0: FM Boinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temiah Jagun dan Semai.
1: Ya, Chef Moinomoy, lain daripada orang lain. Hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Alung dan juga Emma. Dan pertemuan kita hari ini, pertemuan hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah.
2: Selamat pagi Malaysia, selamat pagi kepada anda mohon terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain untuk sebelah pagi ni, untuk edisi 29 Julai 2026. Okey, terima kasih rakan tugas Salam Amri. FM bersama dengan DJ Amri yang menemani anda untuk hari ini, untuk tengah pagi itulah, bersama dengan kami kembali 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam kelak, bersama 4 dialek temuan temannya Kuda Semai menemani anda setiap hari.
1: Ya, dan tentukan untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bersama dengan HFM ataupun kelinga HFM di mana saja. Sekarang boleh dengar kami di Astro 875, Emma kan?
2: Kembali lagi bersama dengan anda di 875.
1: Okey, boleh tengok TV lah. Kalau ada TV, boleh tengok TV. Kita boleh, kalau menggunakan Astro 875, kalau menggunakan
2: My Preview 706,
1: masih berkuat kuasa dan masih aktif lagi. Terima kasihlah kepada semua yang mendoakan lah kan. Kadang-kadang ada tempat tu, kampung tu, khabar, kenapa tak boleh dengar ni kan. Sekarang dah dengar.
2: Dengar kembali. Dekat siaran kita. Jadi apapun yang kita harakkan untuk sebelah pagi ni, semua dah baik-baik dan elok-elok. Yep. Jadi dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz, dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, menemani anda untuk sebelah pagi ni.
1: Ya, dan tentukan jangan lupa stay tune bersama kami di RTM Click. Kita tengoklah dekat Asia FM dan Salam FM, boleh dengar kami. Jadi kalau kita dengar dekat RTM Click, betul-betul bercuma lah eh. Download dulu dekat TV digital ataupun di smartphone anda. Smartphone tu telefon kita lah eh.
2: Ya, apapun untuk sebelah pagi ni, nang kita harapkan nang baik-baik, nang elok-elok. Dua Rabu kembali lagi menemani anda sebelah pagi ni. Dan semoga hari ini menjadi hari yang elok, hari yang baik, hari yang indah untuk anda. Jadi permulaan pagi kita dengan yang baik-baik, nang elok-elok, nang kita harapkan. Apapun, selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang
1: memandu. Selamat memandu, relax.
2: Hati-hati, berwaspada, ingat selalu, walaupun dalam keadaan orang khabar sesak, walaupun dalam keadaan yang agak gelabah sebab dah lewat, tapi nyapa, kena sabar, selalu kena tenang, selalu kita kena tenang je. Kena marah pun tak apalah, kita hadap je.
1: Ada setengah tempat ni mungkin di sebelah-belah bandar ataupun dekat kawasan kampung lah kan. Pun ada yang sesak atau ada yang jam, tapi kita kenalah bertolak ansur sebab mungkin kawasan sekolah yang paling jam kalau kawasan kampung ni.
2: Ya, betul.
1: Tempat lain memang santai je. Kawasan sekolah kita ni bawa kereta ataupun motor ni pelan lah jangan kita bawa laju sangat, nanti membahayakan keselamatan individu yang menggunakan jalan ni.
2: Bukan untuk kita aja, tapi untuk pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga. Jadi berhati-hati, berwaspada, beringat selalu, pastikan jarak selamat kenderaan anda dan mengikut hal laju yang telah ditetapkan. Okey, apapun, terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni, bersama Gaju Asyik menemani anda sampai ke pukul 12 tengah hari kelak. Tapi pukul 9 kita akan bersama dengan berita yang pertama di Asyik FM, itu berita dalam dialek Temiah akan ke udara. Kemudian kita akan bersama dengan motivasi Asyik, bersama dengan sarapan minda kita untuk sebelah pagi ni. Okey, dan kemudian kita akan bersama dengan topik kita juga untuk sebelah pagi ni. Dan pada pukul 11 kita bersama dengan berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Dan kemudian kita terus bersama, cukup setakat tu, tugas kami menemani anda 4 jam ke udara di ruang udara Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain.
1: Ya, dan pastikan anda terus bersama kami lah di mana saja berada. Mungkin anda di utara ataupun di selatan, di kawasan pedalaman ataupun di kawasan kampung, ataupun di sahabat-sahabat kita yang berada di pejabat kan. Pastikan semua dalam keadaan baik dan sejahtera lah. Ambil sarapan pagi, semoga kita dapat bertenaga hari ini.
2: Semoga dengan bersarapan pagi ini dapat memberikan orang khabar energi ataupun semangat ataupun orang khabar tenaga. Selamat pagi ini. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain, pembukaan tirai anda untuk selamat pagi ini. Asyik FM.

0: Ya, selamat pagi semua. Masih lagi bersama dengan Asyik FM lah pagi ni. Waktu sekarang pukul 8.22 minit pagi. Apa khabar semua? Semoga sahabat-sahabat pun dalam keadaan baik, sehatlah, sejahtera. Dan pastikan untuk semua yang berada di cerung radio Asyik FM dengan kami, dengan pelbagai lagu-lagu menarik. Dan pastinya kami akan menyiarkan lagu-lagu masyarakat kita lah, masyarakat asli, dan beberapa lagu orang kita juga lah, Melayu dan juga Cina ada, India ada, Spain ada, semua ada.
1: Okey, apapun untuk selamat pagi ni menemani anda walau di mana pun berada. Jadi permulaan pagi kita nak elok-elok, nak baik-baik. Jadi selamat memulakan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan ada juga rakan-rakan kita, dan untuk hari Rabu ni bersama dengan orang khabar BDR, bekerja di rumah.
0: Ya,
1: kebanyakan lah, kalau kita tahu hari Rabu yang tengah-tengah ni, hari Rabu, hari Khamis, ataupun hari Selasa, hari Rabu,
0: Selasa, Rabu, Khamis lah,
1: ada,
0: hari
1: ada setengah tu, ada na 3 hari, ada na 2 hari aja kan, untuk bekerja ataupun bertugas dari rumah. Dan jadi apa pun selamat menjalankan tugas.
0: Untuk sahabat-sahabat kita, kalau yang BDR ni, hari Isnin dengan Jumaat wajib main. Wajib. Untuk semua sahabat-sahabat yang mungkin pernah ada yang pergi kemarin, gelap marin dekat Dataran Merdeka, ada perasmian Cita Warna Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Malaysia kaya dengan pelbagai budaya, termasuk 18 suku kaum masyarakat orang asli yang mempunyai warisan adat tradisi yang unik. Jadi setiap suku kaum membawa identiti tersendiri, jadi menjadi sebahagian daripada khazanah negara lah yang berharga ketika ini.
1: Betul. Dengan temanya Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa.
0: Menarik,
1: itu tema daripada 24 sampai 26 hari bulan hari itu.
0: Memang lah kan, kalau kita antara 18 suku kaum, kalau tengok dekat Facebook Asyik FM ni, ni menggunakan apa ni, kalau ada topeng bagai ni, suku kaum Mamri lah. Jadi kebiasaannya lah, suku kaum Mamri ni akan diangkat untuk acara kebudayaan ataupun cermin tradisi lah. Sebab dia ada tarian topeng kan. Jadi memang seronok lah dekat Dataran Merdeka, bukan saja masyarakat orang asli, termasuk juga masyarakat Melayu, India, Cina pun ada, ada Sing pun ada, ada apa ni, Punjabi pun ada kan.
1: Ya, walaupun orang khabar Citrawana 2026 khabar ramai yang kecewa. Disebabkan orang khabar kombinasi antara AI dan juga tradisional. Jadi apapun Muhaiha dah selesai, Muhaiha dalam keadaan dah baik-baik aja. Kalau kita tengok pun ramai pengunjung-pengunjung yang datang menyaksikan, bukan sekadar orang khabar rakyat Malaysia aja, juga di luar negara juga hadir ramai-ramai untuk mewarnai Citra Warna.
0: Jadi menariklah, sebab apa, kita boleh menunjukkan bukan aja apa ni Malaysia, tapi budaya kita ada, lepas tu ada berbagai-bagai kaum kan, dan pelancong asing suka benda-benda macam ni. Jadi suka akan tengok, oh rupanya Melayu macam gini, orang asli macam ni kan. Lepas tu mungkin ada makanan yang menarik, walaupun Malaysia ni terkenal dengan nasi lemak dan roti canai.
1: Tapi sebenarnya banyak lagi keistimewaan. Okey, apapun untuk sebelah pagi ni, hari ni Rabu, pertengahan hari ya. Orang khabar pertengahan hari kerja, pertengahan orang khabar bertugas. Kalau orang khabar Isnin tu hari nak orang khabar mandi biru,
0: ada
1: nak orang khabar liat nak pergi kerja kan. Tapi kalau untuk hari Rabu ni, orang khabar enjin dia dah lain macam sikit dah.
0: Pok Bar Raub, assalamualaikum, selamat pagi Rabu DJ Sesi FM. Waalaikumsalam. Memanglah bila start enjin ni yang paling menarik, hari Selasa, Rabu, Khamis ni dah memang cantik lah kan. Hari Jumaat paling cantik lah, sebab hari Sabtu kan, hari menunggu hari Sabtu, memang semua ada dalam mood apa ni, hari ni mood memang mood on saja.
1: Sebab dia tengah-tengah kan, tengah-tengah. Bila tengah-tengah ni orang khabar mood on je. Sebab walaupun ramai rakan-rakan kita sebenarnya nang BDR bekerja dari rumah. Okey, apapun untuk sebelah pagi ni, orang khabar ada yang menyambut hari-hari istimewa, ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki.
0: Dan mungkin ada sahabat-sahabat hari ini yang mungkin interview ada terbuduga. Pagi ini semoga maju jaya lah eh.
1: Ya, ada, dan ada juga rakan-rakan kita yang menimang cahaya mata baru.
0: Oh, tahniah. Tahu-tahu hospital mana. Yang penting kita raikan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini bermuat syarat pagi ini. Okey. Kena terus fokus pada kerja kita. Pastikan kita berlapang dada lah eh.
1: Ada juga rakan kita dan kabar tengah fikir nak kerja ke tak dekat Salina ni.
0: Ini nak buka kedai lah kan.
1: Nak kerja ke tak je tu.
0: Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin anak-anak yang ada masuk ke IPTS ke atau politeknik. Mungkin ada sahabat-sahabat anak-anak kita yang masuk dekat PTA. Tanah diucapkan lah eh untuk keluarga yang
1: yang kawan tengah buat berjaya. Persiapan
0: pun ada kan. Ada buat persiapan. Ada nak cek pendidikan check up waktu ni kan. Ada yang pergi hospital ketika ini nak cek semua badan macam-macam keadaan kan.
1: Semoga dipermudahkan.
0: Jangan kita risau. Okey, lepas ini kita akan ikuti tazkirah bersama dengan Ustaz Nur eh. Jadi apa kata kita bersama dengan sebelum tu bersama dengan Hitam Jemul lah. Balai Peninjau, semoga kita terhibur bersama-sama.
1: Terus bersama kami Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ina-ina, mamak-mamak. Alhamdulillah, demi masak. Tajuk tazkirah kita hari ini. Dalam surah Al-As, bagi tahu daripada ayat 1 hingga 3, Allah bersumpah dengan masak dan kabar. Demi masak, sesungguhnya kita ini ada dalam kerugian. Kecuali orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita biasalah bila hajat habis pertemuan, biasa kan kita dengar, kita tangguhkan. Tapi berapa ramai orang kita ikut janji iting. Biasanya dengar orang khabar kita janji dengan janji atau janji Melayu. Ada kan? Jadi mana amanah kita dengan masak ni? Padahal Allah dah pesan ke kita jaga masak ni. Sebab masak ni nyap pandai patah balik untuk kita pusing macam umur kita. Sebab tu ada setengah pendapat mengabar masak ni umur kita. Mana boleh umur 23 jadi patah balik ke 7 tahun? Nyap boleh. Memang tak akan berpatah balik. Dalam hadis riwayat Bukhari khabanga, ada dua nikmat yang kebanyakan orang rugi. Nikmat pertama sehat, lagi satu waktu lapang. Jadi mana-mana yang belajar tu, belajar rajin-rajin. Jangan buang masa. Kita guna cikgu suruh buat kerja, kita buat kerja. Itu mana yang pelajar-pelajar lah. Sama juga dengan nyepkira lah pelajar IPTA ko. Orang bekerja pun sama juga. Jangan buang masa, jangan curi tulang. Kerja jangan tangguh-tangguh. Ada buat kita buat. Amanah nama angak. Jadinya sebab umur ni Allah pinjam sementara hajat. Jadi kita guna semaksimum yang mungkin. Buat hajat yang baik. Bagi paedah. Kira sama ada paedah tu untuk kita ke untuk orang lain. Tambah-tambah dalam Islam pun dengan khabar apa. Bertolong-tolonglah kita buat benda yang baik. Dan jangan kita bertolong-tolong buat benda yang baik dalam surah Al-Maidah ayat kedua tu. Jadi kita jagalah masa kita ni. Sebab masa ni kalau kita nyak pancung deng, dia yang akan pancung kita. Dia umpama pedang masak ni. Sebab itulah memang banyak dihuraikan. Sebab itu Allah memang bersumpah dengan masak ni. Sebab itu kita kena jaga-jaga. Sebab itulah ada setengah biasa khabar, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara lain, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit. Adalah lagi beberapa yang pesanan-pesanan yang patutnya kita ambil iktibar. Selagi kita masih ada sisa-sisa umur ni, buat kebaikan yang banyaknya. Jangan buang masa. Jadi makan sirih dengan pinang inak mama. Dengarlah tazkirah, hati tenang inak mama. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Asy FM mana moy, lain daripada nak lain. Dua Rabu kita kan.
1: Itu nah khabar nanti apa? Mengata kerana mulut badan binasa. Kena ingat. Sebenarnya itu salah satu asas ya, asas perpaduan, asas keharmonian. Bila kadang-kadang tu bila mulut kita kadang-kadang terlepas itu yang menyebabkan kadang tu huru-hara jadi. Jadi perlu untuk kita kawal, perlu untuk kita jaga setiap tutur bicara kita. Itu yang paling penting.
0: Ini apa ni, peribahasa orang dulu ni. Jadi bila peribahasa orang dulu ni dah merasa asam dan garam bila dibawa pada zaman-zaman macam ni. Memanglah kalau kita kalau cakap pasal mulut ni akan membuatkan individu salah faham. Dan kita kena jaga-jaga lah kan. Dan perpaduan ni lah yang membuatkan kita lebih aman, baik dan damai eh. Sebab kita bertolak ansur
1: Bertoleransi. Sentiasa orang khabar hormat menghormati.
0: Ya, betul.
1: Itu yang paling penting. Asas sebenarnya dalam keharmonian negara kita.
0: Okey, Kerajaan Madani memperuntukkan pendidikan dengan memperluaskan bantuan amah persekolahan ataupun BAMP bagi pelajar tingkatan 6 untuk tahun 2026 eh. Oh, tahniahlah untuk adik-adik kita yang memanfaatkan seramai 31,000 dan memperuntukkan sebanyak 4.69 juta.
1: Ya, betul.
0: Dan khususnya untuk pelajar yang miskin Tegal lah. Dan ia mungkinlah dapat membantu pelajar-pelajar bagi meneruskan pengajian tanpa terbeban dengan kos pendidikan eh. Walaupun nampak pun tahniah untuk adik-adik ataupun adik-adik kita yang masuk tingkatan 6 untuk tahun ni. Boleh macam dia anda macam apa ni, universiti awam dah.
1: Betul, sama dah. Sama. Standard dia lebih kurang dah.
0: Lebih kurang.
1: Walaupun mungkin lah, biasalah kan orang khabar kadang tu banyak seket tu mesti ada perbezaan. Kan? Tapi then dah sama dah kalau ikutkan sama level dengan orang khabar di IPT.
0: Jangan kecewa untuk adik-adik kita yang menerima untuk tingkatan 6. Mungkin belum rezeki lagi. Mungkin lepas tingkatan 6 baru dapat kan. Sebab kita sebab tawaran ni bukanlah kita yang susun kan. Ini melibatkan pelbagai agensi, pelbagai individu dan juga jabatan. Tapi apapun rezeki kita sampai situ, kita boleh belajar dekat tingkatan 6, tak salah pun.
1: Ya, betul. Okey Long, lagi 2-3 hari lagi sebenarnya kita akan masuk ke bulan kebangsaan.
0: Yeay.
1: Macam kita tahu kan ke mana ujung bulan tu ada hari kebangsaan kita. Dan awal-awal tu ada hari orang khabar, hari orang asli sedunia.
0: Hari orang asli sedunia lah kan.
1: Nah, bukan apa kan, kita sebenarnya terbaca yang ni. Tiga elemen teras perpaduan negara. Iaitu hormati lagu negaraku, hormati jalur gemilang, hormati lima prinsip rukun negara. Kena hafal rukun negara tu. Dan kita orang khabar hafal daripada kecoh lagi. Ajak juga orang khabar dah besar ni nyawa hafal lagi benda tu.
0: Masa lalu sekolah tadika lah kan. Sekolah tadika masa tu perpaduan kan. Dah hafal dah.
1: Betul.
0: Masuk sekolah tadika pun dah hafal. Jadi masuk kerja tingkatan darjah 1 lah, lagilah kan.
1: Lagilah kena hafal.
0: Ulang.
1: Sentiasa orang khabar bila masa perhimpunan sekolah mesti ada kan.
0: Setiap hari stand kita ada perhimpunan, memang kena baca salah seorang lah.
1: Jadi hormati lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
0: Itu yang lima teras utama lah kan. Jadi sebenarnya kalau baca panjang kan, maka kami ulang balik. Lepas tu bila dah baca apa ni ikra, barulah kita nyanyi lagu negeri masing-masing kan. Tahniah lah untuk adik-adik kita yang masuk sekolah hari ni. Terima kasih Muin dengan bapak lah yang menghantar nenek kita ke sekolah. Tak kisahlah sekolah rendah, sekolah tadika ataupun sekolah menengah eh. Bagi galakan untuk Gidi ni terus mencari ilmu. Walau apa saja keadaan, kena selesai SPM. Bagi Gidi ni selesai SPM habis.
1: Betul.
0: Sebab kalau SPM memang yang ada ni, kalau HAM memang susah lah.
1: Dan orang khabar paling penting lah sebenarnya.
0: Paling penting.
1: Walaupun orang khabar itu sebenarnya adalah permulaan kita sebenarnya. Bukan pengakhiran kita bila orang khabar tengok keputusan kita nak buat apa elok, nak buat apa baik kan. Bukan orang khabar penghujung kita. Tapi ia sebenarnya permulaan kita.
0: Betul.
1: betul. Permulaan kita untuk memulakan sekalian. Kalau kita tengok kan kebelakangan ni lah, banyak kes-kes, banyak perkara-perkara yang terjadi, okay, mana tekanan demi tekanan okay, atas nenek-nenek kita, remaja-remaja kita, adik-adik kita kan. Perlu ha, orang khabar bimbingan atau perlu ha, orang khabar pendengar yang setia untuk mendengar orang khabar rintihan, perkongsian yang perlu diambil kira, perkongsian yang perlu untuk dikongsi dengan orang nang orang khabar boleh dipercayai, nang bukan menghukumi ataupun bukan orang khabar yang menjadi hakim dalam mendengar orang khabar masalah ataupun bicara yang ingin dikongsikan bersama, luahan hati yang ingin dikongsikan bersama. Jadi mui bapai, orang sekeliling, adik-beradik, antara orang-orang nak orang khabar terdekat dan juga rakan sahabat baik, seorang pendengar yang setia. Ya, okay? Yang penting sekali orang nang amanah dan menyimpan cerita, kisah rakan ni dan bukan menghukumi, tapi sekadar mendengar, jadi seorang pendengar yang setia, itu paling penting.
0: Jadi untuk apa ni, cikgu-cikgu lah, guru-guru di sekolah pun yang apa ni, kalau Alun boleh bagi tahu yang berkhidmat sebagai kaunselor ni, kenalah, kena ambil tahu ya perkara ni. Mungkin enek-enek dekat sekolah kita kan, pendiam, ada yang apa ni, membisu. Ambil tahu untuk enek-enek yang bersekolah dekat sekolah kita kan. Dan
1: mungkin orang khabar boleh bertanya.
0: Boleh bertanya kan,
1: tengok keadaan lain macam, boleh lah mungkin kita tanya-tanya kan, kita jadi sahabat. Bapa yang menjadi sahabat kepada enek-enek.
0: Yalah, macam mana orang khabar, guru-guru kaunselor, guru-guru kaunseling pun kena terlibat sekali kan. Sebab ini perkara ni, isu ni boleh kabarkan makin menjadi-jadi kan, lebih-lebih lagi buli kan. Kita ambil tahu lah kan, jangan kita simpan, termasuk umur dengan ayah, kenalah tegur macam mana sekolah, keadaan sekolah ini, nah kita lah
1: tahu. Orang khabar tekanan yang dilalui, orang khabar tekanan perasaan yang dihadapi, juga tekanan dalam fikiran kian ni, kadang-kadang tu orang khabar sesuatu nang cukup orang kata
0: tak boleh kita baca pun.
1: Ya, kita tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bacakan apa nang ni, kecuali kalau dia luahkan sendiri. Jadilah anda pendengar yang setia, itu yang paling penting sekali.
0: Okey, jadi terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatmer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin Gas seterusnya. Akses bot langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa yang tuan-tuan sedang buat tu? Jangan mengelamun. Pagi-pagi ni tengah nak drive kan, nak pergi kerja kan. Dalam kita berhadap dengan suasana jam, nak pergi ke tempat kerja tu, hendaklah kita bersabar sahaja kan. Bersabar sambil-sambil. Kalau ada makan, bolehlah kita mungkin belum bersarapan, bersarapanlah. Bersarapan yang ringan dalam kenderaan kan. Boleh makan sandwich dan bagainya, kerana kita nak memberikan kekuatan pada tubuh kita. Baik, saya nak mengajak para pendengar, pada kali ini kita melihat kepada tajuk apa. Motivasi kita ni adalah hadiah paling mahal tapi percuma. Nah, hadiah paling mahal tetapi percuma. Kita kan suka hadiah, dan kita juga suka makan percuma. Kita juga suka perkara-perkara percuma kan, terutama makan lah. Tiba-tiba kan, nanti di tempat kerja kawan kita ajak makan, benda kata tak apa, hari ni aku belanja. Ya Allah, seronoknya. Kita lah tu suka orang belanja dan suka orang menghadiahkan, suka orang berikan hadiah kepada kita. Ini hadiah paling mahal pula tu. Bukan hadiah simple-simple, bukan murah-murah. Ini hadiah paling mahal tetapi diberi percuma. Oleh siapa? Hadiah diberikan oleh Tuhan kita, yakni Allah SWT. Hadiah paling mahal tu adalah nikmat masa lapang. Tapi kita sering lupa nikmat masa lapang untuk kita isikan, dan kita isikan dengan perkara yang sia-sia. Ingat, setiap masa yang berlalu ni adalah sangat berharga. Bagi kita orang yang beriman ni sangat berharga. Dan kita setiap saat yang berlalu ni juga, walaupun dia hadiah paling mahal, tetapi dia akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. Esok ni Allah Ta'ala akan tanya balik, setiap saat yang kita buat tu adalah untuk apa? Adakah kita solat? Adakah kita ingat Allah? Adakah kita bekerja kerana Allah? Adakah kita melunaskan tanggungjawab kita sebagai seorang mukallaf di atas muka bumi Allah ini? Pastikan, jangan sonok-sonok saja. Allah takkan biarkan kita ni begitu saja, melainkan setiapnya Allah Ta'ala akan persoalkan semula. Sebab tu masa lapang kita jangan kita bazirkan macam tu saja. Janganlah kita tidur saja kan. Masa lapang kita tu hendak kita isi dengan perkara-perkara yang berfaedah untuk kita buat kerja kita di ofis kita tu. Jangan kita culas. Sebab apa? Sebab ruang walaupun kosong, tidak ada kerja, carilah kerja. Janganlah kita buat kerja gosip pula kan. Okay. Jadi ingat kepada kita, hadiahnya adalah mahal tetapi diberi percuma. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita ni semua orang berada dalam keadaan kerugian yang melalui masa. Saya cakap laju bukan apa. Saya cakap untuk tuan-tuan, bagi tumpuan. Bila makin laju, makin tuan-tuan dengar. Sebabnya insyaAllah untuk kita memberikan kefahaman yang pantas. Kerana motivasi pagi perlu pantas 2 minit setiap pagi bersama dengan kita. Cukup sekadar itu. Pastikan masa yang kita dapati dan perolehi ini adalah masa yang kita manfaatkan sebaiknya. Hadiah paling mahal tetapi percuma. Motivasi pagi Asyik FM.
0: #penyiaranjakim.
2: Asyik FM Boy-no-boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama. Temuan, Temia Jagung dan Semai.

0: Selamat pagi semua dalam segmen Gah Jua Syik bersama dengan Chef Emo Nomor lain daripada
1: kembali lain. Lagi menemani anda untuk 2 Rabu hari ni. Nah, okay, kita jengah-jengah keadaan cuaca.
0: Yep.
1: Terutama sekali dekat bandar-bandar utama lah. Dekat mana oleh disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah pagi ni.
0: Untuk sebelah pagi ni di Semenanjung, ribut petir menyeluruh di Pulau Pinang. Ribut petir juga berlaku di kebanyakan tempat di Perlis dan Kedah. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di Pahang dan Perak. Hujan di beberapa tempat di Selangor, mendung di Melaka dan hamp hujan di Kelantan, Terengganu, wilayah Pasuruan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Johor. Sabah, hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan dan hamp hujan di pedalaman pantai barat Kudat dan wilayah Pasuruan, Labuan. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Samaran, Bentong dan Sarike dan hujan di Serian, Seriaman, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu, Miri dan Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Sebelah petang pula Semenanjung, kemana ribut petir di beberapa tempat di Pahang, wilayah Pasuruan, Kuala Lumpur, Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, hujan di Pulau Pinang dan juga wilayah Putrajaya. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat pedalaman pantai barat dan juga hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan dan Kudat, hujan di wilayah Pasuruan, Labuan. Manakala Sarawak pula ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang dan hujan dekat Seri Aman, Betong dan juga Mukah. Itu pada sebelah petang.
0: Dan sebelah gelap, Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan di beberapa tempat di Perak dan Negeri Sembilan dan hamp hujan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Pasuruan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan Johor. Manakala Sabah, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan hamp hujan di Kudat dan wilayah Pasuruan, Labuan. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarang, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang dan hamp hujan di Seri Aman, Bentong dan juga Mukah.
1: Itu pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini 29 Julai 2026.
0: Yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi dan Kelestarian Alam alhamdulillah lah. Mungkin ada salah satu tempat hujan, mungkin kebanyakan tempat yang hujan, jadi sediakan payung jugalah sebelum hujan kan. Dan kita dapatlah rancang sebaik mungkin. Perancangan kita mungkin ada yang nak pergi ke hospital kan, ada yang nak pergi menjual sawit pagi ni, ada nak menjual getah pagi ni,
1: ada juga nak menoreh,
0: ada nak menoreh.
1: Jadi semoga dipermudahkanlah, dilindungi selalu naknya.
0: Jadi apa pun perlu perancangan ni mai. Kalau hanya ada perancangan pun susah juga. Okey, lepas ni kita akan kongsikan topik, bukan kongsi lah, kita sebut terus lah topik kita pagi ni. Tapi pukul 9.30 nanti kita akan kongsikan, iaitu pagi ni kita akan sama-sama berkongsi tentang
1: topik kita simple
0: hari ini.
1: Dan yang pastinya mengimbau kenangan kita zaman-zaman kecil-kecil main.
0: Lu pun dah juga dah kongsi kan. Sebab time tu daripada time TV hitam putih, tiba-tiba colour lah, time colour tu lah. Sonok sikit tengok.
1: Betul. Jadi akan kita kongsikan sementing lah.
0: Ya.
1: Boleh kita bagi tahu?
0: Boleh lah, bagi tahu dulu. Topik kita siapakah hero pada zaman kita yang kecil lah. Tengok balik.
1: Siapakah hero anda?
0: Siapakah hero anda semasa zaman kita masih kanak-kanak? Mungkin boleh kongsi jugalah kan. Sebab apa boleh kongsi kan. Kenapa boleh kongsi? Okey. Jadi mungkin kerana hero tu lah anda menjadi lebih liar ke?
1: Oh
0: lebih lebih apa ni? Lebih apa ni? Ayu ke? Lebih handsome ke kan?
1: Bukan tu, lebih lebih lasak.
0: Lebih lasak ke kan? Boleh kongsikan dengan kami 9.30 minit pagi nanti.
1: Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moinumoy, lain-lain banyak anda walau di mana pun berada. Selamat berniaga juga untuk rakan-rakan kita yang sedang berniaga. Katanya kapit-kapit hari ni, katanya carpet ada murah juga.
0: Carpet ada murah juga.
1: Ada diskaun juga ke?
0: Ada diskaun. Okey, kalau ada diskaun tu bolehlah kita beli. Tapi selalu bayi masuk kampung orang kita ni, dia bagi hutang kan. Jadi kena hati-hati jugalah. Jangan hati-hati jugalah. Kalau hutang juga kita bayar kan, jangan yang bayar.
1: Kadang-kadang nak mampu lampu benda tu, sudah lain pula jadinya kan. Jadi kita anggil macam tu. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab kita. Amanah kita sendiri. Banyak cerita pasal amanah hari ini.
0: Okay.
1: Tanggungjawab amanah kita.
0: Jadi kita terus berusaha untuk mendapat hasil pendapatan yang baik hari ini. Semoga usaha kita ini menambah pendapatan bukan hanya untuk diri kita tapi untuk keluarga kita. sebab kita nak bayar kapit tadi kan.
1: Katanya ramai lari customer kakak, alamak.
0: Okey, untuk sahabat-sahabat yang di TikTok boleh masuk ataupun bersama dengan kami di TikTok. Kita ada Azri, kita ada apa ni, Nasir Hussein, Janah pun ada sini. Selamat pagi Janah.
1: Ya, kita juga ada Mr. Levi, Akmen,
0: Jess Perro pun ada.
1: Majibur pun ada.
0: Majibur pun ada
1: Kasarina pun ada.
0: Okey, Mama Rico, selamat pagi Asyik. Nak tanya siaran radio Asyik FM kita TV dah masuk ke? Tak, okey. Untuk siaran TV di Asyik FM melalui MyPayReview 706. Dan untuk
1: dan di Astro?
0: Astro 875. Masih lagi.
1: Kembali bersiaran semula.
0: Kembali bersiaran semula. Mungkin ada masalah-masalah teknikal lah, kita kabar masalah teknikal kan. Untuk siaran TV 706 MyPayReview Astro 875 bersiaran secara langsung ketika ini di platform-platform yang telah disediakan
1: Itu nak antara inisiatif-inisiatif yang boleh kita ambil. Selain daripada tu, boleh juga mengelingkan kami melalui RTM Click.
0: Betul, RTM Click.
1: Cari kat situ radio bersama Asyik FM dan anda boleh kelingai kami kat Hunu.
0: Siapa yang pakai Enjoy pun sama 875 untuk Astro Enjoy. Bila RTM Click ni lagi senang lah, tapi kena download sikit lah kan. Untuk TV digital boleh download di TV digital tapi menggunakan internet lah sekarang internet pun dah mudah. Kalau kita pakai internet yang biasa-biasa pun dah boleh dah. Boleh kelingai Asyik FM melalui platform RTM Click
1: Duit sudah masuk, Ima, katanya gembira hatiku. Ambon, untunglah duit dah masuk.
0: Siapa yang berada dekat Melaka ni bolehlah singgah-singgah kat kedai Kak Salina kita ni.
1: Sayang mencurung gila cakap surat.
0: Okey, untuk semua yang sedang bertani, mungkin menjadi usahawan pertanian, ada yang tanam serai, ada yang tanam kantan ketika ni. Tahniah diucapkan, anda terus berusaha untuk
1: dan ada juga sebenarnya orang khabar hasil-hasilnya dan dihantar ke mall, ke
0: pasaraya
1: pun ada juga.
0: Petai sekarang, petai pun ambil yang dekat belah-belah Perak kan.
1: Betul.
0: Tahniah diucapkan untuk usahawan-usahawan kita kan,
1: dan yang teruskan, kata teruskan. Orang khabar jangan separuh jalan aja, tapi teruskan perjuangan tu dari permulaan tu sampailah ke akhirnya.
0: Ada yang jual ubi pun ada kan, ada jual keledek, pelbagai jenis tanaman kampung, semuanya dibawa dekat dekat bandar lah. Yang lalu dapat tahu kawasan-kawasan bentuk pun menghantar terus ke pasar Selayang.
1: Ya, betul.
0: Ni nak ambil emang. Dah berkelip-kelip lah kan.
1: Kita nak ambil terus ke?
0: Boleh lah, sebab mungkin dia nak khabar, mungkin ada cerita ke lepas ni lah kan.
1: Tapi bukan nombor kita kan?
0: Bukan nombor kita. Kalau nak sama dengan Asyik FM, kita boleh WhatsApp WhatsApp dengan kami. Jadi apa pun, terus bersama kami di Asyik FM.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM. Moi Numoi.

0: bye bye, bravo, bravo. Así que fem, moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Bravo, anak-anak kita yang bikin sekolah ketika ini. Okay, topik kita pagi ini, siapakah superhero zaman kanak-kanak anda?
0: Superhero. Okay, Mr. Levi cakap katanya dia suka keluang man.
1: Keluang man eh?
0: Kenapa? Keluang man. Agaknya suka loncat-loncat tu ke?
1: Mungkin time tu antara keluaran kartun Malaysia lah kan?
0: Betul.
1: Emang masa zaman kecil tu, Emang suka apa ni? Hero apa?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Ayah pun bukan hero.
0: Ayah je lah. Tapi kata superhero. Superhero tu bukannya ayah kita.
1: Okey lah. Along yang pertama masa zaman hitam putih terus ke warna tu. Along sempat masa tu. Mungkin pasal TV tu TV murah ke tak tahulah. Yang pertama apa ni, Ultraman.
0: Ultraman
1: ni memang khayal gila lah masa zaman tu. Kita kalau tengok Ultraman tu siap berlompat-lompat. Time tu kalau orang kampung, rumah melati, rumah kayu, memang terkejut lah sebab dia berlompat-lompat kan.
0: Aduh, hai. Kenapa nak pilih Ultraman? Kenapa tak pilih raksasa? Raksasa tu dia tak jatuh-jatuh tau.
1: Okay, Ultraman. Lepas tu Alu baru tahu Ultraman rupanya banyak. Sebelum tu tahu satu je yang
0: dia banyak adik-beradik.
1: Adik-beradik. Baru tahu adik-beradik.
0: Itu sampai pun bapak dia, tok dia, unyam dia semuanya.
1: Itu pun tahu masa tahun 2000. Okay. Lepas tu keluar aja Ultraman. Ada satu lagi cerita, Mario Attack. Mario Attack cerita Jepun. Cerita wanita yang pandai main
0: Sama-sama.
1: Volleyball. Time tu semua sukan-sukan. Sukan ni memang dah jadi
0: itu trend. Itu antara favorite saya.
1: Sama sok. Apa ni, Mario Attack kan nama dia.
0: Betul.
1: Sambil tu keluar juga satu lagi cerita Kickers. Kickers.
0: Kickers tak tu.
1: Budek yang main bola lah. Kalau tak singat Alung, time tu memang suka main bola pasal ni lah. Dashankuro. Dashankuro lepas tu.
0: Pengaruh-pengaruh ni.
1: Lepas main bola, Kickers keluar aja main bola. Semua nak main bola. Lepas tu ada satu lagi, lepas aja Kickers, keluar Dashankuro. Dashankuro, ingat pula nama kan. Dashankuro ni kita main apa ni? Kau tak silap Long, kereta laju.
0: Kereta lumba.
1: Tapi bukanlah kereta lumba macam kita kontrol, kita letak bateri aja. Itu memang zaman tu, memang zaman gila dengan kereta Dashankuro lah.
0: Betul. Okey, Majibur kata saya suka hero Batman Khan.
1: Batman Khan? Ada Batman Khan?
0: Entah.
1: Mungkin Batman lah.
0: Batman Khan ni dia lain macam sikit sebab dia tak ni tau, dia tak naik kereta yang sport tu tapi dia berjoget.
1: Mungkin lah kan.
0: Aduh, ya Majibur.
1: Boleh kongsikan kami superhero yang anda ingat masa zaman kanak-kanak. Jadi mungkin kadang-kadang terikut ke. Apa yang anak-anak sidik tu?
0: Tu yang badminton tu, anak-anak sidik lah.
1: Anak-anak sidik kan? Pun salah satu daripada cerita yang memang seronok tengok lah masa zaman budek kita kan.
0: Kalau Papa Gebu katanya Zorro, filem cowboy.
1: Oh, yang tu memang itu tahun 80 lebih tu.
0: Kemain.
1: Setiap petang pukul 5, pukul 6 Zorro kan.
0: Cerita.
1: Lepas tu dia punya bisai pendek aja kan, nipis ya. Zorro. Betul, Zorro.
0: Favorite saya, Mr. Levi cakap kata favorite saya Ultraman 3. Sebab 3? Hero dia handsome, heroine dia cantik. Apa
1: pemain. Tapi memang bertukar-tukar lepas tu.
0: Ada yang bertahan tu. Macam-macam.
1: Okay. Dan kalau tak silap Alung kan, masa ditayangkan Ultraman ada satu cerita lagi, Voltron. Cuba cakap dengan ni, Voltron, pernah dengar tak Voltron?
0: Voltron. Okey, Kak Sarina kata superhero akak Charlie Angels. Popeye and the Salaman. Popeye.
1: Osman khabar. Freshman dah. Saria baja hitam.
0: Surya baja hitam.
1: Betul-betul Surya baja hitam. Nama cerita tu, aku dah lupa lah. baju hitam lah kan.
0: Suria baju hitam memang.
1: Suria baju hitam kan. Yeah. Itu pun salah satu cerita yang memang famous. Itu semua nak cari patung dengan gambar dia. Suria baju hitam. Betul lah tu. Suria baju hitam. Antara cerita yang paling famous lah masa tu kan.
0: Popeye pun.
1: Popeye. Popeye. Sepanjang Popeye. Betul. Popeye antara kartun ataupun superhero yang paling top lah. Sebab time tu bila ada dengar apa tengok Popeye semua dah badan benda-benda kan. Kuat macam Popeye. Memang ada lah. Alung yang bukan Popeye tu ada yang jahat tu. kan.
0: Aduh, tak boleh lah yang jahat tu geram tengoknya. Apa kau tak ada kerja lain ke nak mengacau bini orang tu? Kalau bini dikurus.
1: Apa nama bini Popeye tu ingat lah Imah. Antara salah satu lah kan karakter-karakter ni.
0: Kalau bini dia kurus. Lepas tu itu pun nak kacau. Dah sekeping macam tu pun nak kacau. Apa?
1: Jadi Popeye ni memang salah satu cerita legend jugalah kan.
0: Betul.
1: Cerita legend yang menjadi inspirasi pada nenek lah masa tu kan. Sebab masa tu susah nak makan sayur kalau masa budak-budak. Jadi guna Popeye lah. Kalau nak kuat jadi Popeye.
0: Orang kapan guna inisiatif tu lah.
1: Nak kuat jadi Popeye makan, nak makan, kena makan sayur. Kena makan bayam. Spanish kan bayam kan.
0: Tapi datang yang jahat tu sampai berguling-guling, sampai menyusup bawah tanah apa semua. Hey, geram pula kita.
1: Dan masa tu jugalah zaman Popeye ni keluar Tom and Jerry.
0: Saya body shaming mini Popeye.
1: Tom and Jerry pun dah keluar masa tu.
0: Betul.
1: Antara yang paling top lah kan.
0: Betul lah. Lepas tu lagi satu lagi yang Nen, yang burung yang tu.
1: Road Runner. Kita kartun. Oh, Woody Woodpecker. Woody Woodpecker.
0: Geram betul ya.
1: Itu pun salah satu daripada ni lah. Nakal Woody Woodpecker ni.
0: Itulah. Ngaco je, geram tengok.
1: Burung-burung pelatuk. Namanya
0: Woody. Okey, pada tahun 1985-86 katanya dah remaja dah. Charlie Angels. Yang tiga heroinnya perempuan semua tu. Road Runner pun okey juga, lari laju.
1: Lari laju kan. Banyaklah cerita kartun yang jadi.
0: Aduh, hai.
1: Bukan hanya menjadi tontonan tapi sebahagiannya menjadi idola lah. Kalau
0: betul.
1: Kalau tengok dekat base sekolah tu, Transformers pun siap kita buat Transformers lagi. Transformers betul. Ni dah lama
0: kalau,
1: tau.
0: Kalau zaman-zaman baharih kan kita, sebab kita tak tengok telefon.
1: Tak tengok telefon.
0: Betul, kita main telefon. Tapi sebaliknya inilah antara-antara
1: Transformers, kasih baju hitam.
0: Betul. Okey, Kak Salina kata Incredible Hulk pun akak suka. Wah. Bertukar.
1: Jangan bagi dia marah.
0: Jangan bagi dia marah. Habis semua baju-baju koyak. Tapi pelik kan, macam mana baju koyak tu lepas tu tak kena menyebobogir. Tiba seluar tak koyak pula.
1: Seluar elok aja kan. Saiz ngam-ngam saiz.
0: Pandai jaga.
1: Masa tu memang
0: aduh, hai.
1: Semua karakter-karakter superhero semuanya yang akan mempengaruhi ataupun menjadi contoh lah. Sebab sampai sekarang pun siapa yang tengok Transformers sekarang dah makin maju kan. Tapi dulu Transformers nenek dekat sekolah dia buat pencil box ataupun pencil box tu dia buat Transformers.
0: Okay, tapi paling best katanya Goku Dragon Ball.
1: Goku Dragon Ball lah. Dia lambat sikit tu Goku ni. Tapi antara
0: ayat paling famous Dragon Ball ada 7 biji semuanya.
1: Kalau ingat kata-katanya boleh kongsi dengan kami ni.
0: Lepas tu zaman semakin berubah kan. Bagaimana orang khabar ada yang orang khabar kartun-kartun animasi-animasi dekat Malaysia antara Upin Ipin. Kisah dua orang kembar botak. Botak jangan sebab bapa gemuk marah.
1: Tapi dimulakan dengan Keluang Man lah yang mula-mula kan. Kita ada karakter kartun selain daripada Upin Ipin, sekarang ni kita ada
0: itulah anak-anak sidik semua tu.
1: Anak sidik itu yang mula-mula lah.
0: Lepas tu Boboiboy Boy, cerita budak lelaki ada kuasa. Lepas tu Ejen Ali, kisah ejen muda risikkan canggih. Itu nama baru-baru ni lah. Tapi kalau yang marin macam ni lah kan, Siri Kacang pun.
1: Kacang. Tapi yang paling top waktu pagi dah tahu dah, TV 1 A-L-O-N-G Along.
0: Itu lagi satu lagi yang peliknya patut, yang kartun yang penguin tu.
1: Penguin
0: dia tak bercakap pun.
1: Tak bercakap. Tapi kita suka kan.
0: Tak benda bercakap pun tak tahu kan.
1: Tapi kita paling suka. Itu karya Korea lah. Okey, kita sambung lagi. Banyak lagi yang hantar ni. Kita sambung, kita akan ceritakan tentang superhero dan juga mungkin ada kenangan dengan superhero.
0: Betul lah.
1: Dalam zaman kita.
0: Itulah, anak-anak Sidik tu masa tahun 90-an.
1: 92. Lepas 92, mungkin yeah. 94.
0: Ha, 90-an
1: lepas menang,
0: katanya.
1: Menang apa ni? Piala Thomas dekat Kuala Lumpur.
0: Betul, masa tu antara orang kata yang popular lah, berdasarkan kehidupan keluarga legenda badminton negara, keluarga Sidik. Yang berjaya menghasilkan jagoh dunia dan menggegarkan arena badminton negara. Lepas tu satu lagi lah, Usop Santorian.
1: Usop Santorian dia betul top antara top.
0: Geram betul tengok dia.
1: Usop Usop
0: kan? Baru dia gemik.
1: Engkau okey lah, tak apalah. Kita sambung lepas ni. Semoga kita boleh Asyik FM.
0: Bersama kami Asyik FM.
1: Lain daripada Nang Lain. Asyik.

0: Rahsia FM, Morning No More, lain daripada lain.
1: Lain menemani anda walau di mana pun berada. Subidu-bidu, where are you? Subidu-bidu, where are you?
0: Wah, semua suka topik dia. Okey, daripada Usman, tu masa umur saya 8 tahun, 9 tahun, sekarang dah 40 lebih. Paling diminati sagup tak pergi mengaji. Ini cerita Kasia Suria Baji Hitam lah ni. Okey. Derin tengah dekat dengan radio, buka TikTok, FYP. Oh, ini cik yang gelak-gelak tu. Yelah tu, betul lah tu. Okey. Doraemon, betul. Doraemon tahun 85, cerita Doraemon. Okey, zaman perita minyak tanah, best masa tu. Betul kan? Tak kisah lampu hap pun, tapi kita layan juga. Betul. Sebab ada TV kot dekat rumah.
1: Kalau ada lagi satu lagi yang ditunggu-tunggu selalu, ha, kan animasi ni ke mana? Dan inspect the gadget. Dan tutut.
0: Inspect the gadget, betul.
1: 83. Inspect the gadget. Wah. Kau kena geram tau tengok. Lepas tu Donald Duck.
0: Donald Duck.
1: Itu Mickey Mouse lah. Itu kartun yang juga sakitkan hati tu. Asyik kerja nak ish.
0: Okay, Syarizan.
1: Syarizan, apa khabar? Akan kita di Jakua
0: Johor. Oh, di Jakua Johor kan? Yeah. Okay, ini Rick School Band. Alamak, jumpa lagi. Ni Din Kajang lah . Okey, lagi satu cerita apa lagi kan? Kalau zaman tu
1: anak-anak sidik anak-anak sidik berkisahkan tentang macam Imam Khabar Tezal, legenda badminton negara, keluarga sidik. Itu antaranya Miss Bone, Ajib,
0: Rashid,
1: Miss Bone tu Abun, Ajib tu Razif, Alan tu Jalani, Aman tu Rahman, dan Abdul tu Rashid. Itu antara dan juga Usop Santorian.
0: Usop Santorian, betul.
1: Usop Santorian.
0: Yang paling top lah yang bertaring paling
1: dan paling becok dan paling bising tu. Mujibur.
0: Sing tu lah, sing.
1: Ya. Okey, lepas tu lagi Kampung Boy.

0: menariknya merupakan kisah Alat ni sendiri atau namanya Muhammad Nur Khalid semasa kecil dan juga animasi sebut sangat popular dan turut ditayangkan di luar negara. Itulah
1: karya Alat dibawa di mana-mana kan.
0: Dan sebenarnya berpunca daripada lukisan. Kartun.
1: Lukisan kartun.
0: Kartunis.
1: Dan dimasukkan dalam animasi.
0: Komik dan juga kemudian baru dijadikan animasi.
1: Animasi.
0: Yang macam tu ada nak khabar Keluang Man
1: salah satu.
0: Keluang Man.
1: Ini
0: ya bagai seorang pahlawan.
1: Oh sudah.
0: Menjadi pembela pada yang kurang upaya.
1: Siap apa lah.
0: Dialah Satria.
1: Siap apa lagu kan. Sebab
0: aduh,
1: dia dah.
0: Aduh, hai. Selamat pagi, teacher.
1: Ramen ni, dia siap setiap petang. Time ni memang siapa nak main bola semua terlupa habis.
0: Semuanya orang kata tak boleh hari tak boleh.
1: Keluar main.
0: Dah janji-janji dengan member dengan kawan pun kata cancel. Tak jadi. Mak tak bagi. Padahal dia melangak depan diri.
1: Okay, lagi masa zaman tu selain Mickey Mouse, Road Runner, lepas tu
0: ada lagi. Ada. Along.
1: Along salah satu top juga, tapi belah pagi.
0: Betul lah.
1: Dua jenis kucing ke tiga jenis kucing?
0: Di mana rancangan ni sebenarnya bukan rancangan animasi, tapi Along mengetengahkan konsep pembelajaran dalam setiap episodnya. Dia macam City Cafe lah.
1: City Cafe. Wah, ada City Cafe pun lah, betul.
0: Yang sangat sinonim dengan kanak-kanak 1990-an.
1: 1990-an betul?
0: Ya.
1: Ini zaman-zaman usup ni. Usup zaman.
0: Ada lagi?
1: Di
0: mana Joe Jambul.
1: Joe Jambul ni pun top jugalah kan.
0: Jambul ni jangan main-main.
1: Joe Jambul pun antara animasi Malaysia yang top juga.
0: Dia sebenarnya rancangan berbentuk kuis. Di tahap yang berbeza dan sangat popular pada waktu satu ketika dulu. Dan konsepnya agak berbeza daripada rancangan lain. Sebab rancangan ni sebenarnya peserta perlu melalui beberapa segmen untuk memastikan Joe Jambul dan kuncu-kuncunya ditangkap. Itu antara ni.
1: Bila Joe Jambul keluarlah Pink Panther.
0: Teacher Mary dari Brunei katanya, saya favorite kartun Ucup Sentoria.
1: Ucup Sentoria. Pink Panther ada masa tu.
0: Betul.
1: Yang gadget tu, apa nama ni? Gadget.
0: Inspector Gadget.
1: Masa tu lah.
0: Ada lagi, Silat Legenda.
1: Silat Legenda pun keluar.
0: Yang ni di Malaysia punya lah ni kan. Di mana sebenarnya mendapat inspirasi daripada kisah lima pahlawan Melaka. Hang Tua, Hang Jebat, Hang Sturi, Hang Lekir dan juga Hang Likiu. Silat Legenda pernah menggegarkan negara satu masa dulu. Dan kisahnya berkisahkan lima anak muda pada zaman moden yang mendapat lima senjata daripada pahlawan tersohor di Melaka. Dan juga mendapat kuasa istimewa.
1: Dan maka ramailah enek-enek masa zaman tu masuk silat.
0: Betul.
1: Memang ramai yang masuk silat masa tu. Dan kumpulan apa tu, persatuan-persatuan silat pun baru keluar. Gayung baru tahu, Raja Wali pun baru tahu.
0: Betul.
1: Silat pulut, silat semua silat jenis.
0: Orang kata kadang-kadang tu daripada animasi ni menarik minat untuk orang khabar menceburi belajar bidang tersebut.
1: Macam baru-baru dia keluar Mat Kilau kan. Tiba-tiba pula meletup semua nak nenek nak belajar benda silat.
0: Betul. Silat gayung, silat macam-macam, silat cekak macam-macamlah. Ada lagi Hikayat Sang Kancil.
1: Hikayat Sang Kancil yang paling top. Ini tak silap lu 85 lah.
0: Animasi ni adalah animasi pendek yang pertama di Malaysia yang mula ditayangkan pada tahun 1980-an. Animasi pendek saja. Yang merupakan animasi berbentuk pengajaran yang juga dihasilkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, yang kerap ditayangkan di televisyen. Dan tidak sepopular yang lain-lain, namun pastinya kanak-kanak pada tahun tersebut pernah melihat kartun ini. Dan masih ingat pengajaran yang di samping animasi tu. Salah satunya di mana Arnab dan kura-kura berlumba. Itu salah satunya. Lagi satu lagi, monyet yang tak mengerti.
1: Monyet yang
0: jangan
1: paling top.
0: Jangan monyet, jangan. Aku kata jangan. Lepas tu apa jadi? Berasap
1: dia. Sebab dia makan apa ni, ladak kan, cili.
0: Dia curi cili. Dia tengok cili tu cantik, warna merah kan. Lepas tu jangan monyet, jangan.
1: Lepas tu mata,
0: jangan.
1: Mata monyet tu berpina-pina tengok, bersina-sina. Jadi dia makanlah cili tu sebanyak mungkin. Lepas tu itu pengajaran lah.
0: Betul. Ini pun pengajaran juga sebenarnya.
1: Jangan tamak.
0: Jangan tamak. Jangan mensuri.
1: Jangan mensuri .
0: Ya, jangan mensuri. Maaf. Doce.
1: Okey, lepas ni kita dengar lagu daripada Ramsah. Dah mengetik kan. Lepas ni Alu nak baca sikit iklan. Jadi tu bersama kami di Asyik FM. Oh, nama
0: lain. Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, main nama HFM lain daripada,
2: yang lain. Kita dia macam dah lari topik sebenarnya tau. Kita kata superhero kan. Tapi tiba-tiba keluarnya pasal animasi.
1: Ya, semua kenangan-kenangan kartun zaman nenek lah. Okey lah, tak apalah, boleh lah juga kongsi.
2: Boleh lah, kita layankan je. Ada lagi, Along, kalau masih ingat ya. Ya, benar-benar.
1: Ya, benar-benar. Shaggy.
2: Itu kata, nak orang kata sama batu.
1: Itu sama bukan Shaggy. Ya bedabedu, where are you?
2: Ya bedabedu, where are you?
1: Ya bedabedu lah. Selain daripada tu, kita ada Dragon Ball. Sailor Moon pun ada. Sailor Moon pernah dengar Sailor Moon kan?
2: Salamon.
1: Salamon. Apa ni, Dragon Ball. Lepas tu, timbul lah. Karakter superhero yang begitu unik lepas tahun 90-an kan.
2: Flintstone. Yang benar-benar.
1: Betul, Flintstone. Ini tahun 90-an. Lepas tu tahun 2000 pula dicipta pula zaman kartun yang lagi canggih lagi. Pembawakan karakter kartun ni lagi
2: orang kata
1: lancar.
2: Kebanyakannya orang khabar daripada angkasa kan, ada kuasa macam tu. Ada satu lagi yang orang khabar kalau masih ingat, ini kartun yang kartun yang tak reti diam, yang suka mengacau orang.
1: Apa tu?
2: Beep beep.
1: Dia Road Runner satu, lepas tu Woody Woodpecker. Lepas tu ada the Power Puff Girl.
2: Betul.
1: Naruto naik ke masa tu. Naruto. Lepas tu zaman tu juga kan, masa zaman Along tak silap Along umur dalam 20-30 lah kot. Tapi masa tu zaman nenek lah. The Incredible bukan. Kalau kerja sama, apa nama saja tu? Kerja sama yang
2: The Wonder Pet. Kami datang. Itu kata Road Runner Show. Betul.
1: Itu pun antara yang paling top jugalah. Kan. Jadi bila apa ni, kartun apa ni, animasi tu keluar, animasi ni bentuk karakter haiwan. Tapi diamalkan oleh nenek kita untuk bekerja sama.
2: Apa yang Power penting, Rangers.
1: Kerja Power Rangers.
2: Pun ada juga. Lepas tu kalau Along tahu.
1: Apa tu? Naruto. Apa tu? Itu orang tak tahu lah tu.
2: Hello, Donald Duck.
1: Donald Duck. Betul lah Donald Duck.
2: Pimpenter pun comel. Betul. Pimpenter dia punya lagu best. Deng.
1: Itu Pimpenter punya lagu lah kan.
2: Nampak sangat saya ni pengaruh kartun.
1: Betul. Sebab semua ni adalah karakter-karakter yang membuatkan kita ni jadi suka, jadi kadang-kadang terikut. Contohnya macam apa ni?
2: Sebab sebenarnya kita tengok sebenarnya comel.
1: Lepas tu kita, kalau macam The Powerpuff Girl ni, zaman kita ni kita nak nenek kita macam Powerpuff Girl. Kalau ada nenek perempuan kan, kita pakai pakai apa ni, ada
2: telinga tu, telinga Mickey Mouse tu. Mickey Mouse yang perempuan tu.
1: Zaman kita tak mampu nak beli benda-benda ni. Tapi zaman sekarang ada benda tu, kita nenek kita pakai. Time tu kecil je kan. Memang kita beli. Okey. Ada lagi animasi-animasi yang top sekarang lah. Macam Boboiboy kan. Memang antara yang paling top di Malaysia lah. Dan banyak yang boleh diberitahu sebagai banyak memecahkan rekod-rekod yang terbaik lah kan.
2: Betul.
1: Rekod terbaik. Lepas tu kita ada apa ni? The Battle B. Daman. Kita ada apa ni, satu lagi Agent Ali kan. Semua yang Along cakap ni telah difilemkan, dan nenek-nenek kita ni menjadi pengaruh. Suka pakai bantal Boboiboy, suka beli topi Boboiboy, ada yang pakai spek Agent Ali kan. Nak jadi superhero, itulah zaman nenek-nenek kita pula.
2: Betul lah. Inilah kartun zaman kartun kanak-kanak yang tak bercakap. Tak bercakap, bahasa asing zaman dulu.
1: Dia macam penggun, penggun eh.
2: Penggun lah.
1: Ha, penggun.
2: Pinggu,
1: pinggu, pinggu. Ha, itu pun seronok jugalah sebab dia dia mengajar sebenarnya apa ni moral. Ha, cuma dia tak, tak tak bercakap. Dia tengok daripada karakter. Bila karakter tu membuat sesuatu, ah ha, barulah. Lepas tu yang ulat tu Imah.
2: Ha.
1: Ada tadi ulat tu. Ha, pun tak bercakap juga tu.
2: Ulat pun tak bercakap juga tapi ha. Dia dia bunyi. Ha.
1: Ah ha, macam tu aja. Ah ha, kan ha, itu salah satu karakter yang bukanlah superhero tapi karakter-karakter ini membuatkan
2: kata karakter-karakter yang dijadikan sebagai orang kata
1: ha, ikon kehidupan
2: ya pada anak-anak kita.
1: Ha.
2: Ah ha, ada lagi Alam.
1: Ada lagi eh?
2: Ingat lagi tak?
1: Ha, apa dia?
2: Kita akan tunggu setiap petang ni.
1: Ha, eh, ha. Apa dia?
2: Ninja Turtle.
1: Ha, bila cakap Ninja Turtle ada dua pula. Selain daripada Ninja Turtle, kita ada yang apa ni burung warna kuning tu apa? Yang warna kuning, burung besar, Big Bird.
2: Yang tu apa eh?
1: Big Bird.
2: Tazer.
1: Big Bird.
2: Ha,
1: Big
2: Snow
1: Bird.
2: White.
1: Ha, kita ada apa ni satu satu cerita yang bukanlah apa ni animasi dia aman animasi kartun.
2: Mm-hmm.
1: Tapi memang kita Sesame Street. Sesame Street.
2: Ha, ah, Sesame Street.
1: Sesame Street. Sesame Street kan ah. burung besar warna kuning. Burung besar warna kuning yang akan menjadi
2: yeah, Sesame Street tu.
1: Sesame Street yang akan menjadi apa ni lah penantian nenek-nenek kita
2: saya
1: lah.
2: Saya suka patung-patung dia sangat comel, sangat cantik semua mata bulat. Ada lagi yang best. Saya tak boleh betul lah. Ini kan orang kata anak yang nakal ni nak kena piat telinga, kepala botak, geram saya.
1: Selain daripada Usut Soren, siapa lagi botak?
2: Hagi Maru.
1: Hagi Maru. Hagi Maru pun nakal. Cerita Hagi Maru ni terkenal pada tahun 2000 lah.
2: 90-an.
1: 90-an eh?
2: 90-an.
1: Masuk dekat Malaysia. Lepas tu kita memang bukanlah kita nak jadi nakal. Tapi kita tengok keletah Hagi Maru ni memang betul-betul.
2: Betul.
1: Membuatkan kita, yo, jadi betul-betul.
2: Kami kena carilah semula kata-kata ni. Dia kalau zaman-zaman dia
1: akan tahu tentang kata-kata
2: animasi. Zaman dulu. 90-an, 80-an.
1: Well, Noah eh.
2: Satu lagi. Detective Conan.
1: Detective Conan. Antara yang top jugalah kan. Semua nenek-nenek masa zaman tu nak jadi detektif.
2: Ya, yeah, Detective Conan.
1: Lepas tu masuk dekat semak mencari apa ni siput kan mencari
2: Sesame
1: macam-macam.
2: Sesame Street katanya banyak episodnya katanya. Saya pernah order buku-buku cerita satu. Kadang-kadang kan melalui Sesame Street lah. Mak saya suka tu.
1: Belajar bahasa Inggeris.
2: Bagi, dia gemar bagi tengok cerita ni sebab dia gemar
1: belajar
2: bahasa Inggeris.
1: Belajar bahasa Inggeris. The Sesame Street lah. The Sesame Street yang buat siapa yang tengok, siapa yang boleh belajar. Lepas tu ada buku pula, buku bahasa Inggeris kan. Itu idola lah, idola kita nak bercakap bahasa Inggeris kan. Sebab kita tengok dia mengajar kita. Lepas tu sambil tu sebut ayat tu jelas.
2: Betul.
1: Itu yang kita suka tu.
2: Satu lagi, kata animasi yang paling popular era 90-an. Jeng-jeng-jeng Pokemon.
1: Ya Pokemon eh, Pokemon. Oh yang tu top lah. Sampai dah ada game lah. Bukan aja animasi. Betul, dah ada game. Memang Pokemon antara salah satu karakter lah yang boleh dikabarkan salah satu yang paling comel.
2: Betul.
1: Sebab ada karakter-karakter Pokemon eh. Pokemon tu yang cantik tu. Barulah ada kartun-kartun yang lain. Revolusi nak
2: betul,
1: jadi superhero
2: betul. Tapi kan kalau budak-budak gen memang nak tahu sangat lah benak-benak ni kan. Macam Cikgu Ayung cakap ada pro dan kontra, depend pada situasi katanya. Lepas tu Teacher Mary pula cakap sesuai untuk kanak-kanak masa tu dulu. Katanya belum ada CD. Betul.
1: Betul. Yang ada CD kita tengok dekat TV aja. Kalau nak tengok Sesame Street TV,
2: dia minta masa-masa dia tukar pula. Kenapalah tak bagi tahu tukar waktu lain katanya.
1: Tukar setiap baju hitam kan. Tiba-tiba tukar apa tu Mario Attack tiba-tiba dah habis kan.
2: Satu lagi.
1: Hogan lah. Bukan Hogan. Apa tu?
2: Dragon Ball.
1: Dragon Ball eh. Goku terkenal masa tu. Antara kereta kartun yang jadi superhero. Konon-konon semua nak jadi Goku. Siap ada baju lah, siap ada buat warnakan rambut warna kuning. Kan warna oren, pakai pula baju warna oren. Macam-macam lah kan. Itu merubah suasana zaman ataupun nenek yang jadi superhero konon-kononnya. Sampai sekarang superhero ni kalau zaman umur yang 30-40 ni masih lagi memegang karakter, contohnya macam Ultraman. Gidi ni ada buat persatuan apa ni lah, persatuan Ultraman.
2: Sebab dia memang banyak.
1: Memang banyak.
2: Sebenarnya kan kata daripada cucu, cicit, moyang, apa semua, semuanya ada.
1: Sampai datuk nenek kan.
2: Ha, ada datuk nenek semuanya ada. Ha, bapak padahal, mak semuanya ada.
1: Padahal kita tahu satu Ultraman tiba-tiba memang ada.
2: Tiba banyak pula jadinya.
1: Banyak. Sebab dia dekat apa ni, Galaxy Ultra.
2: Betul. Okey, yang ni.
1: Oh, itu cerita apa tu?
2: Apa?
1: Tak ingat lah.
2: Popeye lah.
1: Popeye. Salah satu yang Popeye lah kan.
2: Tak nak lah tunjuk perempuan yang menggedik tu, bini dia tu.
1: Wah, seronok korang. Okey. Dan karakter-karakter ni berkembang menjadi superhero yang menjadi apa ni, trait untuk anak-anak ataupun ikutan anak-anak. Kita ada Papa Zola, Bobo Boy siap ada baju, lepas tu Agent Ali. Selain itu apa, Puteri, Silat Legenda yang memang mempengaruhi jugalah.
2: Itu animasi-animasi Melayu. Berbeza ya,
1: Malaysia.
2: Animasi Melayu dan juga yang Malaysia punya. Dengan yang luar negara punya, daripada Jepun terutamanya. Salah satu lagi, satu lagi.
1: Doraemon. Doraemon tu sebab karakter, bukan saja Doraemon, Nobita dengan Shizuka bersama dengan Giant.
2: Nobita, Shizuka, Giant. Alu suka yang mana?
1: Alu suka dia suka Alu ambil Giant. Dia suka Alu ambil Giant.
2: Popeye tu isteri dia yang tu, Salomon katanya. Isterinya yang kurus, betul. Saya sempat tonton kartun Ultraman di awal tahun 70-an. Wah.
1: Woi, kalau 70-an masa tu memang hitam putih masa tu. Belum ada warna lagi. Kalau 70-an lah. Sebab tahun 85, 82 baru ada warna, betul lah.
2: Betul putih. Kan.
1: Masa tu kalau pagi-pagi kita bangun, kita akan tengok di Malaysia ni tepat pukul 6 pagi, Harjit Singh akan membaca berita.
2: Saya ambil Doraemon lah.
1: Doraemon eh?
2: Doraemon ada pintu ajaib. Scooby-Doo-Bidoo, where are you? Dia ni ada siri juga, Scooby-Doo-Bidoo, where are you ni?
1: Betul.
2: Seekor anjing dan juga rakan-rakan yang lain. Okay, ada lagi?
1: Okay.
2: Banyak sebenarnya kalau ikutkan kata-kata Marin kan. Sebab kalau Marin tu memang kita lebih kepada television. Tapi walaupun lebih kepada television, tapi dalam keadaan yang orang khabar terjaga.
1: Tapi zaman
2: waktu-waktu tertentu je boleh.
1: Zaman masa tahun 80-an, 90-an ni, Ma.
2: Pinjam pintu ajaib.
1: Memang karakter tu memang seolah-olah
2: menghantui kita.
1: Menghantui nenek-nenek lah masa tu. Ataupun budak-budak masa tu. Kalau main bola memang ikut ten bola. Kalau main badminton macam anak-anak Sidik tu, semua main
2: betul. Dia jadi macam
1: trend.
2: Jadi macam
1: ikutan
2: pula kan. Bila kata kampung boy, pergi kampung boy.
1: Makan durian
2: kampung boy.
1: Pakai betul pergi mandi sungai terjun.
2: Ya.
1: Kita buat perkara tu kan.
2: Yang tak dengar cakap kena piat telinga pun ada. Macam-macam.
1: Lepas tu dengan cikgu-cikgu dia memang ada kali itu.
2: Kipas dan ajaib berputar-putar.
1: Pernah dengar tu? Kipas ajaib berputar-putar.
2: Kipas ajaib berputar-putar. Nak pinjam-pinjam ajaib Doraemon senang kalau lihat.
1: Yelah, Doraemon betul lah tu.
2: Aduh, yai, sabar je lah. Itulah antara-antara nak boleh kita kongsikan bersama sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan. Adat orang khabar daripada luar negara. Adat yang daripada Jepun. Adat
1: banyak
2: yang,
1: Jepun lah, Iman.
2: Amerika. US, ada juga. Okey. Banyak sebenarnya. Macamat. Master Macamat animasi.
1: Itu baru lah yang antara yang terbaru lah. Selain daripada yang apa ni, Goku daripada Jepun kan.
2: Lagi satu lagi animasi yang berkaitan dengan pelajaran tentang agama.
1: Apa dia?
2: Oma dan Hana.
1: Oma dan Hana. Oma dan Hana pun ya, betul. Kreator yang dicipta oleh Malaysia kan?
2: Yang ni, siri animasi dari Perancis.
1: Perancis apa
2: Oji dan Lipas. Yang ni pun sakit hati mati juga.
1: Ini macam kucing tu, macam kucing dengan lipas.
2: Bila dia nak habis kita
1: cakap. Oh jahat, memang jahat. Yang cerita ni jahat betul.
2: Jahat dan nakal, mengacaunya sangat-sangat. Ayuh, tak boleh nak diterima.
1: Kereta dia kucing, anjing, lipas.
2: Ya.
1: Itu aja tiga kereta.
2: Tapi memang sakit hati. Kita rasa macam nak gerak-gerak. Kenapalah lipas tu selalu mengacau? Nyamuk ke lipas yang tu?
1: Nyamuk boleh tak?
2: Nyamuk tu yang mengacau. Susah betul nak tangkap dia.
1: Cakap pasal nyamuk, baru teringat yang ni SpongeBob.
2: Okeylah.
1: Nanti boleh kongsi dengan kami ni. Kereta-kereta superhero pada zaman nenek-nenek kita ataupun zaman kita pun boleh. Nanti Alung boleh baca sikit-sikit dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp pun boleh. Sebab kita untuk topik pagi ni dah selesai lah.
2: Ada yang orang khabar Mr. Bean pun ada buat animasi juga kan.
1: Tapi masa zaman Mr. Bean tu belum animasi lagi. Betul. Yang karakter betul. Yang tu pun tak bunyi juga. Macam tu je. Dan kereta Mr. Bean ni menjadi dia betul-betul terkenal dan betul-betul menjadi orang yang berpengaruh di London masa tu.
2: Katanya ada yang sampai beli komik kan. Betul. Sampai bersusun-susun komik dekat amari pun ada juga. Teacher kata susun komik dekat amari. Doraemon dia kata anak-anak sanggup beli komiknya katanya sampai berpuluh-puluh episod.
1: Betul. Ini kalau komik ni tak tahulah. Zaman kita masa Alung tu ada yang pendekar.
2: Zaman kita memang ada yang ni komik, lepas tu animasi kan, TV. Itu antara orang khabar pengaruh-pengaruh yang, tapi kalau kita tengok tu lah orang khabar satu nang
1: dia
2: seronokkan zaman kanak-kanak.
1: Dia ni membangunkan inspirasi nenek-nenek menjadi lebih
2: berimajinasi. Yang berbeza lah kan orang khabar kadang-kadang tu dan lebih orang khabar ada orang khabar yang positif dia ambil positif. Tapi dia sebalik orang khabar karakter tu ada juga yang positif negatif, yang negatif tu dijadikan sebagai panduan pelajaran.
1: Tapi kalau nyam ada sama ni Ma, tak adalah yang AI ni.
2: Cikgu Ayung cakap benda tau, zaman sekarang dah tak ada komik-komik ni, semuanya gadget je katanya.
1: Gadget tak best. Mungkin kalau tengok drama boleh lah best, kalau tapi untuk komik-komik ni tak best, kena baca komik betul. Pedang Setiawan. Okey.
2: Betul. Mr. Bean suka kata tengok gelagat dia, tapi walaupun tak boleh bercakap.
1: Okey, untuk semua kita akan dengar lagu bersama dengan Fizz Allen. Jadi itu bersama kami di Asia FM Nomoy.
2: Lain daripada yang lain.

0: Yeah.
1: Aha, dah dapat kuundur masa. Ha, ingin ku ubah semualah kata-kata dan tingkah laku ku.
0: Kan kalau kita dapat kuundur masa.
1: Selain terkenal dengan lagu tu, kita juga ada akulah kekasihmu AXL.
0: Betul. Dan bila kalau dapat kuundur masa ni, tu yang teringat zaman-zaman cerita yang kita bincang tadi, topik tadi kan. Adalah cerita Dashang Kuro lah, bagai
1: Mario Attack. Betul.
0: Tapi terima kasih.
1: Korean lah.
0: Terima kasih untuk sahabat-sahabat di TikTok ataupun di WhatsApp yang berkongsi tentang cerita-cerita superhero lah zaman
1: superhero kan zaman dulu-dulu. Orang khabar yang buat kita melekat kan. Ada tak sanggup beli komen daripada orang khabar siri yang ni. Oh, dahsyat. Itu betul-betul.
0: Tahniah. Sebab kita dapat menciptakan kenangan-kenangan tu.
1: Betul. Tapi tidak mampu kuundurkan masa. Ya, cikgu. Betul tu, Cikgu Ayong. Okey, apa yang nak kita kongsikan bersama? Kat mana ya? Kedudukan pingat Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kat mana setakat masa ni? Kat mana Malaysia? Nampak oleh 10 pingat keseluruhan. Kat mana 5 emas, 2 gangsa, 3 perak. Betul ke? 3 perak, betul.
0: Antara ni lah
1: 5 emas, 2 perak, 3 gangsa.
0: 3 gangsa. Yang terbaru, angkat berat lah yang terbaru ni.
1: Betul.
0: Yang telah memenangi emas kalau tak silap balung.
1: Jadi yang tambah tu daripada semalam kalau kita tahu ada 4 emas.
0: Ada 4 emas kan?
1: Setakat semalam. Dan hari ni dah tambah 5 ya. 5 emas, 3 gangsa, 2 perak.
0: Okey, tahniah diucapkan untuk
1: Atlet-atlet
0: kita yang berjaya memenangi.
1: Kita mampu tumpang gembira je.
0: Belum habis lagi memang kan. Masih lagi berjuang. Jadi kita sokonglah kalau berkesempatan masuk dekat laman sesawang yang berkaitan dengan Commonwealth bolehlah kita ucapkan tahniah pada Gidi.
1: Betul tu. Apapun tahniah untuk semua. Dan mungkin juga satu hari nanti, satu masa nanti, mungkin juga anak-anak orang kita juga mungkin dapat mewakili
0: negara kan.
1: Kita tahu kan, yang mustahil. Tiada yang mustahil dalam kehidupan kita melainkan kita sendiri yang mungkin untuk usaha tu. Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Monumo Level Line. Ada cerita nak dikongsikan bersama lagi?
0: Pada bulan kebangsaan, mari kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang dan penuh rasa bangga dan juga bersemangat. AI untuk rakyat, Madani. Jadi pelaksanaan inisiatif oleh Kerajaan Madani membantu belia menguasai kemahiran digital AI melalui platform Rakyat Digital. Yang pertama iaitu warga negara Malaysia. Ini AI untuk rakyat. Yang kedua berumur 18 hingga 30 tahun. Manfaat untuk 100,000 belia. Ini akan dijana oleh inisiatif-inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemajuan berfikir secara berteknologi AI untuk belia-belia mungkin di bawah program kerajaan ataupun di bawah kalau tengok sini di bawah Kementerian Kewangan. Jadi banyak sebenarnya pendekatan ini untuk menyeluruh negara pacu hasrat Malaysia menjadi AI menjelang 2030. Ini daripada Kementerian Digital. Okey, hasrat Malaysia menjadi negara AI menjelang 2030 merupakan perubahan daripada pendekatan berteraskan kerajaan kepada pendekatan whole on nation ataupun menyeluruh negara bagi melibatkan atau membabitkan industri, akademik, rakyat, pelbagai sektor berkaitan. Ini dikabarkan oleh Menteri Digital Govind Sidio dan dia akan menjadi asas perubahan AI Malaysia sebagai platform untuk menghimpunkan kepakaran sumber serta pihak berkepentingan yang perlu memberi ataupun membangunkan ekosistem kecerdasan buatan ini. Ini target kerajaan untuk 2030 ya, Ma. Jadi memang menarik lah.
1: Itu antara inisiatif yang mengkabar kehadapan, ke depan untuk masa depan. Okey, jangan lupa juga hari Sabtu ni khabar, kita berjuang juga untuk Negeri Sembilan kan ni, Ma.
0: Ini untuk pilihan raya lah kan.
1: Ya.
0: Pilihan raya negeri ya. PRN lah, pilihan raya negeri.
1: Ya.
0: Berlangsung pada 1 Ogos untuk seluruh pengundi-pengundi Negeri Sembilan. Jadi buatlah keputusan yang bijak lah. Okey, lepas ni kita akan ikuti berita dalam dialek Jakun.
1: Banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama sebentar kelak. Antaranya lebih 40,000 penjawat awam mengalami masalah kesihatan mental.
0: Wow.
1: Nanti kita kongsikan. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Lego. Lego.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakon disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Akses dan langanan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan diberi ke belia berumur 18 sampai 30 tahun hak berjaya melengkapkan modul kursus bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Boyan, tawaran itu bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI terutama untuk belia. Jelasnya, inisiatif itu akan memperkasa literasi AI dan memanfaat 100,000 belia. Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan untuk memastikan kelancaran muat sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Malaysia wajar mempertimbangkan balik keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR di negara IKA. Seandainya badan antarabangsa itu enggak bekerjasama dalam muat proses saringan ketat ke pemohon kad pelarian. Itu tegas Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan. Wetnya adanya Pejabat UNHCR semasa seolah-olah menjadi magnet hak menarik kemasukan lebih ramai pelarian terutamanya etnik Rohingya ke Malaysia. Penamabaikan infrastruktur pasar dengan pasar awam serta pengurusan penyelenggaraan mampu meningkatkan keyakinan pengguna ke tahap kebersihan dan keselamatan premis. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng Boy

melihat transformasi menjadi sebagian daripada agenda membentuk amalan menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan orang ramai. Kerajaan dah meluluskan peruntukan sebanyak 378.27 juta ringgit bawah belanjawan skala bocin Jabatan Kerajaan Tempatan memabitkan 2,253 projek menaik taraf pasar dan tanas awam di seluruh negara sejak tahun 2023 sampai IKA. Ribut petir, hujan lebat dengan angin kuat dagak terkena beberapa tempat di Semenanjung dengan Sarawak sampai pukul 12 tengah hari. Met Malaysia menerusi satu kenyataan memberitahu tempat terlibat Perlis dengan Pulau Pinang. Di Kedah antara tempat terlibat adalah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dengan Bandar Baru. Sementara di Perak melibatkan Kerian, Larut, Matang dan Selama dengan Hulu Perak. Hujan lebat dagak terus terjadi di beberapa tempat di Terengganu termasuk Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dengan Marang serta Serian de Sarawak. Dua belas orang ditahan termasuk 6 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia menerusi operasi bersepadu untuk menumpaskan kegiatan pengodoman sistem Imigresen Malaysia berkaitan permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara empat sah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Boyan turut ditahan dalam operasi itu 2 pengarah syarikat, 3 warga asing dengan seorang pegawai polis. Kesemua suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya untuk permohonan reman untuk siasatan mengikut Seksyen 17-A dan 16-A Akta SPRM 2009. Di Perak, seorang suspek pecah rumah bilik selepas bergelut dengan penjaga rumah itu di Ipoh semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Boyan, 2 suspek terlibat dalam kejadian itu, salah seorangnya melarikan diri sementara seorang lagi desakan bilik di tempat kejadian. Hasil bedah siasat mendapati hak bilik disebabkan saluran jantung tersumbat, kes diklasifikasi sebagai bilik mengejut. Siasatan bawah Seksyen 457 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Seorang lagi suspek hak masih bebas pas tengah dekesan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, pemain tengah Harimau Malaya Wan Kusain Wan Ahmad Kamal menyempatkan jaringan sepakan percuma hak mantu Malaysia memelasah Laos 4-0 dalam aksi kumpulan B sebagai detik istimewa. Pemain berpangkalan di Amerika Syarikat itu buayat pengorbanan menempuh perjalanan lebih 30 jam berbaloi apabila berjaya merealisasikan impian menyaringkan gol sulung buat skuad kebangsaan. Pemain Sporting JX itu berharap dapat terus diberikan peluang beraksi pada perlawanan seterusnya. Alih ke Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jaguh Olahraga Para Negara Dato' Abdul Latif Romli menghadiahkan emas kelima kontijen Malaysia selepas mengungguli acara lompat jauh T20 jantan. Meski beraksi dalam keadaan hujan lebat, atlet berumur 29 tahun itu membuktikan keunggulan. Dia membuat lompatan sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga. Untuk rekod, acara lompat jauh T20 jantan dipertandingkan buat kali pertama pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Isad Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ya, CFM Moino Moy, lain daripada nang lain. Waktu di studio sekarang pukul 11.10 minit pagi.
1: Aha, mana-mana anda walau di mana pun berada. Jadi kembali bersama dengan anda dalam jam yang terakhir. Untuk kita kongsikan pelbagai kisah, pelbagai cerita dan boleh kita kongsikan bersama untuk sebuah pagi ni. Okey, untuk edisi Rabu, menemani anda bersama DJ Along dan juga Imah, menemani anda.
0: Okey, mungkin lepas ni kita akan dengar beberapa lagu lah, sebab kita akan buat ujian talian untuk Selamat Pagi Malaysia
1: pada hari Ahad nanti.
0: Hari Ahad nanti, tapi hari ni ujian test. Apa ni lah, test talian
1: Ujian suara tiba.
0: Okey, untuk semua yang bersama dengan CFM terima kasih masih lagi kelingan CFM.
1: Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih meminjamkan pemerhatian anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No Moy Lari Pelan. Dan untuk rakan-rakan kita nang di corong-corong radio dan juga di televisyen, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda untuk hari ini.
0: Dan untuk yang alu khabar tadi pasal AI tadi kan, program ni telah pun dilancarkan pada hari semalam. Dan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara umumnya pelaksanaan program AI untuk rakyat bagi memacu kefahaman dan juga penggunaan AI, terutama dari kalangan belia, telah melancarkan program untuk rakyat dibuka bermula 31 Ogos 2026 dan dijangka menafatkan seramai 100,000 belia. Kementerian Digital bertanggungjawab menjadi pemangkin utama semarakkan budaya AI, penggunaan AI di semua jabatan, agensi dan juga kementerian. Ini daripada daripada Perdana Menteri kita lah.
1: Jadi kita kongsi bersama orang khabar. Zaman semakin canggih, orang khabar, dunia kita pun semakin, orang khabar, semakin lama semakin berubah. Ini lah orang khabar yang perlu untuk kita ambil tahu dan perlu untuk kita paling tidak pun untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang dunia IT ni.
0: Dunia AI, dunia IT, dunia teknologi makluman. Dulu kalau zaman Along 96, 97, 95, 96, 97, time tu teknologi maklumat baru naik.
1: Baru seket-seket-seket orang khabar. Dia macam naik mendaki bukit, macam orang khabar naik tangga kan.
0: Dan ada salah satu institusi swasta lah yang memang pro tentang teknologi maklumat. Rupa-rupanya bukan hanya teknologi maklumat, ia melibatkan AI lepas hampir 20 tahun lah. Kalau 97 ni banyak yang berlaku tentang perubahan-perubahan teknologi dan juga tentang pengekonomian dalam negara. Rupanya bila kita secara dasarnya adalah pertanian dan juga industri. Tapi sejak kebelakangan ni lah, setahun lebih ni, dengan nama negara sebagai semiconductor, menaikkan nama Malaysia sebagai salah satu daripada pemain AI yang akan menjadi pemangkin negara. Okay. Jadi memang best lah kan, kalau nenek kita dapat libat sama kan.
1: Tapi orang khabar tu lah, orang khabar kadang-kadang tu ada had-had yang tentu. Orang khabar biasalah, dalam apa pun yang kita buat, dalam apa pun yang kita lakukan, orang khabar ada negatif, ada positif. Tapi terpulang pada diri kita sendiri, pada individu sendiri untuk menilai yang mana nak baik dan mana yang buruk juga. Okay, seperti yang kita janjikan sebelum berita tu, kita akan bercerita tentang lebih 40,000 penjawat awam alami masalah kesihatan mental. JPA sedang mengambil langkah untuk membendungnya. Kemana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengambil langkah komprehensif dalam usaha untuk membendung masalah kesihatan mental peringkat awal dan membelenggu penjawat awam dekat negara ni. Kemana Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz mengabar kemana kajian sistem profiling digital kesihatan psikologi perkhidmatan awam kemana mendapat terdapat lebih 40,000 penjawat awam menghadapi masalah kesihatan mental dan kajian ini juga mendapati kian ada kecenderungan untuk membunuh diri atau ke arah melakukan perkara yang negatif dan sebagainya.
0: Wah, kan? Ini bukan perkara yang bagus lah. Kalau boleh kita dapat sama-sama mementeras ataupun mencari penyelesaian untuk sama-sama kita menjadi sebahagian daripada orang yang membantulah kan.
1: Bukan menyumbang ke arah orang khabar masalah kesihatan mental ni, sebalik ha. Menyumbang ke arah yang positif, membaik pulih keadaan dan juga mungkin juga sebab tu nak dikabarkan tadi kan. Macam awal-awal kita konti kita dah bercerita tentang berkongsi cerita, berkongsi dengan orang yang boleh kita percayai. Jumpa kaunseling, itu adalah inisiatif ataupun cara yang dapat orang khabar mengambil langkah permulaan yang lebih baik lagi.
0: Dan sebaik mah daripada 1.7 juta hanya 40 ribu tadi kan. Maknanya lebih kurang dalam 2-3% lah yang terlibat. Tapi apapun, kita jangan biarkan tengok ngajak kan. Benda ni berlaku sebab benda ni akan mempengaruhi suasana pekerjaan.
1: Sebab banyak kadang-kadang tu disebabkan orang khabar persekitaran kita, rakan-rakan setugas, juga daripada pihak-pihak atasan,
0: yep,
1: juga nak menyebabkan salah satu penyumbang orang khabar memberi tekanan kepada orang khabar penjawat-penjawat awam ni. Okey, petugas-petugas ataupun orang macam kita lah.
0: Jadi mungkin
1: mudah je Ima katanya naikkan gaji dan bagi bonus hilang lah sekarang.
0: Itu adalah salah satu daripada inisiatif yang terbaik lah yang lalu dengar sakat Nin.
1: Jangan lo, jangan kita kena nanti.
0: Tak, inisiatif kan. Tapi mungkin, kalau macam tu
1: salah satu sebabnya kita yang tahu kan.
0: Tapi yalah, dia di mana ada kerja, kadang-kadang di situ lah ada dukan bekerja kan. Bukan semuanya indah kan.
1: Ya,
0: yeah,
1: tapi itulah, jangan risau. Apapun JPA atau Jabatan Perkhidmatan Awam sekarang sedang mengambil inisiatif untuk membendung masalah ni. Cari punca utama sebab apa boleh terjadi macam ni. Begitu juga, bukan ini pada penjawat-penjawat awam, tapi pada anak-anak di sekolah pula. Kat mana anda dapat kita tengok kan beberapa hari, beberapa minggu ni, kat mana pelajar institusi pengajian tinggi, juga pelajar-pelajar sekolah menengah yang menghadapi tekanan, yang mendapat tekanan yang menyebabkan membuat tindakan di luar sesuatu yang tidak diduga. Jadi kadang-kadang tu beberapa pun menjadi punca sebab apa boleh, macam mana boleh kehilangan eneng dan boleh buat tindakan macam tu kan. Dan baru semalam ataupun kemarin kat mana seorang doktor pelatih yang juga dijumpai jatuh dari bangunan, kita
0: terlalu tension sangat kau eh.
1: Kita pun tak tahulah punca dan sebabnya. Okay. Kan. Sebab tu kadang-kadang tu ada benda-benda nak orang khabar perlu diselidiki dan perlu untuk kita ambil tahu dan perlu kita ambil perhatian dan perlu juga untuk kita kongsikan pada orang yang boleh kita percayai untuk meluahkan daripada kita memendam. Dan kebanyakan benda-benda macam ni disebabkan orang khabar terlalu banyak memendam, terlalu banyak menyimpan, orang khabar kepala hang terlalu berat
0: dan untuk terlalu banyak memikirkan. Yeah. Kalau mikir pun ya juga memang kan. Okey, apapun kita ambil apa-apa langkah
1: semoga
0: lah.
1: Semoga kita semua dapatlah orang khabar memikirkan sesuatu yang positif dan baik dikali untuk orang khabar cover diri kita sendiri. Kapasiti otak dah full tu, betul. Dan jiwa dia jadi kosong, jiwa dia juga jadi sengsara dan menyebabkan mungkin juga.
0: Itu mungkin salah satu lah kan.
1: Kita mungkin macam tu, kita ambil sesuatu yang positif, sesuatu yang baik untuk kita jadi seorang pendengar, juga jumpa dengan kaunseling ataupun orang-orang yang boleh kita percayai. Itu yang paling penting sekali untuk kita meluahkan. Untuk paling tidak orang khabar dapat sedikit sebanyak meluahkan. Semacam semalam ada nak khabar dengan kau, kata, kak saya rasa macam nak nangis. Boleh ke saya menangis? Tak salah untuk menangis sebenarnya. Itu salah satu orang khabar inisiatif ataupun cara untuk kita melepaskan apa yang terbeban dalam fikiran kita. Jadi menangislah.
0: Nak nangis boleh, nak tubuk dinding boleh, nak naik kuda boleh.
1: Tubuk dinding? Habis dinding rumah aku kelak.
0: Nak menjerit boleh, terpulang lah kan. Yang penting kita nak mencari solusi ataupun solution untuk
1: tenangkan diri kita. Kita cuba cari sesuatu untuk menenangkan diri kita. Ada nang gemar khabar mendengar muzik, mendengar, menyanyi.
0: Dengarlah.
1: Nyanyi, lepaskan dengan menyanyi. Itu adalah salah satu inisiatif yang kita boleh buat. Bila kita tension, bila kita stres, bila kita tekanan, kita nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Nyanyilah macam ni, nyanyi kat konti kan, tenang is good.
0: Ada yang makan ni mah kan.
1: Semua dapat menerimanya.
0: Bila makan, ada makan kek coklat pun dia kan.
1: Ada setengah tu orang khabar. Coklat adalah salah satu orang khabar nang orang khabar boleh memberikan kita
0: penenang.
1: Menenang. Dan sebenarnya anda boleh memberikan kegembiraan, satu mood kegembiraan pada kita.
0: Kena bagi ni lah, kena beli coklat mahal sikit lah ya. Boleh gembira sikit. Okey, terus bersama kami Jashi FM Monomoy.
1: Kalau nak bagi coklat, bagi coklat yang mahal kat saya, jangan yang murah, saya tak nak.
0: Lain daripada. Okey, terus bersama kami lepas ni
1: Jashi FM.
2: I should care for more no more.

0: Ya, CFM, moy-moy, lain daripada nang lain eh. Ha, betul lah kan. Kadang-kadang ada lagu-lagu yang sedih, kita jangan layan sangat, takut mengusik jiwa.
1: Tapi kadang tu ada setengah orang nang boleh orang kampung menenangkan jiwa dengan lagu-lagu yang berentak pelahan.
0: Oh, ada juga eh.
1: Sentimental. Oh. Terkenang semasa dulu. Oh, ah, mengimbau.
0: Itu lagu sedih tu.
1: Mengimbau.
0: Itu boleh terjun dekat laut. Okeylah.
1: Tak terjun dekat sungai.
0: Malaysia kekal destinasi pelancongan mesra Muslim nombor satu dunia. Di mana kerajaan terus memperkukuhkan ekosistem pelancongan mesra Muslim melalui kerjasama strategi dan juga pembangunan standard di peringkat antarabangsa dan program MFA yang diketuai oleh Islamic Tourism Center diperkasakan dengan penyertaan aktif pemain industri. Lebih 100 pemain industri termasuk hotel, taman tema dan pusat konvensyen memperolehi pengiktirafan MFA. Dan kerjasama antarabangsa dengan Rusia, China, Filipina, Sri Lanka dikembangkan bagi berkongsi kepakaran dan pembangunan standard pelancongan mesra Muslim global.
1: Jadi Malaysia, kita juga tutup turut juga berasa bangga.
0: Tapi ini pun kalau kita pergi melancong pun memang boleh jadi tenang jiwa kan.
1: Itu salah satu lagu juga kan? Selain daripada mendengar lagu, selain daripada berkongsi cerita, kita juga pergi healing-healing katanya. Ada yang pergi melancong, ada yang orang khabar pergi setakat sehari je pun orang kata dapat tenangkan jiwa, dapat tenangkan hati.
0: Dan benda ni berlaku selepas COVID. Bila COVID kan kita lama-lama kan, tempoh lama. Bila semua dah terselamat daripada COVID, dan kalau tengok cara healing orang Malaysia ni lain lah. Dia punya dia suka pergi kawasan yang urban, lepas tu ada yang apa ni, ada kelas, lepas tu nak gathering sama family aja. Ada nak dengan kawan-kawan aja healing. Tapi kos pun boleh tahan juga kan. Bila lu tengok semalam malam borak-borak, ada satu kawasan dia boleh sewa sampai 2,000 untuk hanya apa ni, barbecue dengan family aja. Tapi banyaklah bilik sewa satu tempat sekali kan.
1: Yang penting orang khabar dapat orang khabar tolak ke tepi benak-benak nak membebankan. Sebaliknya kita tarik aura-aura yang positif untuk kita bawa diri kita. Okay, selain daripada itu, sokongan sosial dan juga rawatan, itu yang paling penting sekali untuk kita dapat menghilangkan atau mengurangkan stres atau depresi yang kita hadapi. Selain daripada itu, penjagaan diri harian seperti tarik nafas perlahan, tutup mata. Kalau Ima selalu buat tutup mata, tarik nafas perlahan, hembus, buat sampai 3 kali sampai kita rasa kosong dan kita rasa tenang. Itu salah satu inisiatif yang boleh kita buat.
0: Macam Along pula, kalau boleh Along ambil kopi yang memang pahit lah. Ambil kopi pahit, panas. Lepas tu kita kalau ada biskut coklat, okey lah. Kita layan biskut coklat. Tapi selalunya Along ambil kopi panas.
1: Pahit itu sebenarnya penawar.
0: Apa ni, yang panas, pahit, lepas tu kita relax jap. Tengok suasana macam mana.
1: Kita tengok sekeliling kita. Kita maknanya kita kosongkan jiwa kita, hati kita, pemerhatian kita pada benda-benda nang orang kawasan sekeliling kita.
0: Tak, kalau dekat mungkin kita boleh cerita sikit kan. Setengah-setengah tempat, macam ada setengah tempat dekat Subuluh, dia gunakan suasana kedai kampung dengan suasana kampung. Tapi dia kata kopi kau, kopi orang kampung.
1: Ya, betul.
0: Pulanglah. Macam mana, kadang-kadang ada orang nak duduk dekat KLCC, lepak tepi.
1: Ada orang setengah yang suka tempat orang yang ramai.
0: Sebab
1: dia rasa dia tak nak seorang-seorang, tak nak kosong, tak nak sunyi. Ada setengah orang yang suka tempat nang orang khabar sunyi.
0: Sunyi,
1: bunyi, orang, bunyi, yang tenang.
0: Tenang, ada bunyi air.
1: Sebab itulah ada tempat orang khabar, tempat-tempat healing macam pergi masuk ke pedalaman. Dapat tenangkan jiwa, dapat tenangkan fikiran.
0: Itu kalau pedalaman, kita mandi sungai je. Tetel.
1: Okey, selain daripada itu, aktifkan dengan aktiviti fizikal. Lakukan senaman ringkas, berjalan kaki, orang kata tenangkan jiwa kita, hati kita juga dalam pemerhatian kita kalau tengok ya. Dan juga selain daripada itu, penjagaan diri kita harian, tidur cukup, rehat dan tidur berkualiti pada waktu malam. Itu adalah salah satu inisiatif juga untuk kita mengurangkan, menghilangkan stres dan depresi yang kita hadapi. Selain daripada itu, khidmat sokongan, hubungi talian bantuan untuk kita mendapatkan khidmat kaunseling di Malaysia, ataupun jumpa doktor, rujuk doktor dan pakar psikologi jika depresi kita mengganggu fungsi harian kita. Itu adalah salah satu benda yang boleh kita buat. Tapi kebanyakannya kita akan memilih orang kata kata untuk healing, untuk pergi ke tempat-tempat yang orang khabar boleh memberikan ketenangan dalam diri kita, yang menyejukkan mata kita sebenarnya.
0: Okey, untuk penggemar-penggemar F1 kerajaan kaji perkenalkan tiket madani bagi peluang orang ramai saksikan F1. Ini akan dikaji dan kerajaan akan kaji penjualan tiket madani Formula 1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga nang terendah dan beri peluang orang ramai menyaksikan perlombaan yang bertaraf dunia ini selari dengan konsep Malaysia Madani yang menekankan kesejahteraan rakyat dan memperkasakan inclusivity. Dan juga penghancuran F1 mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini Sepang International Circuit lah, yang menjadi tuan rumah satu ketika dulu, pernah dijadikan tempat yang paling kagum. Betul. Dan pada tahun ini dapat balik kerana lepas tahun hampir 10 tahun lah digugurkan dalam kalender F1. Mungkin kerana kos
1: ada
0: lah,
1: faktor-faktor tertentu juga lah, yang kita cost sendiri pun nyam tahulah.
0: Jadi untuk mungkin akan datang ataupun tahun ini diberikan lempahan ekonomi kepada Malaysia untuk sektor ekonomi, penerbangan, perhotelan dan juga perniagaan tempatan lah, disebabkan dengan kemunculan F1 di litar antarabangsa Sepang.
1: Wow.
0: Yang akan dijangka mengangkat imej Malaysia untuk peringkat antarabangsa. Kalau kalau daripada Malaysia Madani ni hari, mungkin tahun ni lah. Mungkin tahun ni. Dan pasti kita kalau murah kita pergilah memang kan.
1: Betul.
0: Kita pakailah yang macam F1 punya style.
1: Oh, boleh. Tak ada masalah.
0: Ada seorang kalau tension, hilangkan tension dengan benda-benda macam ni.
1: Betul. Itu pun salah satu juga. Itu aktiviti sukan. Aktiviti sukan atau aktiviti-aktiviti lasak yang dia buat. Pun salah satu juga. Dan selain daripada tu, cara untuk mengatasi stres yang paling senang dan paling mudah sekali sebenarnya, Long. Senyum dan gelak.
0: Senyum dan gelak itu free.
1: Ya.
0: Free of touch.
1: Sistem saraf kita berhubung antara emosi dan ekspresi muka kita. Oleh itu, sewaktu dalam keadaan stres, kita akan mempamerkan muka yang stres. Senyum dan gelak boleh membantu untuk mengurangkan sedikit sebanyak tekanan dan masalah yang kita hadapi. Jadi carilah aktiviti ataupun teman yang mampu untuk memberikan aura kegembiraan untuk anda.
0: Ya, betul. Kalau itu kita carilah. Sebenarnya kena cari, bukan kita yang kena biarkan aja.
1: Betul lah.
0: Ada setengah tu boleh baca buku, nak baca buku, baca bukulah. Ada setengah seorang nak tengok video ataupun cerita drama-drama menarik, boleh tengok.
1: Betul.
0: Pergi dekat panggung wayang, macam kena cari.
1: Betul.
0: Kena cari.
1: Betul. Tapi orang khabar kan sebenarnya kan, benar-benar macam ni, kadang-kadang kita tengok orang gelak dan ketawa. Orang gelak dan ketawa ni sebenarnya, orang yang senyum, gelak, ketawa ni seperti tidak ada masalah. Tapi sebenarnya mereka mampu menghadapinya dan juga mampu menyorokkan masalah yang dia hadapi. Sebenarnya sama je, kita mahu ada masalah. Betul. Ada manusia yang tak ada masalah sebenarnya dalam dunia ni. Yang penting, tenang itu adalah pilihan. Bukan semua perkara perlu kita ambil tahu. Bukan semua cerita perlu kita masuk campur. Bukan semua orang perlu fahami kita. Nak tenang-tenang je, jaga hati, fikiran dan fokus pada apa yang membawa ketenangan dalam diri kita. Jadi hidup itu bukan hidup orang lain.
0: Okey, terus bersama kami di Asyik FM Nomoy.
1: Lain daripada yang lain, teruskan ketawa. Asyikkan.

0: Okey, proses kiraan undi awal PRN Negeri Sembilan ya, hanya dilaksanakan pada 1 Ogos. Akhir Manat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan proses pengiraan undi awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berlangsung semalam hanya akan bermula pada 5 petang hari Sabtu ni. Jadi pengiraannya semua sekali termasuk undi awal tu akan dikira pada hari Sabtu
1: ni. Lah, ya. Sabtu bulan, betul lah. Yang tu betul sebab ini memang kebiasaan sebab dipraktikan oleh SPR.
0: Setiap kalilah orang khabar yang memang dibuat kan.
1: Dibuat. Okey, walaupun pengundi awal kah, pengundi luar negara kah, selalu akan diundi pada hari yang telah ditetapkan.
0: Pada satu hari yang telah ditetapkan, iaitu hari yang betul-betul
1: mengundi. Okey, Taman Negara mempunyai keindahan alam hutan hujan tropika tertua di dunia, mencerminkan kesejahteraan ekosistem serta keharmonian antara manusia dan alam semula jadi yang perlu dipelihara. Jadi Taman Negara akan mungkin dicantikkan, dijadikan tempat yang dipelihara sebaik mungkin untuk dikekalkan keindahan semula jadinya. Jadi yang tertua di dunia lah, Ima.
0: Betul.
1: Orang kita ni ada dekat situ, orang apa ni, orang asli Taman Negara, orang asli mana eh? Lupa.
0: Batek.
1: Batek, Batek. Yeah. Batek je lah, yang lain. Adalah
0: Cik Wong
1: eh? Cik Wong ada eh?
0: Saya pun tak apa-apa pasti
1: sana. Tapi ini akan dikekalkan mungkin dari segi kalau perkampungan masyarakat asli ini akan dibudayakan dengan perumahan yang lebih sistematik mungkin. Tapi mengekalkan apa ni, asal semula jadi ni.
0: Maknanya kebudayaan adat Rusam tu tetap juga
1: tetap dijagakan. Okey, ni sepanjang kemerdekaan lah di-highlightkan salah satu daripada tempat yang akan dilawati. Okey, ada lagi Emma sebelum kita mengakhiri.
0: Sebelum kita nak mengakhiri tugasan kita untuk hari ni. Gimana perlu orang khabar menjaga perpaduan dan juga keharmonian. Dan jangan lupa juga tentang kebersihan. Bila kita pergi ke tambah lagi bila kita pergi ke kawasan-kawasan orang khabar, bukan sekadar kawasan orang khabar pelancongan saja, tapi ke mana-mana sajalah perlu untuk kita menjaga kebersihan. Jangan kerana hanya sehelai ataupun sekeping tisu ataupun kertas yang menyebabkan macam-macam boleh terjadi.
1: Betul,
0: ya,
1: ingat betul,
0: ya
1: betul.
0: Melakukan kerja kebajikan selama 12 jam.
1: Jadi kena jaga kebersihan. Tahniah jugalah kepada yang menjaga kebersihan di Malaysia, di Kuala Lumpur,
0: di kampung-kampung,
1: banyak pelancong-pelancong yang datang dekat Malaysia memuji Malaysia. Ada ingat dekat Kuala Lumpur aja, tapi dekat kawasan kampung pun masih dipuji oleh rakyat Malaysia kerana kita yang menjaga kebersihan. Yang mana terbuang, terbuanglah, tapi yang mana kita boleh jaga, kita jaga.
0: Betul.
1: Apa pun untuk sahabat-sahabat, kita kekalkan kesimbangan dalam kehidupan kita. Kita jaga diri kita, jaga mental kita, jangan kita tertekan. Semoga kita menjadi insan yang mulia
0: dan kuat dan juga tabah. Okey, apa pun rasa kita nak menutup ke?
1: Yep.
0: Okey, cukuplah setakat ni juga. Teman berteman bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moinomoy Lain Pada Lain selama 4 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai ke saat ni pembuka tirai anda untuk sebelah pagi ni. Okey, sebarang salah dan silap arah dimaafkan, kami manusia biasa kekal terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri. Orang yang sabar itu tenang hatinya, orang yang reda itu adalah bahagia jiwanya. Semoga kita semua menjadi orang yang tabah dan sabar dalam mengharungi apa juga dugaan dan cabaran dalam kehidupan kita. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, selalu senyum-senyum selalu dari Imam. Jangan lupa untuk temankan Imam hari Jumaat nanti,
1: Jumaat
0: 31 hari bulan, bersama dengan Imam dalam Maihi Asyik.
1: Maihi Asyik.
0: 12 hingga 4 petang.
1: Okey, semoga kita berjumpa lagi. Semoga anda menjaga diri anda. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Salam. Asyik.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hari ini adalah ikhlas dalam pekerjaan. Wayatlah lagi, wahai Muhammad, sesungguhnya Mahdi diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 11. Ikhlas ialah kemuliaan hati seseorang dalam melakukan sesuatu semata-mata hanya kerana Allah SWT, ingat bercampur dengan perkara-perkara lain selain Allah SWT. Ikhlas adalah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Amal perbuatan yang hengak didalasi dengan keikhlasan kepada Allah SWT adalah amal yang cacat dan hengak bernilai pada pandangan Allah. Sebesar mana pun amal perbuatan seseorang akan menjadi sia-sia jika dilakukan tanpa keikhlasan. Sebaliknya, sekecil mana pun amal perbuatan seseorang akan bernilai besar pada pandangan Allah jika dilakukan dengan tulus ikhlas, hanya mengharapkan redha Allah semata-mata. Oleh itu, maka sembahlah aimo akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dan menjauhi bawaan syirik. Namun begitu, perkara berkaitan keikhlasan ika adalah sesuatu yang amat sukar. Berwayat seorang ulama yang bernama Sufyan al-Thawsari rahimahullah, sesuatu yang paling sukar bagi Ma untuk meluruskan adalah niat Ma, kerana seringkali ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan satu perkara yang sukar untuk dilakukan kerana hati kita sering berbolak-balik. Ada ketika ia ikhlas, di lain masa hengak ikhlas. Namun, kesemua wajib mendidik hati kesemua agar kita seikhlas. Berdoalah, mohon pertolongan Allah. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lainlah daripada yang lain. Hari ini bertarikhkan 29 Julai 2026 ya, bersamaan dengan hari Rabu. Hari ini hari Rabu, kalau tak silap betul hari Rabu. Jadi hari ini 29 Julai 2026, Kacang masih lagi bersama dengan DJ kesayangan ramai, yang handsome, yang tampan, yang rupawan semestinya, Hai Rizal Safri, atau lebih dikenali sebagai DJ Iris in the House. Yo. Jadi untuk hari ini, bermula daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang kelak, Kacang akan bersama dengan Kok menerusi ruangan yang pertama, iaitu Maihi Asyik. Bermula daripada pukul 12 sampai ke pukul 1. Lepas tu kita berehat kejap, kita bagi laluan untuk berita dalam dialek Semai. Lepas tu kita akan sambung balik Maihi Asyik sampai ke pukul 2.30. Lepas tu, lepas pukul 2.30, kita bagi laluan untuk ni pula, apa, segmen Kazanah Seni Asyik, sebanyak selama 30 minit ke udara sampai ke pukul 3 petang. Lepas pukul 3 petang kelak, adanya berita dalam dialek temuan pula akan ambil alih selama 10 minit. Lepas tu kita akan kembali semula bersama dalam segmen Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Jadi diharapkan untuk rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Sudah semestinya akan menjadi radio nombor satu pilihan masyarakat orang kita. Dan untuk pengetahuan semua, hadirnya Kok untuk tengah hari ini, untuk konti kedua selepas hanya tugasan daripada DJ Alung dan juga DJ Emma sebentar tadi. Kalau Chan berdua mungkin bawakan dalam dialek temuan. Kalau Kok untuk tengah hari ini akan Kok bawakan dialek jakon ke udara. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, tetaplah bersama dengan Asyik FM, walau di mana berada, apa jua yang tengah ada buat, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi jom kita layan lagu yang akan menghiburkan kita untuk tengah hari ini dalam segmen Maihi Asyik. Ini dia Pasar Malam BK, Pasar Malam Kahang ni, dari kumpulan A-Boy. Hanya di Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain.

Eh, dari Mangkat Dak Jodoh, ha, lagu dalam dialek Semelai, ha, nyanyian dari kumpulan Bekau Band sebentar tadi yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan Mai Hi Ashi. 12.26 minit pagi. Selamat, orang khabar tu. Mungkin ada yang cakap pagi, mungkin ada yang cakap tengah hari. Tapi kalau bagi Iris, sebenarnya pukul 12 kita dah pun memasuki waktu tengah hari. Sebab pukul 12 kalau kita tengok kan, matahari dah atas kepala kita. Oh, dah terpacang. Jadi itu bermakna dah tengah hari. Okey. Jadi biarkan dia pagi ke tengah hari ke. Dan sekarang ni Iris nak berkongsi sikit lah ya, berkaitan dengan orang khabar tu cuaca semasa lah. Info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia, amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 11.40 minit pagi tadi dan sah sampai pukul 3 petang lah ya. Dan antara info yang dikeluarkan, ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni, antaranya di negeri Perlis, Kedah, ada rakan kita dekat Kedah, dekat Pulau Langkawi tu, hujan ke? Lepas tu Pulau Pinang, semua kawasan. Lepas tu dekat Perak, dekat Perak kawasannya antaranya Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak. Jadi itu dia antara de belah-belah kawasan Perak yang hujan lebat dengan ribut petir pada masa sekarang ni lah ya. Kalau ada Pahang pula, ada Tanah Tinggi Cameron. Kalau ada Selangor pula, ada Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kuala Langat dan juga Sepang. Kalau ada Negeri Sembilan, ada Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin. Itu dah ada Negeri Sembilan lah. Hujan lebat dengan ribut petir pada waktu sekarang ni. Keseluruhan Melaka pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Kalau ada Johor pula, ada Tangkak dengan Mua. Hujan lebat dengan ribut petir. Dan desahkan sampai pukul 3 petang kelak ya. Jadi yang mana rakan-rakan kita mungkin pada waktu sekarang ni hujan dekat tempat-tempat kacan, kacan semua kena sedialah ya, kena sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Contohnya macam kalau berjalan naik motor, sedia baju hujan. Kalau nak berjalan naik kereta, sedia payung. Orang khabar tu macam-macam kemungkinan lah boleh jadi. Apa yang paling penting buat kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Okey, jadi itu dia sikit lah berkaitan dengan perkongsian, berkaitan dengan cuaca untuk rakan-rakan pendengar Rashid FM. Semoga info yang kau berikan untuk kajian semua bergunalah kepada masing-masing individu. Jadi seterusnya mah, aku nak ajak kacang berhibur dengan lagu seterusnya, masih lagi dalam Mahi Asyik, hanya Dash FM, meniti lamunan daripada Kilai. Moi no moi.

Minit tengah hari. Ha, masih lagi kacang semua bersama dengan Kok Iris in the house. You yang sentiasa menemankan kacang. Ha, lebih kurang dalam 16 minit saja lagi akan ku berikan laluan untuk berita dalam dialek Semai sebentar saja lagi. Ha, jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, semestinya radio nombor 1 masyarakat orang kita. Sekadar perkongsian sebelum aku nak bagi ke berita dalam dialek Semai kejap lagi. Aku nak kongsilah ya info yang aku dapat daripada berita harian, di mana seorang bapa dituduh bunuh bayi jantan berumur 18 bulan. Kejadian jadi dekat Johor Bahru, di mana seorang jantan berumur 40 tahun didakwa dekat Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan bunuh anak jantannya masih baby lagi berumur 18 bulan 3 tahun yang lepas lah. Tertuduh G. Tevendiran ngangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Zihan Abdul Rahman. Macam mana pun tak ada pengakuan direkodkan daripada tertuduh disebabkan kes tu ada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, jantan yang sebelum ini bekerja di Singapura didakwa bunuh bayi itu di sebuah kondominium di Bandar Baru Permas Jaya antara 8.30 pagi sampai 10 pagi pada 12 September 2023. Jadi itu dia info yang boleh kau kongsikan untuk kajian semua. Di mana info yang kita boleh jadikan ia sebagai satu pengajaran dalam hidup kita, supaya kita jangan buat benda yang bukan-bukan. Ada anak bukan untuk dibuat seperti itu, anak untuk apa penyeri hidup kita. Kita perlu, itu adalah tanggungjawab daripada Tuhan lah untuk kita, orang khabar tu, untuk kita membesarkan dia dengan baik. Okay? Jadi itu dia sikit perkongsian daripada Kok untuk kacan semua. Jadi jom mengajak kacan berhibur hanya di Asyik FM. Moi no moi, ini dia Kembali Merindu dari kumpulan Slam. Semoga terhibur.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Sekolah, saluran pilihan FM. Asik FM Lomoy Lomoy.
7: Asik FM.

Salam sejahtera, berita ini disampaikan oleh Hairizal Safri. Pembangunan statistik rasmi negara akan diperkukuh menerusi penghasilan indikator yang lebih terperinci. Bertujuan memberikan gambaran lebih tepat mengenai keadaan sebenar isi rumah. Timbalan Menteri Ekonomi, Dato' Mohd Shahar Abdullah berkata, langkah itu termasuk membuat penilaian berdasarkan kumpulan pendapatan, lokasi dan demografi bagi memberikan gambaran lebih tepat mengenai keadaan sebenar isi rumah. Langkah itu penting bagi memastikan dasar dan intervensi kerajaan berkaitan kos sara hidup dapat dilaksanakan secara lebih bersasar serta berkesan berdasarkan keperluan sebenar rakyat. Dalam perkembangan lain, Datuk Mohd Shahar berkata kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 merupakan sebahagian inisiatif kerajaan bagi memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup. Kerajaan komited melaksanakan strategi yang berupaya memacu pertumbuhan ekonomi berteraskan penciptaan nilai. Ini termasuk usaha meningkatkan produktiviti dan menarik pelaburan bernilai tinggi. Bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.

Sementara itu, sebanyak 62 laporan polis dan 19 kertas siasatan dibuka PDRM berkaitan kesalahan pilihan raya. Sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan, Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 3 kertas siasatan dibuka semalam. Selain itu, 76 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan permit yang diluluskan ialah 612. Kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Exco Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kerja pembersihan dan pendalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepatkan aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Di Kelantan, sebanyak 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah di Sungai Bagan yang menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang. Kenyataan Air Kelantan Sendirian Berhad memaklumkan kebocoran pada paip air mentah bersaiz 600 mm itu menyebabkan LRA Merbau Condong tidak dapat beroperasi pada radar pengeluaran normal. Gangguan bekalan air melibatkan kawasan di jajahan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Bekalan air dijangka pulih seawal petang Jumaat atau Sabtu ini. Di Perak, seorang suspek pecah rumah maut selepas bergelut dengan penjaga rumah berkenaan di Ipoh semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, dua suspek terlibat dalam kejadian itu, salah seorangnya melarikan diri. Manakala seorang lagi disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil bedah siasat mendapati kematian disebabkan saluran jantung tersumbat. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Siasatan bawah Seksyen 457 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Seorang lagi suspek yang masih bebas sedang dikesan. Litar Antarabangsa Sepang SIC sedang berusaha mencari penyelesaian adil kepada penganjur acara terjejas. Ia susulan keperluan menyediakan litar untuk penganjuran Formula 1 Grand Prix Bahrain di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Azhan Shah Riman Hanif berkata, pihaknya sedang berbincang dengan pelanggan sedia ada yang telah membuat tempahan penggunaan litar sebelum pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah gantian perlumbaan berkenaan dibuat. SIC akan berusaha meminimumkan tempoh penutupan litar sebelum perlumbaan bertujuan mengurangkan impak terhadap kalender acara yang dirancang. Sekian berita dari Ashik FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan semua pihak terus dihormati.

Ya, Asy FM lain daripada yang lain kembali semula bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asy FM, yang terus setia bersama dengan Asy FM, yang mana yang baru masuk, terima kasih semuanya ya. Tadi masih lagi kajian bersama dengan Kok. Kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik kita sampai ke pukul 2.30 minit tengah hari kelak lah ya. Jadi kajian semua, jangan ke mana-mana, pastikan kita semua terus berada dalam live TikTok Asyik FM. Tak pun yang mana tak tengok live, boleh dengarkan melalui Astro 875. Yang nak dengar dengguna handset, boleh buka RTM Click. Yang pakai MyTV, My apa 706, mana-mana aja zaman sekarang dah mudah. Nak dengar Asyik ke, nak tengok TV ke, semua ada dekat ujung jari. Apa yang perlu, kita perlu usaha aja, okay? Jangan lupa untuk berusaha. Jadi, tak nak buang masa banyak benda, moh guna jangkacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Ini dia Empat Mata daripada Di Bagindas. Kita terbangkan dari seberang. Di Bagindas Empat Mata.

Itu dia Dalam Diam Aku Mencintaimu. Ha, dikabar kembali oleh Rizwan, seorang artis yang masa kini semakin meningkat naik lah ya. Ha, jadi itu dia lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Minit tengah hari. Masih lagi kacan semua bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Dan untuk teman-teman semua, kita masih lagi ada dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30 minit tengah hari. Kejap lagi lah ya. Lepas tu kelak, lepas pukul 2.30 kelak, kacang semua akan bersama dengan kok dalam segmen seterusnya, iaitu Kazana Seni Asyik, sampai ke pukul 3 petang. Lepas tu pukul 3 petang kelak, 10 minit kita bagi laluan untuk berita dalam dialek temuan. Dan lepas tu kita akan sambung balik Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Jadi apa-apa pun, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, pilihan nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi jom kita berhibur dengan lagu dari kumpulan SPD, Hempak Adak Jodoh. Au, lagu dalam dialek Jakon ya. Semoga terhibur.

perhatian, perhatian, jangan.

Ashi FM. Moi no moi.

0: Hai, belajar tinggi-tinggi, tapi mutung cebur juga. Malih haja dige deh.
1: Iya.
2: Ina nak well nak laj madu. Madu. Ma itu nak tergoda, nak bersimbang. Rek nak perak anak jak belayar ni kali.
3: Iya. Yeah. Haji ni semua empat pandai buat kerja. Memang lah tiga hari kerjanya. Hai, teruk betul lah jika bekerja.
4: Alah, oh ni, suara dengan kaki sama aja. Ha, macam nak sedap benar seorang tu.
2: Agak lah ni rendah mesin oi. Ni mari neng-neng baru ecal mesin oi di.
0: Gejil lah mahi sungai serak. Ingat kawan-kawan ya, jangan merendahkan makila.
5: Pahau merendahkan wang lain. Setiap wang ada kekurangan, ada kelebihan.
3: Bak kata pepatah tu, kalau empat pecahkan duyung, mana kan dapat sagunya.
5: Ingat semua, jangan pandang rendah orang lain. Pesanan ikhlas dari Malaysia.

hadir dari Apa Kes Band yang menghiburkan tengah hari kita pada waktu yang sekarang ini, pukul 1.51 minit tengah hari.

Ya, Asyik FM, moin umoy. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM. Dan kacang semua masih lagi bersama dengan ku DJ Iris dalam Dialek Jakon yang akan menemankan kacang sampai ke pukul 4 petang kejap lagi. Jadi untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, kurang akan kacang semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sentiasa. Orang khabar tu berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Di samping keluarga-keluarga tersayang, orang-orang tercinta di sekeliling kita semua. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya. Orang khabar tu ramalan cuaca, jangkaan cuaca ataupun tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Jadi untuk cuaca sebelah petang kelak dijangkanya ya untuk sebelah semenanjung Malaysia. Ribut petir dekat beberapa tempat iaitu di negeri Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Negeri Melaka. Manakala tempat yang tak hujan untuk semenanjung untuk petang kelak, iaitu di Pulau Pinang dengan wilayah Persekutuan Putrajaya. Itu untuk semenanjung. Dan sekarang untuk Sabah pula ya, dijangkanya sebelah petang kelak ribut petir di beberapa tempat iaitu di pendalaman dan juga pantai barat. Dan hanya hujan dekat beberapa tempat iaitu di Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Manakala wilayah Persekutuan Labuan tak ada hujan lah untuk sebelah petang kelak. Kalau Sarawak pula ada ramalnya ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kuching, dekat Serian, dekat Samarahan, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia dah ribut petir sebelah petang kelak dekat Sarawak. Manakala kawasan yang tak hujan untuk Sarawak sebelah petang kelak iaitu di Seri Aman, Betong dan juga Mukah. Jadi itu dia ramalan cuaca untuk sebelah petang lah ya. Kalau sebelah petang kita dah kongsikan, dan sekarang ni aku nak kongsikan lagi untuk sebelah malam kelak. Orang khabar tu sekali harong, sekali harong je untuk rakan-rakan pendengar semua. Untuk sebelah malam pula, di semenanjung dijangkanya ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala yang hanya hujan dekat beberapa tempat iaitu di Perak dan juga Negeri Sembilan. Kalau tak ada hujan di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka dan juga Johor. Itu dia untuk cuaca sebelah malam di semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah pula untuk sebelah malam, ada jangkanya ribut petir di beberapa tempat iaitu di pendalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Dan di Tawau hanya hujan ya, dekat Sabah sebelah malam. Manakala Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan tak ada hujan lah untuk sebelah malam kelak. Kalau ada Sabah, kita tak akan tinggalkan Sarawak. Jadi ini dia info untuk Sarawak. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu untuk cuaca sebelah malam kelak lah ya untuk Sarawak. Manakala kawasan macam Seri Aman, Betong dan Mukah tak ada hujan lah untuk sebelah malam kak. Jadi aku harapkan segala info yang kau berikan dapat kepada semua rakan-rakan pendengar. Tak kisah walau di mana berada, andai kata tempat kacan ribut petir ke hujan lebat ke, sediakan semua keperluan yang diperlukan. Kalau tak hujan, okeylah, boleh jalankan aktiviti seperti biasa lah ya. Manakala yang mungkin orang khabar tu dekat tempat kacan hujan, mungkin ada yang nak pergi keluar dengan keluarga untuk sebelah petang ataupun sebelah malam kelak hujan, pastikan sediakan payung, sediakan baju hujan. Yang bawa anak kecil tu lagilah kena orang khabar tu bersedialah. Bukan apa, nanti kalau budak tu dia tak kuat benar, kalau kena hujan dah mudah demam. Jadi itu dah dia pesanan daripada kau untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, moin umoy. Lain daripada yang lain, jadi jom kita berhibur bersama dengan Iska. Masih lagi dalam Mahi Asyik, Ong Pane Talih, lagu dalam Dialek Semai, Asyik FM, moin umoy.

Itulah cinta buah cinta hati buah hatiku. Itulah yang sebenarnya dari BOA, band orang asal. Nah, lagu yang cukup orang khabar tu berbeza, lain daripada yang lain lah. Baru tu main umoy macam ni, kita kena bervariasi lah ya pendengaran kita. Barulah orang khabar tu kita punya otak boleh berkembang dengan bermacam-macam jenis jenis lagu yang kita dengarkan. Jadi apa-apa pun, teruskan mendengar Asyik FM. Dan sekadar perkongsian, aku nak kongsikan berkaitan dengan lalu lintas semasa ya. Mungkin ada pada waktu sekarang ni rakan-rakan pendengar kita tengah memandu, tengah nak menuju ke destinasi yang nak dituju. Jadi ini dia info yang aku dapatkan daripada Plus Line, di mana pada pukul 1.17 tadi ada kemalangan dekat kilometer 310.4 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Jadi disebabkan kemalangan itu, lorong kanan kedua-dua arah terhalang dan trafik perlahan sepanjang 4 km. Dan orang khabar tu dia punya status terkini, lorong kanan arah selatan masih ditutup untuk kerja pengalihan dan trafik sesak dari 4 km jadi 8 km arah selatan ya. Lorong kecemasan dengan kirik boleh dilalui lah dekat lokasi. Jadi apa-apa pun, rancanglah perjalanan kacan semua. Okey, manakala info yang aku dapat pukul 1.53 minit tengah hari tadi, ada kerja penyelenggaraan ataupun kerja biki-biki dekat kilometer 301 sampai kilometer 300.8 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kanan ditutup dan trafik perlahan sepanjang 3 km. Apa-apa pun buat rakan pendengar semua yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, tolonglah memandu secara berhati-hati, patuhi segala arahan pengawal atau papan tanda trafik dekat lokasi, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga dia ambil, sama ada dekat kereta ke, dekat diri kita ke, pakai seat belt tu, lepas tu minyak hitam kereta, apa semualah, tayar apa semua, kena sentiasa kita check lah, semoga ada dalam keadaan yang baik dan sentiasa terjaga. Okey, itu dia info berkaitan dengan orang khabar tu lalu lintas semasa. Apa-apa pun, semoga kacang semua selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Jadi jom kita berhibur bersama dengan Mr. Jam, Kisah Hek Ru Eng, hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Jangan lupa dikasih kami. Langitan kasih kami, baby love.

pukul 3 petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Sebanyak 250,000 drone bermacam tujuan termasuk kegunaan peribadi juga pertanian berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat NIN. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah khabar perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelesaian menyeluruh menerusi kerangka awal selia ekonomi altitud rendah yang tengah dibangkit kerajaan. Pelan dijangka akan membabitkan bermacam agensi termasuk sektor perniagaan juga keselamatan selain kebuangan penubuhan pusat khas bawah CAAM.

Glasgow Go 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan dibagi kepada acara renang bila Arvin Saun Singh Cahal dan Lim Ying Chuan turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas jantan. Steve Kiu Hyo Yen turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas jantan. Muhammad Nur Saiful Zulkifli Pulek beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 jantan. Dalam olahraga para, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan beraksi dalam kelayakan 100 meter T11 T12 jantan. Sementara itu, Muhammad Syami Nur Ghazali mengalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94kg jantan. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim juga Muhammad Sofi Rusli berjumpa pasangan jersey dalam acara pairs jantan. Manakala Emma Firiana Saroji menentang wakil Zambia Mildred Kanda Wire dalam acara single Tina. Dalam bowling padang para, pasangan Jariah Zakaria juga Nur Azian Daud membuka kempen menentang New Zealand dalam acara pair B6 hampai B8 Tina. Akhir sekali, Malaysia kena menyediakan skor kuang yang RM300 juta setahun sekiranya nak mendapatkan semula slot tetap Formula 1 F1 dalam kalender perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Lita Antarabangsa Sepang, Azhan Shafriman Hanif khabar kos itu merangkumi yuran hak pengangguran, penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Kabadan penganjuran perlumbaan prestij itu berpotensi bagi peluang ekonomi lebih tinggi kepada negara. Sekian berita temuan dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

CFM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni kembali ke mula bersama dengan ku, DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Tiga, 12 minit petang. Terima kasih buat rakan setugas DJ Rio sebentar tadi yang membacakan berita dalam dialek temuan. Terima kasih banyak-banyak ucapkan. Kini kembali tugasanku untuk menyambung segmen Mahi Asyik yang yang dipotong. Bukan dipotong lah, kita sambung balik lah segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang kejap lagi. Okey, jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM sebab banyak lagi lagu yang menarik akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Okey, jadi antara lagu-lagu yang akan kau perdengarkan untuk kacan semua dalam segmen Mahi Asyik ini dia Pijai Semua Nyap Kena. Jadi harap kacan semua terhibur hanya di Asyik FM. Moin-moin, Mahi Asyik.

CFM, moi numoi, lain daripada yang lain. Nah, itu dia sementara tadi Kong Kali Kong, nyanyian Florey T. Egg dan juga Naomi dengan lagu yang mengisahkan tentang pekerjaan lah ya. Orang khabar sekarang ni zaman makin keras. Kau rajin usaha, kau dapat. Orang khabar tu kalau kau usaha lebih, kau dapat lebih. Kau usaha kurang pun, kau dapat kurang. Itulah kehidupan seharian pada masa sekarang ini lah ya. Jadi kacan semua, ada harapkan semoga terus semangat untuk berusaha lebih lagi supaya apa orang khabar tu, supaya kita dapatlah apa yang kita nak. Kalau kita, anda kata macam orang khabar tu, kita nakkan sesuatu tu, kita kena lah usaha lebih sikit. Barulah kita dapat benda yang kita nak tu. Kalau kita usaha lebih, itulah sebesikin lah perkongsian daripada kau berkaitan dengan pekerjaan pada masa hari inilah. Yang paling penting guys, usaha kacan semua. Kalau nak apa-apa, usaha sendiri. Itu berkaitan dengan usaha. Sekarang ni kau nak kongsikan berkaitan dengan info semasa. Di mana 113 pelarian dipindah ke lokasi baru kendalian NGO UNHCR. Ada mana seramai 113 pelarian, kebanyakannya warga Rohingya, dipindahkan ke beberapa lokasi di ibu negara Selangor dan juga Pulau Pinang nang diuruskan pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan suruhan Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Komisional Polis Ho Chang Huk, yang berinahu daripada jumlah itu, seramai 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dengan Pulau Pinang 18 orang. Yang berkhabar semua pelarian terbabit dah pun dilepaskan polis untuk bergerak ke lokasi yang ditetapkan dengan bantuan NGO dan juga UNHCR. Destinasi pilihan pelarian adalah Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Semula berdasarkan kenalan serta saudara mereka, saudara merara Chan tu, ada lokasi berkenaan lah masa ada telefon hari inilah. Jadi itu dia berkaitan dengan kita punya pelarian. Semoga kita doakan, semoga kita punya jabatan-jabatan keselamatan dapat menyelesaikan isu-isu yang semakin hari semakin memburuk inilah ya. Apa-apa pun, kita sebagai pengguna, kita doakan yang baik-baik. Okay. Dan buat rakan-rakan pendengar yang ada info berkaitan dengan pelarian-pelarian ni, kita boleh hubungi kepada pihak berkuasa lah ya, untuk orang khabar tu, untuk buat laporan supaya ni lah kita tak nak sampai jadi lambakan-lambakan pelarian dalam negara kita. Sampai bila orang lain masuk ingat, oh ini Malaysia ke negara sekian, nampak lebih macam orang negara sekian daripada orang Malaysia. Kita tak nak sampai benda macam tu jadi dekat kita lah ya. Okey, jadi itu dia serba sikit perkongsian daripada Kok. Dan jom aku nak ajak kacan berhibur masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Ini dia Jik Chip Maslai, lagu dalam dialek Semai. Rima hanya di CFM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

Itulah bunga nah setelah In Whom ya, ha, dari kumpulan Rake Sock sebentar tadi yang menghiburkan kita semua sempena di segmen My He Ashi. Jadi sekarang sedar tak sedar, pejam celik, jam dah pun menunjukkan pukul 3.47 minit petang. Jadi ini bermakna tugasan kok dah pun sampai ke hujung-hujung. Orang khabar tu dah tinggal tompes-tompes mana dah ini dah. Jadi dengan ini, kok apa sepanjang kok berkonti, anda kata kok ada tersalah bicara, tersalah tutur, tersalah kata, aku nak minta maaf untuk dengan kacan semua, okey? Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri ko sendiri. Apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga CFM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody dan di lain jumpa, kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari, okay? Bye-bye.

perhatian, perhatian, jangan lupakan

0: Ibrah Temyadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naleklah bahawa mon-mon yang disyarakkan oleh Islam moklah mudah. Kenempek sonoa yang sihat bok sempurna akan cen nam kejap yang susah, yang payah, en mudah bok en ringan oleh Allah SWT. Firman Allah Subhanahu

0: dari akhir merasa bosan, buat jemu, dan yang paling perlu saya jaga adalah sampai nak walkan gambaran yang negatif yang laes. Sabda Nabi SAW yang maksud agama nak mudah, semainlah pertolongan Allah dan waktu Yahya, ia naklah prinsip ajaran Islam yang paling relevan sesuai sama tabiat semula jadi sunai na'ri. Haduh dalam saudara sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.

Lagu hiburan sementara Tenem Suara Bidin SJ Dedei Diri Hi dari rakan suku Kaumah Meri Eseng Mong lagu Sen Oi at segmen rentak genen ke udara hiburan jam 4 hingga jam 5 ke udara ye akan bertemankan kenembut rakan pendengar ya selama 4 jam 5 hingga majam 6 duk Eseng Mong lagi lagu-lagu Sen Oi at dan juga 6 hingga majam anok 8 layak dokal hiburan lagu-lagu segmen anok mati mareh lah kenembut leng ag balik teh berteman kan Yek Linda and Ano dialek Atamer Isdoh kalau ini Isdoh hari Rabu 29 gecek 7-20-26. Jadi kenebut yang bersengmong atik esengmong rakan setugas suara dari Iris ya dari rakan ano suku Jakun jam ano ma pedi istik nana hingga maling ag nasoj pun nana nama lah yewel ke udara jam seterus 4 jam and ano kenebut rakan pendengar ACFM yang bersengmong untuk hiburan leng ag teh kalau segmen rentak genen lagu-lagu Sen Oi ek ya ciptaan lagu-lagu maihi ke udara anum pelbagai suku kaum yang akan Eseng Mong and Anu selamat narjam agak wal hijik lima ling ag do akal Eseng Mong berita utama maneng iog laluan lah dan selepas nak hajak akan tik lagi yek ke udara and Anu semua yang berseng Mong ling ag balik teh kenembut men amok men akut men lito meneh leh sednyet kenembut lah endek nak yang berseng Mong nak harapkan semua yang berseng Mong nak dengan keadaan mej lah sihat sejahtera balik bed ber cak anu betul ilag lah tempat malok-malok nak mok nata kan mok ri balik teh te mok mej hari mok bird anu irasa hoi marop is do memang bird lepas nak nata mok lah mok cenata nak cuma kawasan nak moy lah walaupun Kuala Lumpur tapi daerah pimoy-pimoy lah nata he. Jadi nak lah antara get info kena buat rakan pendengar Asyik FM leng ag balik dan juga lagu-lagu Sen Oi ek sebentar do akal i tersek tapi i tersek nak buka lah tu i bicara mok lah amis nak akal i bicara dan i kongsikan mok lah je info mak nembe ya ataupun gah-gah semasa-masa mua ha. Jadi lopun kenembe Eseng Mong maning lagu hiburan leng ag balik teh num suara Ali KS and Anu tajuk Jen Lord ha. Lopun Eseng Mong maning Asyik FM moi nung moi.

sendiri dari suara Lenny sebentar ate sengmong lagu-lagu sen oi ek ke udara kenebo yang bersengmong hiburan rentak genena moinung moi asyik FM 424 dan minit aling agia kenebo ha. Okey, jadi kenapa yang bersengmong terima kasih ke udara dan juga semua rakan-rakan pendengar yang bersengmong juga terima kasih kerana tidak lagi memilih siaran Kandi dan siaran Asyik FM. Ya, lagu-lagu Send Oi Air yang akan Kandi siarkan setiap hari jugalah. Lagi-lagi kalau segmen rentak genin doh, lagu-lagu Send Oi Air hek kan. Tok mo lagu-lagu campur Send Oi Air hek. Lagu-lagu pun lagu-lagu rakaman-rakaman pai mo aje rakaman mana yang Kandi siarkan en anu heje. Tak apa lah janji sengmong janji mokce ya cik oi ek lah en anu ok jadi kenapa yang bersengmong ke udara juga ge info neglek ma kenapa mengenai hari pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 2026 nak tetapkan pada Nei Ogos. Nado melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Don di Negeri 9 ya. Jadi maklumat untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM juga untuk rakan-rakan di sekitar seluruh Negeri 9 pada tarikh pengundian 1 Ogos 2026 dan undi awal sudah selesailah pada ISATOP iaitu 28 Julai. Nado melibatkan anggota keselamatan tentera, polis serta pasangan dengan 38 pusat pengundi dibuka Nado ISATOP dan juga kalau ini jumlah kerusi 36 kerusi don dipertandingkan dan kemudahan untuk rakan-rakan yang ingin pulang mengundi Seremban dengan Selangor KL tak jauh kan rakan-rakan yang akan mengundi pada 1 Ogos lagi-lagi sakal hari cuti. Sakal pula dah satu hari bulan hari Sabtu ya. Hari cuti sakal nak ti Jumaat lagi. Jadi untuk rakan-rakan yang akan mengundi, keluar mengundi, lagi-lagi rakan-rakan yang bekerja di pusat bandar, yang bekerja di sekitar negeri-negeri berjiran dengan Negeri 9 kan memang untuk mengundi pada hari Sabtu 1 Ogos. Jadi perkhidmatan komuter ETS nataba sempena PRN Negeri 9 perkhidmatan ETS do sempena PRN Negeri 9 daripada 31 Julai hingga 2 Ogos. Nado kalau ini 30 perjalanan tambahan iaitu 9,480 tempat duduk. Dan laluan perkhidmatan iaitu KL Central ke JB Central 12 perjalanan. JB Central ke Seremban 12 perjalanan, KL Central ke Padang Besar 6 perjalanan. Jadi nak antara perjalanan yang akan nataba untuk rakan-rakan yang pulang mengundi pada 31 lah. Kawan-kawan pendengar eh, yang mengundi orang negeri sembilan tapi ni Kelantan lah bukanlah orang negeri sembilan orang negeri. Okey, jadi apapun rancang perjalanan anda lebih awal dan kereta api Tanah Melayu Berhad akan sedialah perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik selama 3 is bermula 31 Julai hingga 2 Ogos ya. Okey, dan KTMB Nacal maklumkan hejek Nado bagi Namog inisiatif do bagi menampunglah peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang Chen Makmah Negeri 9 untuk kawan-kawan kita ya yang akan menunaikan tanggungjawab canak-canak lah pada hari pengundian Nei Ogos do. Dan kalau ini moklah lebih 18 perjalanan tambahan KTM nak sediakan naho jadual hari bekerja pada Jumaat 31 Julai manakala 18 lagi perjalanan mengikut jadual hari Minggu bagi tempoh Sabtu dan Ahad 1 dan juga 2 Ogos ya. Tapi kalau Chen semak waktu perjalanan KTMB untuk rakan-rakan semua yang akan pulang mengundi PRN Negeri 9 do untuk kawan-kawan kita orang Nogori kan. Campur-campur gitu lah. Bolehlah mtuna ne ya ataupun menyemak jadual anok doh terkini melalui saluran rasmi KTMB. Okey, dan yang paling penting rancang perjalanan anda lebih awal kan. Okey, jadi untuk antara kenapa info semua rakan pendengar Asyik FM yang kawan-kawan kita yang akan pulang mengundi 1 Ogos ni. Okey, jadi semua jangan lupa keluar mengundi ya. Untuk kawan-kawan kita lah di sekitar Negeri 9 yang
berdekatan. Okey, lok pun jok lah. Okey, okey, okey, okey lah. Seng mong hei lagu duk. Okey, hei nung ate he. Semua okey. Tak ada yang tak okey, okey? lagu dari Suara Ramsa, Ku Nantimu di Pintu Syurga. Mainu mai.

Jadi betul em beli barang keperluan isdo. En lo em ke kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek ke mudah he. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang met and malok-malok he boleh eh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu keluar modal. Contohnya sayur-sayuran kita boleh tanam sendiri, ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: gambaran.
1: Dan kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran

Lagu dari Alim Sejek, Najib Dekri sebentar ate lagu Sen Oi E ke udara hiburan balik leng bukan leng yalah leng aglah kan takkan layak kod jam 5.24 minit leng ag dan ate juga tepat jam 5 leng ag eseng mong berita utama maning ke udara kenember. Naklah semua lagu-lagu rentak genen hingga majam 6 ebeh hibur sebentar atik lagu Alim Sejek, Najib Nadekri, ialah macam Najib Dekri nak, Najib Dekri, Najib Majerik nak, tak mah, tak apa, tak mau, maku ismai dah ebual. Dan juga untuk kawan-kawan pendengar yang bersengmong, Cip-Cip Dekri nak, Cip Adis nak, Maj-Maj, ene Teb, ene Yel, ene Masoy, ene Makre, kan beringatlah selalu. Lagi-lagi meneleh-meneleh yang beradis ebek bandar raya tu, kalau cen-cen beradis Dekri nak berwap lah kan Cik Dekri tu boleh, cuma kena berhati-hatilah Cik Bandar tu, macam-macam kejadian, macam-macam perkara yang tidak diingini berlaku.

hek kena menjerit nak wek nyap kenembe ya. Malok-malok hek yang beseng mong nak beradis nak memang makerjak ke kalau MWH beradis dari ataupun chip dari nak chip yang tempat yang jaje ramai seng oi lah, jangan chip yang tempat sunyi yang tak beseng oi anak-anak ya in macam-macam bahaya. Kalau memang nong nak yang khawat selalu nong tak beseng oi nak nong iri sengit sengoi nak chip laju-laju ene mayel ene mata agak ene handset kan jangan ene handset chip pelahen-pelahen aduh nak akak in macam-macam berlaku. Jadi ilu pun makan nembak yang malam-malam saja chip ni jom nak chip menjerit lah anak doh untuk hiburan leng akbalik teh. Jadi nak lah eseng mong mana ya cenara edo hoj bebo-bebo hoj latek latok leng ak teh. Jadi eseng mong mana lah lagu he DJ hoj keyboard kim eseng mong hacara nak. Jok lah eseng mong lagu.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Astra Band, lagu Tonoi, lagu dari rakan air suku kaum Temuan, ya, ke udara Kenembe yang bersengmong Asia FM jam 5.36 minit Leng A Kenembe, yang bersengmong siarankan dia untuk balik Leng A Teh semua rakan-rakan pendengar dan juga boleh sengmong pudo di siaran Astro 875 ke udara, ya. Mungkin rakan-rakan mabek-mabek tu, rakan-rakan Sen Oye yang berestro nak dik Sengmong Radio Leng Ag balik teh, terima kasih untuk nak ya, kerana masih lagi memilih siarankan dik untuk Leng Ag teh sambil Eng Ong Sushew Teo Nescape Milo ano yang special sikit, kopi mehel nak iri harga gergedir nei kule nak RM10 ada cenana nak Nagel and Cafe lah, nak lepak-lepak anak sambil-sambil nang Sengmong Radio kan, sambil-sambil nak ong anak do kopi ri harga gergedar nak ate nak cak lagi ruti mahal ya kan main babo nak he. Tapi tak apalah, sekali-sekala entuna reward ataupun belanja diri sendiri kan. Siapa lagi nak belanja diri sendiri? Diri sendirilah kena belanja diri sendiri. Nek cak mahal-mahal ke. Sekali-sekala nek gecek nak naik kali. Em rasa amis-amis, bukanlah hari-hari. Em rasa nak masa gaji nak lah. Em rasa cik nak. Hoi tak bergaji, soj cien. Berkakek bila mama dek dapur nak ilu masak he. Okey, naklah saja hela bergurau lah got kod sengi atau got kod hub lah kedember he. Jadi lo pun untuk Leng Ag balik dek sengmong maneng hiburan lagu-lagu daripada segmen rentak genen lagi lah dari suara riak untuk mu ayu moi numoi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ellen sebentar Ate Esengmo ngasih FM lagu Sen Oi Ek ke udara dan neglegma kenimba nama ling agdo akal segmen mate mareh welaya segmen anu rentak genen sehingga 6 ling ag ate bukan ate lah tilo lagi 6 loy tok leloy lagi lebih kurang 7 minit lagi akan 6 loy macam 6 ling ag segmen rentak genen dan semua sebelum Esengmo hiburan-hiburan ling ag balik te lagu-lagu rentak genen ibersoy selepas do dan akan Esengmong juga mate marah well ke udara doge info laman trafik and anu kemalangan kilometer 401.6 arah utara dari Lembah Beringin ke Tanjung Maling lorong kecemasan ditutup trafik terkawal pandu hati-hati ma kenembek rakan-rakan yang memandu leng ag balik teh semua. Dan juga lagi in anu ge info kerja penyelenggaraan kilometer 67.3 sehingga 68.1 arah selatan dari Pendang ke Gurun. Lorong kiri ditutup dan trafik perlahan. Patuhi arahan papan tanda semua yang memandu. Maluk-maluk ialah sebenarnya leng ag balik teh. Dan lagi ge lah in anu ni trafik perlahan dari anu doh selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Untuk kenembut pandu hati-hati, trafik perlahan elit ke arah utara dari Sifil ke Shah Alam, pandu hati-hati juga. Okey, ma kenembut-kenembut yang memandu dan kesesakan lalu lintas Pudum semestinya. Malam-malam, hey, CMX Bandaraya ada biasalah. Mtuna nongpon jam, nongpon mtuna lebih kenderaan enyuh, kenderaan amis, kenderaan macam-macam kenderaan lah. Ilu saja yang nyom enak, yang penting nyom sengmong Asyik FM. Link akbalik teya. Okey, selepas lokal Esengmong, lebih kurang marap minit lagi tilok 6 loy majam 6 lagu-lagu segmen Matih Mareh well, Matih Mareh do campur-campur lah. Lagu beg mok, lagu gob, lagu macam-macam mok lagu en anu. Jadi donai lah ibersuai lagu Hitam Gel Mol Ben Sex Senayek. Moi numai.

Lagu dari Suara Timos, Wirana sebentar te lagu rakan Sen Oi Ek hijak lagu udara sebentar te. Naloi jam 6:07 mate mare ke udara hingga jam.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tum Hei Ho, dari suara Arijit Singh sebentar ate ya, lagu hiburan Hindi Amis-Amis Aling Ag Balik Teh ya, dengan cuaca yang nata, dengan lagu yang ano mendayu-dayu sebentar ate he Eseng Mong nak lah, memang med lah tu nak tepat lah lagu dia dengan cuaca teh te and Bandar Raya Kuala Lumpur doh, sambil-sambil healing kelot kenderaan yang masih lagi dalam perjalanan, memang madeg nak tok leloy kan cebalik nata do lagi lah kabrehengah nong eh tu ebek bu kena lah pasang lampu anak kereta kenderaan yang nak masing-masing ha. Jadi untuk kenembut yang memandu, selamat menam anak memandu, semoga loy madestinasi madengnya dengan selamat daling ag balik nata ne anu tei aje nata ne ceke eldo ya tipai ate icanam te lah anak do KL do hoj nata lah kemen lah nata kemen lah nak og do ileklah tempat jom nak nata ke hoi ke, tapi anu memang nata lah, memang nata nadek tu imlek lah, sebab ya teh ihwal sekejabe iwe ma anok do deng ong pada ine ilalu teh, memang nata lah ine kemen lah, memang nata kan ingat berengahe hamoh nata dah celing ag balik teh. Jadi kerembut yang bersengmong nak balik teh teh yang menunggang motosikal nak, kalau boleh nama nata raya CNKL do lah, biasalah rider-rider yang en cik nak anten anok do order cik nak saya oi nak madeg nak ha. Eke tempat yang boleh berteduh lah kan. Balik teh te. Eid akan order si oi nak ke ej. Habis lah nak klay maha nak og markah mes nak lah. MA je cerik nak maha nak ha. Jadi eke lah tempat-tempat yang boleh berteduh. Maneng. Berehat. Ecet lah maha nak si oi rebu udah nak. Eca nata balik akal lah mes ha. Aleh agak dibak lah. Ilek lah cerok payah mak madeg nak. Tapi balik teh te elok cerik nak. Akan ke ejul cik nak berantin nak ha. Ilok pun eh segmong maneng lah lagu doya. Lagu wa anu yang sengmong leng ag balik te, wa anu semua untuk leng ag balik bertemankan kandik mate mareh dengan lagu dari suara Tarok, lagu tajuk wa anu leng ag doa. Chef M, terus layan mainumo.

0: Banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni. Nanti kok siapa nampak nanti susah aku nanti. Banyak ni, banyak kaya, kaya, kaya. Bulan ni tak payah makin noreh lagu.
1: Oi, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Hai, kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat macam kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni, siapa ni?
1: Aku ni, Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Kau datang sini malam-malam. Buat apa tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Elok, Rahim. Elok.
2: Aku bukan mencuri. Aku saja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu
1: ada semua. Kau Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik FM.

0: lagu dangdut.
1: Sampai sepagi.
0: Lagu Korea.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, lagu sidang sebentar Atik daripada Suara Ying. Ying do daripada suku kaum temuan lah. Sidang do pun daripada bahasa kaum temuan. Ya pun tu ilek lah apa maksud sidang dari dialek temuan do. Kalau ilek sidang nak bersidang. Tapi dari temuan ni kita tanya kawan-kawan kita dekat live TikTok ni. Apa maksud sidang ni kawan-kawan? Tak ada siapa nak jawab tapi tak apalah ya. Sebentar do bolehlah mungkin Mokla akan jawab sidang tu apa. Okey, jadi untuk kenebut rakan pendengar Rahsia FM yang bersengmong santai-santai, Hiling Ag balik teh mati mareh ke udara, balik Hiling Ag teh dengan lagu-lagu hiburan, teh teh remnyom balik teh ya serengek, he ma balik teh teh he masing-masing ending nak he. Ni ada kawan kita katanya sedang makan. Oh, sidang tu maknanya sedang makan. Okey, baru saya tahu. Daripada suku kaum temuan, kalau sidang tu maknanya sedang makan. Itu dia lah maksud sidang tu. Okey, jadi apapun untuk kawan-kawan pendengar kita, do get info jugalah. Iaitu kalau ini get info cuaca, Aling Ag balik teh 29 Julai. Dikeluarkan pada jam 6 petang atik lah. And anu kalau ini nada, nata, amaran dan ribut petir. Ya, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang and Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Selangor juga, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Rakan-rakan di Negeri Sembilan, di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau, Jempol, Johor di Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Baru, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Pakan, area Julau, Sibu and Kanawit, Kapit and Song, Bintulu and Bintulu, Miri and Subis, Miri, Bok Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort, Keningau dan juga Tabunan, Pantai Barat di Papar, Bok Ranau, Tawau di Lahad Datu, Sendakan di Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, Kudat di Kota Marudu dan juga Pitas. Nak antara tempat-tempat yang nata lah sehingga 9 layak dohe. Jadi naklah antara get info cuaca yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk Ling Ag balik teh 29 Julai 2026. Lagu pun kena teh-teh je lah kan. Ho jiwa balik teh. Okey, rakan-rakan pendengar, jom mana yang semong lagu Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Moi-moi.

0: Eh bro, lama tak pergi kedai ni eh. Lama kita tak lepak lah sejak PKP ni. Apa cerita eh? Lama aku tak jumpa kau ni.
1: Bukan tak boleh lepak. Semalam,
0: yeah.
1: Ada ambulans datang sini.
0: Mia, dia bawa Cik Mia kan?
1: Diorang kata nak ambil Mia tau. Dia kena COVID.
0: Ya, aku nampak juga Cik Ia
1: betul,
0: tu. Cik Ia dengan Cik Mia pergi
1: betul.
0: Shopping.
1: Lepas tu, ada kawan bagi tahu. Dia kata, Mia memang masuk. Masuk dah tak larat dah. Masuk ambulans tu. Ini, kau tahu, orang kampung tak tahu. Kalau kita sebarkan berita ni,
0: boleh juga eh.
1: Orang kampung, mesti boykot dia.
0: Bagi orang angin-angin sikit kan eh.
1: Tak, sebab ini betul. Ini betul ni. Kawan aku dah 80 macam tahun aku kenal. Mana pernah pandai berbohong. Betul.
0: Ui, jujur sangat.
1: Betul.
0: Aku rasa dia mesti percaya lah kan. Mesti percaya punya kan.
1: Memang confirm dia kena.
0: Mesti
1: lah. Sah dia kena.
0: Confirm.
1: Confirm. Tapi aku tak nak sebar. Kau sebar boleh tak?
0: Mungkin boleh jaga banyak mabuk dah.
2: Jadilah orang yang bertanggungjawab. Jauhkan diri dari menyebar berita palsu.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM. Kerana kami prihatin.

Lagu setia ke akhir hayat Ziana Zain sebentar ati Eseng Mong. Lagu-lagu hiburan mati mare ke udara kenimput yang berseng Mong Asy FM. Dan juga tilok lagi 6 jam 7 layak lebih kurang 3 minit lagi ke udara hiburan Leng Ag Balik Teh santai-santai teh teh. Untuk kenemba yang memasak indek dapur, nak selamat memasak semua. Selamat cek-cak layak. Tapi ti jeruk lagi lah. Mok semua yang cek-cak nak, nak cak awal, nak cak lengah kan. Nabur, nak cak layak. Kadang-kadang nak cak leman pun tak meja je kan. Cak lambat pun tak meja je. Jadi kalau cak lengah, layak nak sebab em rehat, em seglong. Mentu nak age pun tak lah mentu nak kembung. Tak lah rasa get tebik-tebik age nak sebab cak lebih sangat. Anak do, cana. Dupai, do ate. Jadi nak lah kalau echa lengak nak match lah. Tu nak egel, rehat maning. Lepas echa nak, baru lah eselog. Okey, lepon selamat memasak semua sambil-sambil eseng mong hiburan lagu-lagu. Lengak tilok 6 malayek, 7 layek do. Dengan lagu dari suara Kopra Tasa. Tetamu senja, Asyik FM. Moi no moi.

lagu dari Mr. DJ Busu. Lagu Yel Yol Yel Yol Yel Yol Yel. Lagu genabag modern sebentar Ate Esengmong. Genabag modern. Yel Yol Yel ke udara sebentar Ate. Ilopan kenemba yang bersengmong. Terima kasih ke udara kenemba. Selamat layak. Yang pai bersama kandik. Yang pai bersengmong. Salam maghrib juga untuk kenemba-kenemba yang bersengmong. Untuk hiburan balik layak teh bersama kandik dan siaran Asyik FM. Jadi ilo pun gok bercara legbog jaje-jaje sengmong helah lagu hiburan serta santai dengan lagu dari Dato' Awi di Penjara Janji, lagu tahun 1996. Sengmong maning Asyik FM, main umoy.

perhatian, perhatian.

0: Ibra Sumayyash.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara dikirhamati Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik perjalanan Sinoi monglah nanak pengembaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dunia adih bagai ruang dikurniakan ya Allah Subhanahu wa taala untuk hikek dan hikumpul jooi de boleh bekalan untuk Sinoi ku akhirat. Da aji Sinoi de kekal abadi. Katina nanak hadis de ki riwayat ya Imam Al-Bukhari rahimahullah, pernah nanak ketika Abdullah bin Umar kipere ya Rasulullah, lalu baginda kicap noh nargel palke sambil ki bersabda dan berpesat, jadilah hek ku dunia adih seolah-olah hek monglah mai asing atau pengembara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah ki ok peringatan nuhe tentang hakikat sinoi ku dunia melalui firman Allah kata surah Ghafir ayat 39. Wahai kaumku, sesungguhnya sinoi dunia had kesenangan untuk sementara waktu tali, dan sesungguhnya jis akhirat ajilah negeri de kekal. Namun kata hituju sinoi akhirat, nikmat sinoi de hitempuh hunan hotlah BN manfaat sebaik-baiknya. Segala senusah kait wabak pandemik telah pun dilalui dengan berjaya. Adih petanda hi adih mai de kuat iman dan hi faham ma de hilalui monglah ujian jo Allah Subhanahu wa taala. Sekian hak de talino tazkirah, semoga kiok manfaat saudara. Segala kesalahan insmai maaf, segala de bawah ketiba jo Allah, dan de ngiknai monglah kelemahan jo in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Boy, humor.
5: H&M.
6: Hi, Pizza.

Ya, halo, halo, hai, ha, bermengon, hari Rabu 29.07.2026, sekarang jam juga 8.09 minit, mengon, bersama Ruin, DJ Reza, ya pastinya mengon deh, keep sama Ruin 4 jam ke udara, konti yang terakhir, konti yang keempat sebelum IOK laluan. Untuk Startup FM bersiaran start pukul 12 tengah mengot kena indah. Tapi mama pun sekarang di Cape sama Ruin 8 lepas pukul 12 tengah mengot. Semestinya nar segmen yang menjadi ngeromaji perbualan yang menjadi ngeromaji hibur lah ya mengot adih. Jadi mengot adih semestinya segmen pilihan Hasyik jumpa pukul 8 lepas pukul 10 mengot kena indah. Dan telas aji bersambung ataupun dia bersambung Ru Nanut lagi segmen nyaji segmen Jok Healing . Jadi orang pun terima kasih no rakan setugas DJ Linda Pai telah punya tugasan konti yang ketiga untuk segmen Rentak Genen dan juga Kasana Sini Asyik dan telah saji bersama Ruin ya. Kata Dalek Semai semestinya mungkin ada akan joy hiburan-hiburan semasa dan juga gah-gah semasa yang akan terloin ukit semua. Jadi maupun terus lain Asyik FM moi no moi. Kan kita boleh kita Asyik FM mesti radio station The Mong contohnya 91.1 FM 102.5 FM dan juga lain-lain lagi. Dan juga boleh kita je mesti My Freeview 706 RTM Click pun Mong. Dan juga Nana Gah Bor jugalah boleh kita je mesti Astro siaran 875. Nah, Haji Asyik FM yang terbaru hit dah kembali bersiaran nak aku Astro dah ya. Bobo yang mong Astro je. Bolehlah kita je dan sama-sama lah hibur-hibur lah ya. Baik, kemungkinan ada selamat mengot juga nungkit semua. Boboi mungkin sekarang ada tengah menjamu selera. Ha, cecak kan. Ha. Jadi orang pun selamat menjamu selera. Boboi mungkin jenuk menuju kerja ke cip abor. Dan juga boboi yang mungkin mengot ada sedang bersantai-santai bersama ru peringat kan. Bersama ru keluarga nungkit. Mama pun selamat berehat untuk mengot ada. Jadikan HFM sebagai teman. Dan juga peneman mengot ke okay, adalah ya. Jadi genai doh dia akan terus bacakan permintaan lagu-lagu aju rakan-rakan ni. Jadi kita pun boleh QA permintaan aji 0135161600 dan juga genai doh akan bacakan memberi perkongsian ju rakan-rakan ni mama pun sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera. Jadi mama pun terus lain lagu rock jun nyanyian sinar band 18 suku kau Masyik FM moi no moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, kebangkitan naju suara band Tunas Pai. Pai telah menghiburkan hei untuk mengot adih lah, ya. Jadi orang pun bermengot, rakan-rakan nak pendengar mungkin mengadih mong aktiviti-aktiviti dan juga yalah cerita-cerita dia menarikkan. Okay, boleh kongsikan aku 013-3151-600. Teknologi talian nombor telefon HFM Moi Numai. Jadi Pak Jipun boleh ke pemilihan ataupun pilihan lagu. Lagu Ma Deki Gemar, lagu Ma Deki Rasa. Lagu Aji Bermemori bagi Ki. Aha, boleh tali Ki kongsikan Uji. Ji akan bacakan dan juga Hi akan putarkan lagu-lagu pilihan Ju Ki Suma lah, ya. Baik, jadi tanpa berlengah-lengahkan masa, jom Hi baca permintaan-permintaan Ju rakan-rakan Hi melalui WhatsApp Aji FM. Jadi yang pertama, Mong Aju, selamat malam DJ Salina dari Rompin, nak dengar lagu Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Oh, wow, lagu ini hanya sekadar hiburan untuk Elena. Terima kasih Salina atas permintaan lagunya. Aju Rompin, ya. Baik, terima kasih. Baik, yang kedua Mong Aju Bor Mengor DJ Ed Lundi Jujurung Kelubi Kampung Gajah Perak Ski Semang, lagu Selamba. Haha, penyanyi kumpulan AOG. Terima kasih DJ, harap semua terhibur dan hek ju juk doh abor, ya. Okey, terima kasih Lundi atas permintaan lagunya. Semoga Lundi pun terhibur dan juga sentiasa sihat kepada kaji, ya. Baik, yang ketiga, hai, halo, selamat malam DJ, selamat malam juga. Siti Salwa dari Keluar Selangor, lagu pilihan Aisyi, nak dengar lagu Santunilah Cintaku. Kumpulan Secret Band buat hiburan semua pendengar HFM yang setia. Selamat malam, terima kasih DJ bertugas. Bye-bye HFM, terbaik. Terbaik juga Siti Salwa atas permintaan lagunya. Aku ketik lagu Jo Nyanyan Secret Band, Santunilah Cintaku. Terima kasih Salwa atas permintaan. Baik, Haji Lailai, ni lagu permintaan yang pertama untuk mengawal adik. Dan Kip pun boleh ki komen-komen ku TikTok live. Genek Johi akan bacakan anak-anak permintaan Kip semua. Dan juga sama-sama I berhibur. Sambil-sambil kita tap screen, sambil-sambil juga Kip ui permintaan lagu. Dan sama-sama I berhibur lah, ya. Jadi maupun terus lain HFM Moi Numai. Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dharma Sutra, HFM Moi Numai.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Santunilah Cintaku. Secret Band Paitali menghiburkan diri untuk mengawal adik. Jadi, Joy sambung lagi baca permintaan-permintaan Ju ke kawan-kawan yang pemilihan atau pemilihan nak lagu ku WhatsApp Chef M. Jadi, yang pertama dia mau selamat Clem DJ sama Clem juga. In Ina, Ju Kampar Perak. In Asman lagu Ju Budak Kacamata Bintang. In tunjukkan lagu ada buat anak buah In Irsya aku Selangor Batu 12 Gombak. Moga enai bor-bor saja. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Selamat bertugas juga. Selamat mendengar juga Chef M Moi Numoi, Ina Ju Kampar Perak. Semoga Ina dan juga ya anak buah ni Irsya aku Selangor Batu 12 Gombak bor-bor terlelah ya. Haha. Ada pun juga permintaan Ju Li Walid, Ju Gombak ingin minta lagu Seni Roy Suratan Takdir. Dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Ya, yeah, hati-hati jalan raya, jangan bergerak. Jadi orang pun terima kasih Li Walid atas permintaan lagu. Semoga Li Walid terhibur ya. Ya. Yeah. Jadi yang ketiga, Among, selamat malam DJ Yusuf Arifin, Kampung Padang Pusing, Pendang Kedah. Minta DJ siarkan lagu Joget Kapal Terbang di Menteri untuk semua pendengar ACFM. Moga terhibur. Terima kasih DJ bertugas. Terima kasih Yusuf Arifin daripada Kampung Padang Pusing, Pendang Kedah atas permintaan lagunya. Semoga Yusuf Arifin dan juga semua rakan-rakan dan pendengar terhibur. Aku muat adih lah ya. Jadi orang pun Haji Lain ni lagu sebelum hiok laluan. Genek doh yang akan berlaluan anu berita utama jam 9 mangot. Dan terus saja akan bacakan juga permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hit menerusi TikTok Live ICFM. Jadi bobok yang ku TikTok Live sekarang ni lebih kurang 23,000 mata memandang dan juga 8,000 like. Jangan lupa kita tap screen, kita tinggalkan komen, komen-komen yang murni-murni. Dan juga yalah mengamuk ada sambil-sambil hibur-hibur, sambil-sambil remaja berkenalan kan. Hei upani juga ngeromai je peringat-peringat ACFM ni jumpa blok kita tiba kan. Mungkin daripada suku kaum blok, daripada kampung blok, daripada negeri blok. Jadi aje lain-lain mengalih sambil-sambil hibur-hibur santai-santai bersama Ru ACFM Moi Numoi. Jadi aje lain-lain Ju lain-lain lagu-lagu Ju permintaan-permintaan Ju rakan-rakan ni ya. Jadi terus lain ACFM Moi Numoi, pilihan asyik.

perhatian, perhatian, jangan.

Ya, Chef M, moi nu moi lain daripada yang lain. Pada ni, yuk lalon sebentar untuk berita utama jam 9 mengot. Dan telas adih, hibur sambung lagi sekali. Kata atau kata dalam segmen yang istimewa, iaitu segmen pilihan nasyid di mana Ain akan putarakan lagu-lagu permintaan-permintaan ju rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar setia hi Chef M moi nu moi. Dan juga sambil-sambil hi ngeromai ju berhibur dan juga hi ketik lagu sambil-sambil juga akan kongsikan nongki semua memberi info-info de bermanfaat, info-info menarik dan juga berguna lah untuk penani hit semua lah ya. Jadi walaupun bor mengot no semua rakan-rakan pendengar mungkin sekarang adik sedang berehat, sedang bersantai kan. Aha, aku pula aku dekual ke, aku ruang tamu ke, tak kisah pula tadi kigai pun. Yang penting ngeromai je sentiasa selamat lah ya. Mungkin aku tempat kek je mani kemar ke kan. Boleh kita kongsikan juga no je mak status cuaca sekarang ni aku tempat kek je kan. Mungkin macam sekarang ni aku Angkasa Puri sekarang ni aku pejabat HFM sendiri sedang mani. Mungkin ku tepan ke harap cerita. Mungkin mani ke ataupun beket ke. Jadi walaupun gini doh yang akan layan lagu-lagu ide menarik yang untuk penani hit semua. Jadi mama pun akan bacakan okey semua nana info berkenaan dengan ramalan jis untuk Hooper doh 3 bulan Julai 2026 menhineng untuk cuaca belah Hooper berpes menyeluruh akan berlaku ke Pulau Pinang dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat Perlis, Seru Kedah. Dan juga berpes akan berlaku ke beberapa tempat Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Rujuh, Johor. Dan juga beberapa tempat juga kawasan pedalaman sepertinya Pahang. Dan juga mani juga akan berlaku ke beberapa tempat di Haji Ku, Kuala Lumpur, Putrajaya. Tetapi Ku Perak, Kelantan, Negeri Terengganu dijangka tak mani untuk belah Hooper dah ya. Ha, jadi Ku Sabah pula mani juga akan berlaku ke beberapa tempat di Haji Ku, Tawau, Rusandakan. Tetapi Ku Pedalaman, Pantai Barat, Kudat, Rulabuan dijangka tak mani untuk belah Hooper dah ya. Jadi Ku Sarawak mani akan berlaku ke beberapa tempat Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Rumuka. Tetapi Ku Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Lulimbang dijangka tak mani ya, ya. Ha, ada je lah berkenaan dengan Ramalan Jis 30 Julai 2026 untuk Hooper dah. Jadi boleh kineng segala info adih ku laman web rasmi Jawatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kerajaan Arab. Dan juga boleh ki download aplikasi My Cuaca. Ha, apa je, boleh kineng lah segala status-status cuaca dan juga mungkin ialah tips-tips yang ada berguna kuji semani ke dan sebagainya lah ya. Jadi aje lah ilai ramalan jis untuk Hooper dah. Baik, tanpa lengahkan nama saya, Joy baca permintaan-permintaan ju rakan-rakan ni. Jadi yang pertama mong permintaan ju Emah Fatimah, ju Baling. Kau ketik lagu ju kumpulan KRU yang bertajuk Babe. Ha-ha. Hello Babe. Jadi yang kedua mong permintaan ju Paizah Pahit. Kau ketik lagu ju nyanyian Nora Lisa Yusof, Juru Hebah Pujaan. Wah, Juru Hebah Pujaan. Boin ke? Terima kasih atas permintaan lagunya. Baik, yang ketiga muang permintaan Ju Murni, Ju Bera Pahang. Ngerok ilan aku ketik lagu Ju Nyanyan Hatan Dari Kekasih Kepada Kekasih. Wah, romantik betul. Jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah ui permintaan lagu. Ju ilan lagu-lagu permintaan. Kati semen pilihan Aisyah.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Chef M, Moy New Moy, lain daripada yang lain. Tidak semua perempuan. Junyanya Salwa Abdul Rahman apa telah menghiburkan hei kumungan adik. Jadi pejam celik lebih kurang 10 minit lagi untuk tamatkan hei punya segmen yang pertama, separuh musim yang pertama, iaitu segmen pilihan Asyik. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun pilihan lagu, dah berkongsikan ucapan, berkongsikan pengalaman, idea dan sebagainya. Semoga engkit semua sentiasa bor-bor terlela ya. Dan juga bobo mungkin terlepas baca permintaan engkit semua, minta maaf ya. Mungkin bukan rezeki engkit untuk hari adik lah ya. Aha. Jadi orang pun terus saya Chef Emoy Numai nak baca permintaan lebih kurang nar lagu lagi untuk hitamatkan ni punya segmen yang pertama. Baik, mohon ada mohon permintaan lagu Jo Real Agogo Imu TikTok. Lagu Kui Semanya ataupun Kui pemilihan lagu Yaji lagu Jo Nyanyian Sejoli Pesta Berteman. Ha, berpesta hi mohon ada ya. Jadi yang kedua mohon permintaan lagu Jo Liza Angah. Aku ketik lagu Jo Nyanyian Fauziah Latif Dia Dia. Ayo wah. Jadi mohon putus saya Chef Moy Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy tak upaya menangis lagi. Siti Nordiana, apa yang telah menghiburkan Hik untuk mengot adik lah ya. Ha, jadi, maupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruja Chef M. Tak kira blok telekira-kira sekarang adik. Mungkin sedang memandu, selamat memandu. Kalau kira si keletih ke ma ke, dapatkan rehat dan juga rawat yang cukup lah ya. Ha, jadi adik pernah ningkis semua untuk bobo yang mungkin sedang memandu bengot adik sambil-sambil ngeromaji bersantai-santai kan memandu. Dan juga sambil-sambil kelain Chef M Moy Numoy, adik mengenai info dia berkaitan dengan lebuh raya menhineng melalui aplikasi X Plus Line. Kerja penyelenggaraan ke kilometer NKVE kilometer 18.5 loilah kilometer 91 arah utara Ju Damansara Nukota Damansara lorong belah Kungwil AJB tutup, tapi trafik masih lagi bergerak dengan terkawal ya. Jadi yang kedua memang juga pengalihan kemalangan ke kilometer 362.7 arah selatan Ju Sungai Muslim River lorong Kungwil AJB tutup, tapi trafik masih lagi bergerak terkawal. Dan yang ketiga, mengkejap penyelenggaraan kugling kedua kilometer 8.25, loilah kilometer 7.0, arah selatan Jupulai, Nunggulang Patah, jadi lorong kunggal lebih tutup, trafik masih lagi bergerak terkawal. Ha, ya. Jadi semua pengguna jalan raya dinasihatkan supaya pandu berhati-hati dan juga patuhi segala ma demong ku papan tanda ataupun arahan pengawal ku trafik lokasi haji, dan juga pastikan semua langkah-langkah berjaga-jaga diambil. Dan juga diharapkan Kek semua semoga selamat sampai no destinasi dengan Kek tuju aje lah ya. Ya, jadi mungkin mungkin ada boleh kongsikan Nuje cerita-cerita dia menarik. Mungkin ialah Hoperdo hari Khamis mungkin mong mama aktiviti dekat Kek Ui ataupun mungkin ada Kek bersantai rubuh. Haji pun satu persoalan yang menarik kan. Mungkin tu keluarga Kek atau mungkin keluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Harap kan. Jadi maupun genai dah ya akan bercerita juga lebih lanjut berkenaan dengan gah-gah de menarik ku negara ya deh. Tapi maupun join lain lagu Ju Nyanyan Aceh Sakit. Chef M, Moy Numoy.

Ya, HFM, jangan paksa rindu. Ju nyanyian Ivan 17 pai telah menghiburkan ni semua kemengat adik. Ha-ha. Jadi macam biasalah mengon ada Jojo Healing dia akan main lagu-lagu yang santai-santai, lagu-lagu yang romaji, menenangkan jiwa, menenangkan fikiran. Semua sambil-sambil juga sambil-sambil kian kereta ke kan, kian memandu kenderaan dan sebagainya, sambil-sambil layan jiwa, layan perasaan. Ha ha ha. Baik, untuk masyarakat Mahir, mengenai cerita dia menarik sebenarnya. Dia, di kalangan masyarakat Mahir juga sebenarnya, mengenai umum saya sekolah Mahir suku Tawam Sumai, telah dinobatkan sebagai juara kategori lelaki pertandingan Hafazan pada Karnival Fitrah Murid Orang Asli KFOA, sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Jadi dilaporkan Muhammad Nazirul Hakim Marzuki 12 Jiu Batu 12 Gombak Selangor mengatakan rutin Ajih membolehkan Ila menghafaz 22 surah lazim dalam tempoh hanya narga cek talih. Ha-ha, betapa hebatnya. Amalannya QA tiap-tiap hari telah subuh, murid adik akan mengulang hafazannya setiap hari. Ha-ha. Jadi kenon ketiga Ju lima beradik Ajih mula berminat membaca Al-Quran ketika tahun 2 hasil sokongan rugalakan di Amek Kamsiah Pak Adin 45 ya Haji seorang suri rumah. Jadi kemenangan memberi semangat untuk menghafaz 30 juzuk. Jadi kemenangan Haji malah memberikan Nazirul memberi semangat dan lebih joy lah kan, lebih tinggi untuk meneruskan perjalanan hafazannya. Dan juga iapa kepada Nazirul Marzuki Agus Azlan 42 juga Kisureh Ilai sendiri turut mempelajari Taranum Giharkah Kurdi Ruhijas bagi memperelok lagi bacaan Al-Quran. Jadi kejayaan Haji juga adalah hasil bimbingan dari cikgu ya Haji Nazirul, ya Haji Mahsiswandi Muhammad Nuruddin Suhaimi disentiasa membimbing guru memberi dorongan untuk membaiki bacaan ruh hafazan. Jadi dalam pada Ila rajin menghafaz Al-Quran dan sebagainya, Ila juga menanam impian ya untuk menyerung JC pemain sepak takraw negara. Ha, jadi betapa hebatnya ngeromaji Said sekolah hi Said kaum sendiri kaum Mahi suku kaum Semai yang ngeromaji telah pun membanggakan Yami Apak dan juga membanggakan masyarakat Mahi sendirilah ya. Ha, jadi Ajile berkenaan dengan cerita ada yang boleh jadikan pedoman dan juga dorongan. Dan juga harapkan semoga adik Nazirul ni mampu mencapai kejayaan di lebih bor masa akan datang. Jadi In tanya Nuki semua, mungkin Kek pernah kira seriak bobok kan? Aha, jadi mungkin lagu adik, lagu telah sedih, mungkin lagu yang paling sesuai untuk Kek Ok No My Dengkit Kiriak aja. Jadi jual lain nak lagu Ju nyanyian Mr. Jam In Ria. Kasih FM, Moin No My. No, my.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pak Nenek Getik, lagu Ju Nyanyan, Hezron Atmosfera, Rui Apa, haha, Reni Rupin, Pergi Saja dari ku. Lagu dia lagu Pai, lagu yang ngeromai ji lagu Manah, tapi di cover semula oleh Hezron Reni Rupin. Lagu yang sangat-sangat menarik lah ya. Jadi hari adik 29/7/2006 sebenarnya dah menghampiri ke nana JIS yang cukup bersejarah juga untuk rakyat-rakyat Negeri Sembilan terutamanya. Ya, Haji Hari Mengundi 1 Ogos 2026, hari Sabtu adik doh. Jadi dikabarkan lebih kurang jumlah calon 103 calon di mana menhineng secara puratanya mengikut umur lah kan. Jadi umur 21, umur 18 hingga 40 tahun, lebih kurang 21 calon. 41 hingga 50, lebih kurang 36 calon. Dan juga umur 51 hingga 60 tahun, lebih kurang 35 calon. Dan juga umur 61 hingga 70 tahun, lebih kurang 11 calon yang bertanding. Jadi, jumlah dun dia bertanding adalah 36 dun. Dan menhineng dun yang paling joy tiga penjuru adalah lebih kurang 21 dun. Dan juga joy lagi berkaitan dengan info-info, menhineng jumlah calon yang terlibat 94 calon, iaitu Keral. Dan juga untuk kerdul, calon kerdul, hanya 9 calon. Jadi Haji Lailai untuk penani hit semua berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi no Bobo mungkin hari Sabtu dah diamanahkan untuk mengundi. Tunaikan tanggungjawab KK sebagai pengundi yang bijak. Dan juga pastikan KKN segala maklumat, segala info. Segala info pula. Segala maklumat, segala pengenalan diri lah kan. Untuk memudahkan dan juga melancarkan urusan KK semua ketika mengundi. Bobo mungkin kira keluar daripada Negeri Sembilan. Pulanglah. Baliklah. Mengundi. Aku Negeri Sembilan dan juga jadilah pengundi yang bijak. Aku merosakkan undi, Haji, perkara yang paling penting. Jadilah pengundi yang bijak, pilihlah pemimpin yang kira-kira rasa bertanggungjawab. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi live TikTok KK ada sekarang lebih kurang 85.6 ribu light dan juga 10,000 mata memandang. Wah, terima kasih ya semua kawan-kawan. Semua gengki semua terhibur dan juga sentiasa setia bersama Ruji ICFM. Jadi telah sadih akan lebih joy lagi perkongsian-perkongsian yang menarik. Tapi mama pun join nak lain lagu Hicim No Seberang No. Kita lagu Ju Nyanyan ST12, Aku Terjatuh ICFM. Moi Numoi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain ya. Apa nenek kita kan lagu Ju Nyanyian Survival 2.0 Yeji, lagu yang bertajuk Dari Disakiti. Lagu yang sangat-sangat menarik, lagu Pai untuk survival, dan diharapkan band survival pun kekal relevan sampai sekarang lah ya. Ha. Dan sebenarnya himung berita gembira untuk negara hit sekarang ada ialah Temasha Sukan Commonwealth sekarang ni sedang pun berlangsung, dan juga himung nanuk berita ataupun gah debor sebenarnya menghineng hasrat jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Ratif Romli untuk memperbarui rekod dunia anu ilai kata acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tak kesampaian berikutan hujan lebat dan juga cuaca sejuk ke Stadium Scotstoun. Aku hari adih lah ataupun mengat adih. Jadi bagaimanapun he punya jaguh Dato' Abdul Ratif Romli juara Paralimpik Narkali Haji tetap menyempurnakan misi di lebih entoi telah mengandalkan pingat emas kelima buat kontinjen negara. Jadi sebelum pertandingan bermula, atlet berusia 29 tahun Haji secara terbuka menyerukan impian untuk mengatasi rekod dunia anu ilai 7.67 meter. Namun keadaan ke stadium Haji menyebabkan ia terpaksa mengubah pendekatan dan lebih mengutamakan kemenangan. Jadi ilai kisuri cabaran beraksi kata cuaca hujan dulu suhu dari lebih rendah amat dirasai hingga tubuh buruk mula menggigil telah melakukan beberapa larian awal. Memang sengit lah ya go Glasgow 2026 adik. Jadi maupun here sebagai Malaysia mengucapkan tahniah dan juga terima kasih Dato' Abdul Ratif Romli atas pencapaian yang membanggakan. Walaupun tak dapat Romli Haji memperbarui rekod ilai, tetapi sebenarnya ilai dah pun kira yang terbaik dan juga kianjuk emas untuk hit ya. Jadi walaupun semoga Dato' Abdul Ratif Romli sentiasa membanggakan Malaysia dan juga sentiasa yang terbaik di masa akan datang lah ya. Dan juga selamat berjaya juga untuk semua atlet-atlet Sukan Commonwealth, tak kira daripada Sukan Para ataupun Sukan Commonwealth sendiri, supaya kita semua sentiasa membanggakan nama negara ku pesada dunia. Baik, dah ketik berita berkenaan dengan Sukan Commonwealth. Gana Indo akan kongsikan untuk semua berkaitan dengan Harimau Malaya. Jadi mai cerita Gana Indo akan kongsikan untuk semua. Jadi walaupun terus saya HFM Mainumai Canak Jerai Ayu.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pai menghiburkan ni semua, nak dari rindu Tanjung Katul. Eh, wah. Maupun terima kasih rakan-rakan pendengar. Chef M, Moy Numoy di situ sekarang adih. Bersama Ruin, pejam celik, tup-top. Dia pun dah menghampiri ke penghujung dia punya siaran Chef M, Moy Numoy. Ya. Jadi, maupun terima kasih rakan-rakan semua yang dah pun menemani Inda start daripada pukul 8 menguat. Lalu dah pukul 12 tengah mengat adik. Mama pun semoga engkit semua terhibur dan juga semua engkit pun sentiasa selamat dan juga sentiasa hibur dengan mama perkongsian Juin. Jadi mama pun teruskan kesetiaan engkit bersama Ruah HFM dan juga Hooper Doh seperti biasa pukul 8 Hooper akan kembali bersambung engkit punya siaran. Tapi terasa adik yang akan berkelaluan dan serahkan tugasan rakan pendengar ataupun rakan Asalam FM untuk ke udara. Tapi walaupun kita kena terus ke stand kita bersama Rush FM ya. Jadi akhir kata Juin, elakkan perkara dia positif, kurangkan pergaulan dia negatif dan berdiri atas bakat yang sendiri. Jadi lagu yang terakhir untuk hiburan hit mengon adih, terimalah sayang orang yang sama. Adira Suhaimi, Rush FM, Moy Numoy, bye bye Aborhanu.

perhatian, perhatian.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam
9: untuk semua.

0: Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Suara ini dari pagi semalam hingga tengah malam ini bersama, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagi edisi 15 Safar 1448 Hijri, 30 Julai 2026 Masihi. Pembukaannya baru 12 minit kita masuk di hari yang baru. Hari ini hari Khamis. Apa khabar semuanya? Pagi tadi tanya apa khabar lagi. Malam ni tanya lagi. Padahal tahu kan, dah nak tidur ni rasa macam masih lagi segar kan, untuk terus dengarkan Salam FM. Yang memandu pada ketika ini, Salam memandu diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Seperti biasa, munculnya Amri di tengah malam ini menggantikan sahabat saya, Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah kita doakan minggu depan, tahun depan dan minggu depan, insyaAllah beliau akan kembali bertugas lah bersama kita semua, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Faizal Tahir ini di Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, sekarang ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Salam Tilawah pada malam ini. Kita akan dengarkan Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Masya Allah, malam ni kita dapat sesuatu yang menarik sebenarnya. Sebab saya suka daripada awal sebenarnya waktu saya masuk radio ni, walaupun saya tak buat rancangan Salam Tilawah ni, sebenarnya saya suka mendengar dan sampai saya datang ke konti. Sebab ini adalah ilmu bersama dengan orang-orang yang hebat ni, ustaz-ustaz, asatizah-asatizah kita yang Masya Allah kan, cakap apa je, tanya apa je kan, semuanya akan mereka rungkaikan dan juga betulkan bacaan kita kadang-kadang. Betul sebenarnya kan, sebab itulah kita suka. Cuma malam ini kita akan dengarkan Tahsin Surah Al-Falaq ni, surah yang mungkin selalu kita amalkan kan. Mungkin ada yang sebenarnya gunakan dalam solat kan, mesti ada. Dan juga mungkin kita gunakan sebelum tidur tu. Kita akan baca tiga kul kan. So malam ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie untuk sama-sama kita dengarkan perinciannya. Jom sama-sama kita bersedia. Mungkin hari ini kita dapat sesuatu yang terbaik pada tengah malam ni, insyaAllah.

0: #penyiarancaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insya-Allah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Insya-Allah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu bersua untuk hari ini insya-Allah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insya-Allah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu, dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini. Minggu sudah kita dengarkan surah Al-Ikhlas, dan malam ini kita nak dengar ataupun nak memperbaiki bacaan kita, nak memperbetulkan dengan lebih baik surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Betul ke saya sebut Ustaz?
1: Betul, surah Al-Falaq.
0: Betul, alhamdulillah. Okey, seperti kita tahu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Membimbing kita ke jalan yang benar ya, insya-Allah. Jadi kita tak nak lengahkan masa, kita nak teruskan, nak buka majlis ilmu kita malam ini seperti biasalah. Sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie, dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz, ya?
2: Baik.
1: Ustaz dah bersedia?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
2: Baik, okey. Para pendengar yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran kan. Kita daripada satu surah, satu surah, daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
1: InsyaAllah.
0: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Okey Ustaz, kita sebelum Ustaz kongsikan ataupun berkongsilah ya tentang ilmu tajwid, kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk surah Al-Falaq ini, ya Ustaz, boleh ya?
2: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
1: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul 'azim.
1: Itu dia. Baik. Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pemulihan dulu untuk pendengar pertama, boleh Ustaz?
2: Boleh, lebih baik dan lebih bagus kita fokus silakan kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Terima kasih Adik Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah, bacaan yang bagus. Tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk Adik Ifat saja, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, Adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, kita kena ubah tabiat kita membaca. Kan? Ada orang dia ada tabiat yang pelbagai lah ketika membaca Al-Quran. Jadi macam Adik Ifat ni, Ustaz perhatikan nampaknya cara membaca itu seolah-olah tak buka mulut dengan cukup.
1: Yeah.
2: A'udzu billahi minasyaitan. Maknanya seolah-olah huruf-huruf tu tak dapat ditunaikan dengan jelas.
1: Macam
2: dengan
1: tak puas
2: kita dengar tu tak puas.
1: Puas.
2: Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak, tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang. Setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskanlah telinga kita yang dengar ni. Kan? Jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Ha? Jadi kena baiki itu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Ha? Kita dengar bacaan qori-qori yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit, tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okey, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah. Dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang, berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, yang falaq, falaq, min syarri ma khalaq. Tak cukup.
1: Jadi huruf
2: qaf. Dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf. Jadi ada ifat, dan semua yang mendengar malam ni beri perhatian pada huruf qaf. Jadi qaf ni kat mana? Di dekat bahagian pangkal lidah yang paling paling dalam. Lidah yang paling belakang sekali, sebelum masuk ke bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi. Tak perlu buat-buat. Dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni. Kan? Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak, dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya. Kan? Jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq, tak nak? Khalaq,
1: khalaq.
2: Macam tu. Okay. Jadi kemudian lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu baris bawah. Jadi walaupun qaf tu baris bawah, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis sampai bertukar menjadi kaf. Jangan baca ghasiqin, kena baca ghasiqin. Qin,
1: ghasiqin.
2: Qin, wa min syarri ghasiqin, siqin,
1: siqin.
2: Okay. Jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna. Ghasiqin, jangan ghasiqin, jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan. Diperhatikanlah bagaimana nak baca dengan betul. Iza waqab, ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffathat. Jadi surah ni dia ada banyak gunnah. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas kan, tak ada gunnah langsung. Tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin, wa min syarrin naffathat. Kemudian an-naffathat, ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena digunnahkan tu seimbang, seragam. Semua gunnah tu biar diberi sama panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffathat, kita dengar tak cukup. Cukupkan dulu. Jangan terburu-buru. Bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Okay. Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf pada al-falaq, pada khalaq. Kemudian kita ada ba pada waqab. Dan kita ada dal pada fil-uqad. Dan juga idha, idha hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki. Sekiranya ada ifat, perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Maknanya
1: buka mulut,
2: buka mulut biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Ha, dia orang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Ha, dia bercakap tu memang kita dengar dia melewe gitu kan, cakap tak jelas. Ha, jadi tak jelas. Bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi nak jelas.
1: Dia terikut-ikut.
2: Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap kita dengar suara dia tu melerik je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Kan? Dan suara tu cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Kan suara cuba jelas. Dengar macam mana DJ Fahana bercakap.
1: Masya-Allah.
2: Kan? Maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu'alam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan. Dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas pemurnian untuk adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rakaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi adik Muhammad.
2: Adik Muhammad
1: dari Seremban.
2: Ya, Ustaz. Ni antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz
2: sebenarnya. Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
2: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, masya-Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
2: Yang sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah. Kebangsaan agama, sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul,
2: di namanya tu
1: kan, insyaAllah.
2: Di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang alhamdulillah seorang yang rajin aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah.
1: Insyaallah
2: tak ada komen untuk bacaan malam ni. Masya-Allah.
1: Masya-Allah. Tahniah adik Muhammad, mumtaz lah kira
2: Ustaz. Ya, mumtaz. Alhamdulillah.
1: Masya-Allah, alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatih Ustaz Syazani.
2: Okey. Alhamdulillah.
1: Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
2: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrah lah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Kembali bermahabah bertemankan Farhana. Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah. Di konti hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Yeah. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul, kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu apakah pengajaran ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, adalah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah. Sekurang-kurangnya orang Islam ni, kalau apa nama, dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil Tiga Kul. Tiga Kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri naffathati fil uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi rabbil falaq. Jadi al-falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Ataupun tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidh, Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya, kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri
2: ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Jadi baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa, dan daripada setiap mata yang mendengki. Okey. Jadi mereka, Nabi SAW, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap berlindung dengan kuasa Allah SWT, dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah SWT menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi SAW pernah diuji dengan sihir. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ni yang menyihir Nabi SAW. Sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi SAW yang melekat di sikat. Jadi bahaya sebenarnya. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil, kan? Pakaian ke apa ke, rambut kita ke,
0: rambut pun boleh start,
2: sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita, boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu, dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
0: Saya panggil hujung dia,
2: yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun kat atas tu, kan ada bahagian yang macam tajam tu, kan.
0: Okay.
2: Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan dan direndam di dalam sebuah telaga.
0: Masya-Allah.
2: Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia, yang baginda belum buat, tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya, apa kena dengan sahabat kita ni? Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab, orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana dia sihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu, dan membuka simpulan itu, maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey. Jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini, termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surah ini, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan yang keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Nanti kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni. Lepas tu dia hembus-hembus, dia baca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
2: Tiga kul, betul.
0: Pakejkan dia tiga kul.
2: Ya, kadang lepas solat.
0: Lepas solat
2: ada dalam zikir lepas solat.
0: Itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hati lah.
2: Betul.
0: Tengok kan, melalui mata kan. Biasalah mata tengok, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
2: Turun ke hati. Tapi lain.
0: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini, mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah, senang ya.
2: Tiga kul
0: kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan,
2: alhamdulillah,
0: hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah, kan, bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan, walaupun tak sedetail mana, tapi alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, InsyaAllah. Ustaz doakan ya.
2: Ya, InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Baik-baik bersama Ana Ismail Amri. Alhamdulillah 1-2 minit pagi. Rasa macam janggal pula kita berada waktu-waktu sebegini. Tapi tak apalah. Demi tugas, demi pendengar-pendengar kita, kita berada di sini jugalah sebenarnya. Segar lagi mata. Walaupun satu pagi selalunya waktu-waktu macam ni, saya kerja pagi kan, waktu-waktu macam ni saya dah tidur dah 10.30 malam kan. Lepas isyak dalam pukul 10 tu memang saya akan cuba melelakkan mata lah. Kalau waktu ni dah nyinyak lah katanya kan. Tapi malam ni kita masih lagi berada di sini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Moga kita semua dalam peliharaan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang pagi-pagi ni biasalah, belum lagi masuk tidur, memang stylenya tidur lambat kan. Saya dulu kalau kerja full time memang tidur lambat. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 baru tidur. Tapi sekarang ni kan, awal kita tidur. Maklumlah nak kerja pagi, bangun pukul 3 tu. Dan sekarang ni alhamdulillah kita masih lagi bersama untuk dengarkan yang terbaik di Salam FM insyaAllah. Tadi ada peringkat kita ni nak share pula. Dia nak dengarkan lagu daripada Devotees sebenarnya, Maha Cinta. Okey, baik, kita akan dengarkan daripada Devotees sebentar lagi. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil pada pukul 1.15 minit pagi. Saya tengah hafal. Saya tengah tengok jadual ni. 1.15 minit pagi, insyaAllah kita akan bawakan keluarga Ustaz Akil. Dan tajuk pada pagi ini kita akan kongsikan sebentar sahaja lagi untuk saudara. Salam FM, salam untuk semua.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum, Ustaz Akil. Ustaz! Ustaz! Assalamualaikum!
4: Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kasim, kenapa bagi salam macam tu? Ni pula ngamuk ni.
3: Akak. Akak jangan buat tak tahu, eh. Kita ni berjiran, kak. Akak tahu yang isteri saya lagi, kan? Akak tahu kan sebenarnya, kan? Kau hajarlah perempuan tu. Tak diuntung. Perempuan jenis yang...
4: Jangan nak sambung, eh. Kalau kamu sambung ayat tu, akak tak tagak-agak tolak kamu keluar daripada rumah akak ni. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kasim, cuba buat bertenang. Jangan nampak salah orang je. Cuba tengok salah kamu juga.
3: Apa yang salah saya buat? Ha? Dia yang lagi rumah, bukan saya.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Kasim, apa yang bising-bising ni?
4: Ya Allah, abang. Elok abang ada. Sebelum saya pula yang tak jaga lisan saya ni.
5: Okey, gini-gini. Dah. Kasim, duduk dulu. Sayang, pergi dapur, buat air sejuk. Biar semuanya sejuk-sejuk belaka.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baiklah, bang. Ni, asyik baiklah. Ada Pak Ustaz ni, kalau tak siap.
5: Aisyah, pergi buat air.
4: Baik, bang. Maafkan saya.
5: Kamu datang ni pasal semalam, kan? Yang malam tadi kamu gaduh dengan Ain. Maaf, kami rumah sebelah kamu terdengar juga. Walaupun Kak Aisyah dah pasang kuat rancangan tilawat Al-Quran kat TV.
6: Minta maaflah, Ustaz. Itu sebab saya datang, Ustaz. Saya tahu Ustaz mesti tahu. Ustaz dengar kan, hari-hari kami bergaduh. Tapi semalam tu dia dah macam lampau lah, Ustaz. Dia lari. Dia pergi macam tu je. Buat apa tu, Ustaz? Kau ajar betul lah.
5: Saya tak tahu apa masalah Qasim dan Ain hadapi. Tu hal peribadi Qasim dengan Ain. Tapi sebab kita jiran dan kamu datang sendiri tanya pada saya, izinkan saya bagi pesanan boleh? Harap tak tersinggung, Qasim.
6: Tak apa lah, Ustaz. Saya hormati Ustaz dan kepala saya pun dah buntu sekarang ni, Ustaz.
5: Begini, Qasim. Dalam berbicara antara pasangan, perasaan paling penting dijaga. Amat mudah perasaan jadi sakit, sedih, marah hanya sebab kata-kata. Cara bercakap kita ni kena susun, kena pilih apa ayat nak diguna.
6: Apa maksud Ustaz? Maksud Ustaz cara saya bercakap ke?
5: Ya, Ain tu perempuan yang lembut. Masa korang gaduh tu, kamu bercakap marah-marah tu, dia tak menjawab pun.
6: Lembut? Lembut-lembut pun dia lari, Ustaz. Dah ke keluar rumah macam tu je?
5: Kamu rasa dia lari sebab apa? Sebab sebelum ni korang bertengkar, Qasim balik-balik marah dia, balik-balik marah dia, tapi dia tetap ada kat rumah.
6: Mungkin sebab saya terlebih cakap hina dekat dia kot, Ustaz. Mungkin dia tak tahan lah kot. Tak tahulah, tapi 5 tahun start kami kahwin. Patut dia faham lah. Kadang saya ada baran saya sebab balik kerja penat. Patut dia patut tahu saya sayangkan dia sebenarnya, Ustaz.
5: Macam mana saya nak tahu awak sayang dia kalau tak pernah dengar perkataan sayang tu pada mulut kamu, Qasim?
6: Ustaz, takkanlah dia tak tahu.
5: Antara hati dan lisan ni saling berkaitan dan ia mempengaruhi amal perbuatan kita. Itu sebab Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang hingga lurus lisannya.
6: Cakap saya ni, saya marah, kan? Macam mana nak cakap elok?
5: Itu yang Rasulullah ingatkan kita. Iman ni kena tambah lagi. Banyakkan solat, mengaji, datangkan sabar, bersihkan hati. Kita kena lawan hasutan syaitan yang suka lihat suami isteri bergaduh ni. Bila kita kuat tu, apa yang keluar daripada bibir kita tidak akan buatkan orang lain tersinggung dan kecewa. Kita kena tahu jaga adab dan bahasa.
6: Faham, Ustaz, faham. Aduh, mungkin saya terlalu ikut nafsu marah, Ustaz. Yelah, dia tak salah apa pun sebenarnya. Tapi saya tetap nak marah lah. Tapi sebenarnya saya sayangkan dia, Ustaz. Ni dia dah lari ni, macam mana, Ustaz? Saya telefon dia banyak kali tak jawab ni. Macam mana nak cari dia, Ustaz, ni? Macam mana ni?
4: Sebenarnya dia ada kat rumah mak dia. Dahlah. Jemput minum, eh?
6: Rumah mak dia? Baik, terima kasih kak. Ain ada kat mamak eh. Saya nak pergi jumpa dia lah. Saya nak minta maaf.
5: Tak cukup minta maaf, pujuk. Sebab kaum Hawa ni, apa yang mereka dengar, itu yang melekat lama dalam hati. Mereka ni akan pendam dan ia tak elok untuk hubungan suami isteri. Cuba-cuba bawa bincang. Itulah sebabnya kita kena jaga lidah. Sebab ia datang daripada iman yang bertambah. Ingat Qasim?
6: Baik, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Angkil.
1: Okey, baik. Alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sikit-sikit keluarga Ustaz Akil yang kudara secara ulangannya pada pukul 1.15 minit pagi. Menanti saudara seketika nanti 1.30 minit pagi kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam dan juga muzik Salam 1.35 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dengarkan selepas ini Haris J, The One, dan sekarang ini Iwan Pengasih.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang mendengar, yang barangkali sedang memandu, yang barangkali sedang memasak. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, insyaAllah. Tajuk kita kali ini dalam rancangan Hikmah. Ya, saya Syahri Abdul Rahman tak sabar nak berkongsi dengan anda cerita seterusnya tentang pengajaran daripada cerita Zulkarnain. Tajuknya adalah Zulkarnain Mengamalkan Ilmu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ilmu yang kita dapat di universiti dan daripada majlis-majlis bersama dengan para ulama tak ada makna kalau tidak diamalkan. Apa kata orang Arab? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Orang takkan datang dekat dengan kita. Subhanallah, cerita Zulkarnain telah dipaparkan Allah selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Kerana cerita Nabi Khadir, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir adalah cerita kesungguhan menuntut ilmu. Nabi Musa bersungguh menuntut ilmu. Tetapi lepas cerita kesungguhan menuntut ilmu, cerita Nabi Musa menuntut ilmu sampai tidak memberi alasan usia tua ataupun sudah terlajak perjalanan agak jauh. Dia tidak pernah memberi alasan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba kita tak diberitahu apa kesudahan cerita Nabi Musa selepas tiga hentian yang beliau pergi dengan Nabi Khadir. Anda semua tahu bagaimana ujian dan musibah berlaku di setiap hentian-hentian yang Nabi Khadir bawa Nabi Musa. Hentian pertama, perahu dipecahkan oleh Nabi Khadir. Hentian kedua, seorang kanak-kanak dibunuh oleh Nabi Allah Khadir. Hentian ketiga, baginda membetulkan dinding. Semua checkpoint-checkpoint ini penuh dengan tanda soal. Nabi Musa tak dapat penjelasan. Tapi itulah proses menuntut ilmu. Dan tiba-tiba Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Dan kita dah tak tahu dah apa cerita Nabi Musa selepas Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Tiba-tiba ketika kita tertanya-tanya apa cerita selepas Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khadir, tiba-tiba ceritanya adalah cerita Zulkarnain. Pergi ke sana, ke sini, beri manfaat pada orang, beri manfaat pada penduduk hentian satu, hentian dua, hentian pergunungan, bina tembok yang melindungi manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Siapa? Apa pengajarannya untuk kita, saudara-saudariku? Nabi Musa mengajar kita ilmu kena cari, dan Zulkarnain mengajar kita ilmu yang kita dah cari kena amal dan sebar manfaat. Ilmu yang kita dapat daripada Khadir-Khadir dalam kehidupan ni, kita kena jadikan ilmu itu menyebabkan kita sumbang manfaat pada masyarakat. Kita beri kebaikan pada masyarakat. Kita berikan keadilan pada masyarakat. Kita bina tembok-tembok yang boleh memelihara masyarakat daripada bahaya-bahaya, seperti Zulkarnain membina tembok mengelakkan bahaya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, hebat kisah-kisah Quran dan bagaimana ia disusun di dalam Al-Quran. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dengan topik yang baru, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
0: Penyiaran Jakim. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

hari. Kalau Kak Bella tak muncul, Kak Bella percaya memang takkan lengkaplah hidup sayang-sayang sekalian, kan? Perasaannya Kak Bella. Baiklah, hari ni Kak Bella nak cerita. Tajuknya ialah sibuk menjaga imej sampai kita terlupa menjaga akhlak kita. Macam tu. Hari ini kita tengok kan, orang sanggup habiskan masa berjam-jam untuk nampak cantik di mata manusia lain. Dia sibuk edit gambar, pilih lah filter, susun ayat untuk up status supaya nampak gempak, nampak hebat. Tapi sayangnya apa? Sayangnya akhlak pula dibiarkan tanpa sentuhan. Gitu kan. Tak nak pula dia touch up akhlak dalam diri dia. Sebab kalau kita tengok di media sosial kan, nampak orangnya sopan, tapi sebenarnya dekat luar, mulut dia lah yang paling tajam kan. Kita tengok dalam video dia yang dia up tu kan, nampak elok, dia senyum manis antara suami isteri. Rupanya di rumah ataupun di luar sebenarnya apa? Bergaduh sana sini, ada saja yang tak kena kan. Gitulah lumrah kehidupan. Jadi Kak Bella nak pesan lah kan, kalau kita tengok influencer-influencer yang konon-kononnya bahagia tu kan, belum tentu dia bahagia. Sebab apa? Kadang-kadang itu hanya lakonan semata-mata. Bukan apa, Kak Bella cuma nak mengingatkan je, dalam hidup ni sebenarnya kita kena jadi orang yang realistik, ataupun kita jangan jadi orang yang fake. Inilah yang dikatakan menjaga image lebih daripada menjaga akhlak. Dekat dalam media sosial kita tengok elok je, bertudung litup, labuh kan, pakaian pun sopan. Rupanya kat luar dia free hair. Contohnya begitu. Dia tidak menjaga akhlak dia. Dia hanya sibuk mendapatkan ataupun ingin meraih pujian manusia. Sedangkan dalam Islam kan, yang paling mahal bukannya wajah yang cantik ya, tetapi hati yang bersih. Dan bukannya pakaian yang berjenama yang akan dikira, tetapi perangai yang mulia ataupun hati yang luhur yang akan dikira nanti kan. Kerana apa? Kerana manusia mungkin kagum dengan penampilan kita, tetapi Allah melihat hati dan amalan kita. Macam tu. Kak Bella jadi ustazah pula hari ini. Sesetengah orang kan, dia takut kalau orang kata dia tak up to date. Kenapa kita ni kalau dalam media sosial kita cepat je nak padam gambar yang tak cantik kan, tapi kita lambat nak mohon maaf apabila kita menyakiti hati orang. Gitu kisah dia kan. Hakikatnya image mungkin boleh menarik perhatian, tetapi kita kena ingat akhlak kita lah yang akan membuat orang terus menghormati kita. Gitu. Baiklah Kak Bella, nak cakap sikit je hari ni kan, nak cerita ataupun nak sentuh tentang akhlak kita ni. Jadi ingat, biarlah kita ni rupa pun kurang, tetapi akhlak kita kenalah lebih. Tapi kalau rupa kita lebih, akhlak kita pun kena lebih. Barulah orang kata hebat dunia akhirat. Gitu. Maklumlah kan, hari ni kita jadi ustazah pula. Baiklah Kak Bella rasa sampai tu dululah bebelan Kak Bella pada pagi ini. Jadi seperti biasa Kak Bella ingatkan ya, Kak Bella ni bukannya nak mengata, Kak Bella cuma nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kerana bersama kami 1.50 minit pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi juga kepada semua pendengar-pendengar Salam FM yang dirahmati Allah sekalian. Jom kita nak bawakan untuk sama-sama kita tinjau dalam portal berita.rtm.gov.my. Yang pertama adalah RCI Shore tuntut semula bonus 2.19 juta ringgit TH Properties. Dan seterusnya juga Perdana Menteri tidak hanya tumpu mitra pantau pelbagai aspek kebajikan masyarakat India. Dan seterusnya kita kongsikan juga tabung haji sebenarnya rugi 1.4 bilion ringgit pada 2017, bukan untung 3.4 bilion ringgit, lapor Suruhanjaya Siasatan Diraja. Untuk yang nak membaca sebenarnya laporan yang telah diterbitkan sebenarnya dari Suruhanjaya Siasatan Diraja tadi, saya dapat lihat jugalah di media sosial Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Ada tertera di sana, ada link yang boleh kita baca juga. Dan seterusnya juga, veteran ATM PDRM tidak berpencen Selangor terima baucer RM200. Dan seterusnya juga, Kerajaan Madani kekal pegang prinsip perlembagaan. Dan yang terakhir kita kongsikan juga, maran awal BNM tidak diendahkan punca, kerugian besar. Ini kita bawakan dari laman portal berita.rtm.gov.my untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran sebentar lagi, juzuk 30. Dan kita dengarkan Haris J. Ini dia The One. Salam FM, salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Dan semoga saudara-saudari yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu Nasihat dan Ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa terhiburlah insyaAllah dengan apa yang kami bawakan sepanjang siaran kami 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Alhamdulillah Dan kita akan kongsikan jugalah di mana kepada saudara untuk kita bawakan pada pagi ini. Sekarang ni 3 minit pagi di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat di Pahang, di Pekan dan Rompin, begitu juga di Sarawak, Serian, Betong, Pusa, Betong dan juga Saratok, begitu juga di Sarike, Sibu, Konawit, Kapit, Song dan Miri, Telang, Usan, dan kemudian di Sabah pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Beaufort insyaAllah dan kita doakan moga semuanya baik-baik saja. Malam ni kalau hujan ni tidur pun nyenyak, lena dan juga sebagainya kan. Jadi insyaAllah sama-sama jugalah, mungkin ada yang pagi ni bangun untuk bertahajud, Allahu Akbar. Sama-sama kita doakan yang terbaik insyaAllah untuk diri kita, keluarga dan juga sebagainya. Okey, kita nak kongsikan kepada saudara juga 3-5 minit pagi nanti, sebentar lagi mereka akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Nidaul Islam Syafaat Quran untuk sama-sama kita bawakan di pagi yang indah ini kepada saudara. Ayuh sama-sama kita dengarkan
6: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
6: Nidaul Islam
1: #penyiaran Jakim.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada hari ini, Sistifah, dalam segmen Lughatus Salam. Apa khabar pendengar-pendengar sekalian? Kaifa halukum jami'in? Saya berharap para pendengar di luar sana dalam keadaan sihat, sejahtera selalu. Okey, baiklah. Hari ini kita nak belajar satu lagi perkataan baru dalam bahasa Arab. Dan kita boleh praktiskan perkataan ni terutama apabila kita ada tetamu yang baru datang. Kita boleh cakap dengan tetamu tersebut, tafaddal bidukhul. Bermaksud, dipersilakan masuk. Tafaddal bidukhul. Dipersilakan masuk. Jadi jom kita praktikkan sama-sama dalam kehidupan seharian kita apabila kita dapat tetamu dalam ofis kita ataupun dalam pejabat kita. Kita praktikkan untuk bercakap dalam bahasa Arab. Moga-moga tetamu kita bila memandang kita, mereka berasa gembira dan berasa tenang, insya-Allah. Okey, baiklah, kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jangkit.
3: Baik, kembali bersama Anis Mia Amri. Kita nak kongsi tentang langkah baru Malaysia mengurus pelarian. Jadi program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP ialah inisiatif kerajaan bagi mewujudkan sistem pendaftaran pelarian yang dikendalikan sendiri oleh negara kita Malaysia. Jadi faktor DPP ini diperkenal sebabnya adalah untuk mewujudkan pengkalan data kerajaan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengesahkan identiti pelarian, mengumpul data biometrik yang lengkap, memperkukuh keselamatan, dan yang terakhir adalah membantu penggumbalan dasar berdasarkan data yang tepat. Dan kemudian repatriasi, di mana dihantar pulang ke negara asal apabila keadaan kembali selamat. Ketetapan muktamad DPP, penempatan ke negara ketiga dan kemudian pengusiran. Untuk makluman juga, 21,000 penghuni sekarang ini berada di deport immigration di seluruh negara dan kira-kira 4,000 mendakwa mempunyai status pelarian. Dan kumpulan ini akan menjadi fokus awal pelaksanaan DPP. Jadi DPP bukan melayakkan kewarganegaraan Malaysia, taraf pemastautin tetap dan juga hak menetap secara kekal. Dan ini saya rasa satu inisiatif yang terbaik, satu langkah baru negara insya-Allah untuk mengurus pelarian. Kita doakan yang terbaik insya-Allah ya. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glosari Islam 3:25 minit pagi. Kita dengarkan saujana usia antara masa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Surah Al-Isra ayat 18.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akumul ma'lumat wal ma'arif al-ilmiyah wal thaqafiyat al-mutanawi'ah bistishabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul unqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Sari Islam.
1: Hibah. Kalimah hibah merujuk kepada suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amrah sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Okey, baik, alhamdulillah waktu ke-4 tugasan Amri edisi hari ini. Okey, ada yang masih lagi belum tidur ke tu? Kan ataupun rasa macam stres, tertekan. Ada tak yang pernah rasa susah nak tidur? Dan dalam masa sama sebenarnya kalau kita lepas kerja kan, lepas balik kerja tu kita rasa macam sesuatu yang berlakulah terhadap diri kita. Mungkin apa yang mungkin kita boleh lakukan kalau yang malam ni pun susah, pagi ni pun susah nak tidur, esok nak kerja ni, pagi ni nak kerja ni. Jadi kita gerakkan badan, bersenam ringan seperti berjalan kaki, berbasikal atau regangan, bantu lepaskan tekanan dan tingkatkan mood. Itulah kalau orang yang suka exercise ataupun jogging dan juga sebagainya kan, itu mudah mereka tu kan, tidur dan sebagainya, dan badan pun jadi ringan kan. Dan seterusnya kita lakukan hobi, luangkan masa untuk aktiviti yang kita sukalah, seperti membaca ke, ada yang suka menulis, ada yang suka melukis dan juga sebagainya. Dan habiskan masa bersama orang tersayang, amalkan relaksasi, teknik pernafasan, meditasi atau zikir untuk tenangkan minda dan kembali fokus. Dan kemudian jangan bawa kerja ke rumah, ini yang paling penting sebenarnya. Jauhkan diri daripada email, mesej kerja dan juga sebagainya. Tidur yang cukup 7 hingga 8 jam. Bantu pulihkan tenaga dan kekalkan kesihatan mental. Jaga diri, hargai diri kita kerana kita lebih berharga daripada sebarang target yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada Mr. Curtis, Every Breath is a Blessing. Salam FM, salam untuk semua.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang, hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Fa'in.

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Penyiaran Jaki.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah 3.55 minit pagi yang berdiri sampai ke hujung tugasan bagi diisi hari ini. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Dan selepas ini, kita akan bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Ahnaf yang akan mengambil alih tugas di hari Khamis edisi hari ini 15 Safar 1448 Hijri bersamaan 30 Julai 2026 masih. Terima kasih semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyi FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam
5: untuk semua. Ish. Dapat pula frekuensi ni.
8: Eh, kenapa pula ni, Fana?
5: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
8: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
5: Oh, ya ke?

0: Sejaga, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa, Negeri Sembilan 95.6.

0: Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu bersua untuk hari ini insya-Allah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insya-Allah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini. Minggu sudah kita dengarkan surah Al-Ikhlas dan malam ini kita nak dengar ataupun nak memperbaiki bacaan kita, nak memperbetulkan dengan lebih baik surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Betul ke saya sebut Ustaz?
1: Betul, surah Al-Falaq.
0: Betul, alhamdulillah. Okey, seperti kita tahu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Membimbing kita ke jalan yang benar ya, insya-Allah. Jadi kita tak nak lengahkan masa, kita nak teruskan nak buka majlis ilmu kita malam ini seperti biasalah. Sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

#penyiarancaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insya-Allah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Insya-Allah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum.

0: عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie. Dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz, ya?
2: Baik.
1: Ustaz dah bersedia?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
2: Baik, okey. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran kan. Kita daripada satu surah, satu surah daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
1: InsyaAllah.
0: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Okey Ustaz.
2: Baik.
1: Kita sebelum Ustaz kongsi kan, ataupun berkongsi lah ya tentang ilmu tajwid, kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk surah Al-Falaq ini, ya Ustaz. Boleh ya?
2: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
1: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul 'azim.
1: Itu dia.
2: Baik.
1: Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pemulihan dulu untuk pendengar yang pertama, boleh Ustaz?
2: Boleh. Lebih baik dan lebih bagus kita fokus
1: silakan
2: kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Terima kasih adik Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah bacaan yang bagus, tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk adik Ifat saja, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, Adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, kita kena ubah tabiat kita membaca. Kan? Ada orang dia ada tabiat yang pelbagai lah ketika membaca Al-Quran. Jadi macam Adik Ifat ni, Ustaz perhatikan nampaknya cara membaca itu seolah-olah tak buka mulut dengan cukup.
1: Ya.
2: A'udzu billahi minasyaitan. Maknanya seolah-olah huruf-huruf tu tak dapat ditunaikan dengan jelas,
1: macam
2: dengan
1: tak puas,
2: kita dengar tu tak puas. Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak, tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang, setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskanlah telinga kita yang dengar ni. Kan, jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. Kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Jadi kena baiki itu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Kita dengar bacaan qari-qari yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okey, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah. Dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang, berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, jangan falaq, falaq, min syarri ma khalaq. Tak cukup.
1: Jadi huruf
2: qaf. Dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf. Jadi ada Ifat dan semua yang mendengar malam ni, beri perhatian pada huruf qaf. Jadi qaf ni kat mana? Di dekat bahagian pangkal lidah yang paling paling dalam. Lidah yang paling belakang sekali. Sebelum masuk bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi. Tak perlu buat-buat. Dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni. Kan? Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak, dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya. Kan? Jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq, tak nak? Khalaq,
1: khalaq.
2: Macam tu. Okay. Jadi kemudian lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu baris bawah. Jadi walaupun qaf tu baris bawah, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis sampai bertukar menjadi kaf. Jangan baca ghasiqin, kena baca ghasiqin, qin,
1: ghasiqin,
2: qin, wa min syarri ghasiqin, siqin,
1: siqin.
2: Okay. Jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna. Ghasiqin, jangan ghasiqin, jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan. Diperhatikanlah bagaimana nak baca dengan betul. Iza waqab, ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffathat. Jadi surah ni dia ada banyak gunnah. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas kan, tak ada gunnah langsung. Tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri naffathat. Kemudian an-naffathat, ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena dirunahkan tu seimbang, seragam. Semua runah tu biar diberi sama panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffatsat. Kita dengar tak cukup. Cukupkan dulu. Jangan terburu-buru. Bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf pada al-falaq, pada khalaq. Kemudian kita ada ba pada waqab. Dan kita ada dal pada fil-uqad. Dan juga idha hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki. Sekiranya ada ifat, perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Maknanya
1: Buka mulut
2: biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Diorang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Dia bercakap tu memang kita dengar dia
1: melewe
2: gitu kan, cakap tak jelas. Jadi tak jelas. Bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi tak jelas.
1: Dia terikut-ikut lah.
2: Terikut-ikut. Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap, kita dengar suara dia tu melerik je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Kan. Dan suara tu cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Kan suara cuba jelas. Dengar macam mana DJ Fahana bercakap.
1: Masya-Allah.
2: Kan. Maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan, dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pemurnian untuk Adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rekaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
2: Masya Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi Adik Muhammad.
2: Adik Muhammad
1: dari Seremban.
2: Ya, ini antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz sebenarnya.
2: Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
2: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang Adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
2: Yang sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah. Kebangsaan agama, sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul,
2: namanya tu
1: kan, insyaAllah.
2: Di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang Alhamdulillah seorang yang rajin, aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan, tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah. Tak ada komen untuk bacaan malam ni. MasyaAllah.
1: MasyaAllah. Tahniah Adik Muhammad. Mumtaz lah kira Ustaz.
2: Ya, Mumtaz. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatih Ustaz Syazani.
2: Okay. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
2: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrah lah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bermuhabbah bertemankan Farhana. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah di Konti. Hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Yeah. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul, kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu apakah pengajaran ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, adalah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah sekurang-kurangnya. Orang Islam ni kalau apa nama, dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil tiga kul. Tiga kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri naffathati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi rabbil falaq. Jadi al-falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya, kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak, yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Ha, benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Hussein. Jadi baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa, dan daripada setiap mata yang mendengki. Okey. Jadi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlindung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan sihir, seperti mana dalam apa nama hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ni yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat di sikat. Jadi bahaya sebenarnya. Uish. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil, kan? Uish. Pakaian ke apa ke, rambut kita ke,
0: rambut pun boleh
1: sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita, boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT Maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu, dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
0: Saya panggil hujung dia,
1: yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun ke atas kan ada bahagian yang macam yang tajam tu kan.
0: Okay.
1: Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan dan direndam di dalam sebuah telaga.
0: Masya-Allah.
1: Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia, yang baginda belum buat, tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya, apa kena dengan sahabat kita ni? Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab, orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana disihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu, dan membuka simpulan itu, maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey. Jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan seperti yang disebutkan dalam surah ini, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan yang keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Macam kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni. Lepas tu dia hembus-hembus, dia baca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu'alam.
0: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
1: Tiga kul, betul.
0: Pakejkan dia tiga kul.
1: Ya, kadang lepas solat.
0: Lepas solat
1: ada dalam zikir lepas solat.
0: Itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hati lah.
1: Betul.
0: Tengok kan, melalui mata kan. Biasalah mata tengok, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
1: Turun ke hati. Tapi lain.
0: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini, mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah, senang ya.
1: Ya, tiga kul.
0: Kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan, hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah kan, bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan, walaupun tak sedetail mana, tapi alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, insyaAllah. Ustaz doakan ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Kita masih lagi berlegar pada kisah tokoh yang disebut di dalam Suratul Kahfi, Zulkarnain. Saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang kafir di Makkah, "Wahai Muhammad, apa yang kau tahu tentang Zulkarnain?" Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu apa-apa, esok aku akan beritahu." Lalu Allah Subhanahu wa taala selepas 15 malam, bukan esok hari tuan-tuan. Lepas 15 malam Nabi menunggu, lalu turunlah kisah Zulkarnain di mana Allah Taala menyebut, "Wahai Muhammad, bacakanlah kisah Zulkarnain sebahagian sahaja kepada orang-orang yang bertanya agar ia menjadi peringatan." وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah mendidik Nabi agar jawab soalan orang-orang kafir dengan pimpinan dan bimbingan daripada langit, daripada wahyu Allah. Jangan biarkan persoalan mereka tidak berjawab. Jawab, wahai Nabi. Tetapi jawapanmu mestilah ringkas, tidak panjang lebar. Kerana kalimah Al-Quran minhu. Minhu bermaksud min litaba'ib, iaitulah ceritakan sebahagian saja. Awak wayak sikit saja. Wahai Nabi SAW, cerita sedikit saja. Tak perlu terlalu banyak informasi tentang Zulkarnain, nama sebenar beliau, negara yang beliau perintah, tahun pemerintahan beliau, berapa lama pemerintahan beliau, wafat pada tahun bila, hidup pada zaman Nabi mana. Tak perlu semua itu. Minhu, cerita sikit saja. Tetapi walaupun sikit, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan kepada orang yang bertanya. Apa kita belajar di sini, rakan-rakan, saudara-saudari pendengar? Apa kita belajar? Kita berada di zaman maklumat, semua maklumat di hujung jari. Orang kata zaman Google, semua jawapan ada pada makhluk tu. Tetapi ada orang, walaupun maklumat begitu banyak dalam kepala, tanyalah berjilid-jilid buku tu boleh mention. Tetapi dia bukan orang yang menghayati ilmu, jauh sekali mengamalkan ilmu. Kita berada pada zaman orang boleh mudah dapat maklumat, tetapi mereka tidak beramal dengan maklumat. Lalu Rasulullah dididik oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertanya kepada kamu ini bukan orang yang mementingkan ilmu. Mereka sekadar nak herdik kamu, nak hina kamu, kononnya kamu tak tahu tentang Zulkarnain. Mari aku didik kamu, wahai Rasulullah. Kamu kena kenal orang yang bertanya kepada kamu itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang walaupun diberikan penjelasan panjang lebar tentang Zulkarnain, mereka tetap tidak akan mengambil zikra, peringatan. Jadi, kamu sampaikan walaupun pendek cerita Zulkarnain, satu muka surat saja kisah Zulkarnain, lebih daripada kurang dua muka surat cerita Zulkarnain, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan yang akan menyentuh hati mereka, yang mudah-mudahan mengubah sikap mereka kepada Islam. Itulah tujuan kisah-kisah Quran. Bukan informasi yang terlalu banyak dan meleret-leret, tetapi untuk mengubah sikap dan karakter. Subhanallah, kan menarik tu kisah-kisah Al-Quran, tuan-tuan kan? Jumpa lagi pada hari yang mendatang, hari seterusnya, dengan perspektif yang baru tentang Zulkarnain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: #penyiaranjakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Semua Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ad Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua ialah hartanya. Dan ketiga amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara, keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
2: Salam FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244.

0: dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
0: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar, yakni melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalik fadl, ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara, maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah التي العمل بها متصل لا يترك والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini, kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: Hashtag

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: semua. Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Yeesh, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu

0: Sihatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
1: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Aku hantuk sangat ni.
0: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu taala adalah solat di awal waktu.
1: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang
0: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran Jakim.
1: Pagi yang salam bersama dengan saya Ana Bakar untuk edisi hari ini membawa pertemuan kita ke hari Khamis 15 Safar 1448 Hijri 30 Julai 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua di ruang udara pastinya melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dan seperti biasa boleh dengarkan kami juga melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Alhamdulillah kita telah kembali melalui siaran Astro 875. Dan apapun untuk hari ini, saya doakan kepada sahabat pendengar sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, sentiasa keadaan yang positif setiap hari, ceria, bertenaga dan sebagainya. InsyaAllah masih lagi menjalankan tanggungjawab amanah dan sebagainya, kita laksanakan dengan sebaik. Yang bekerja, yang berniaga, semuanya saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan rezeki, dilancarkan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, untuk hari ini pagi at Salam, seperti biasa kita nak bawakan kepada anda seketika nanti topik pagi at Salam. Untuk hari ini juga mungkin ada di antara sahabat pendengar yang mungkin sedang memandu dalam perjalanan menuju ke tempat mencari rezeki masing-masing, tak kurang juga kepada ibu-ibu ya yang sedang menyiapkan anak-anak untuk persekolahan dan sebagainya. Sebagainya, untuk adik-adik juga, anak-anak, insyaAllah kita mulakan hari kita dengan sesi persekolahan yang aktif. Dan juga semoga ilmu yang adik-adik dapat persekolahan di sekolah masing-masing, insyaAllah semoga dimudahkan urusan untuk menerima ilmu yang diajarkan oleh guru-guru anda nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih dulu persembahan daripada Amir Menawir, Maha Suci Allah. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiahkan kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Ya? Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-0196-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Cik, nak plastik?
6: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
5: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
6: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
5: Oh.
6: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
7: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
8: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
9: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
8: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
10: Hai Uni, hello.
11: Assalamualaikum Syikin.
10: Oh, waalaikumsalam.
12: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula pergi letak kereta dekat parkir OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
13: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Ya, pagi. Salam temankan saya nak bakal untuk edisi hari ini. 15 Safar 1448 Hijri, hari Khamis kita hari ini. 30 Julai 2026 Masihi. Baik, alhamdulillah untuk hari ini cuaca yang saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar. Untuk hari ini di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita, di mana pagi ini mendung dan juga petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. InsyaAllah dengan jangkaan cuaca kita pada hari ini, insyaAllah semoga kita dapat mencadangkan ataupun kita boleh merancang, ya, merancang aktiviti kita, pergerakan kita dan sebagainya, insyaAllah. Baik, untuk hari ini apa saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar berkenaan dengan terutamanya kepada mereka-mereka yang akan menjalankan amanah dan juga tanggungjawab sempena dengan pilihan raya negeri Negeri Sembilan untuk orang ni Sembilan. Okay, saya nak khabar ni kan dah terkeluar logat Negeri Sembilan tu kan. Untuk berita kembali untuk rakyat Negeri Sembilan, terutamanya perkhidmatan ETS tambahan sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan bermula pada 31 Julai esok hari, hari Jumaat, sehingga 2 Ogos 2026, di mana rakyat Negeri Sembilan akan menjalankan amanah dan juga tanggungjawabnya pada 1 hari bulan Ogos 2026, di mana tarikh tersebut adalah tarikh untuk mengundi. Jadi jika ditengok infografik ini, sebanyak 30 perjalanan tambahan dan juga 9,480 tempat duduk disediakan untuk laluan perkhidmatan antara KL Central ke JB Central, iaitu sebanyak 12 perjalanan. Dari JB Central ke Seremban juga sebanyak 12 perjalanan, dan juga KL Central ke Padang Besar sebanyak 26 perjalanan. Untuk segala infografik berkenaan dengan perkhidmatan ETS tambahan sempena PRN Negeri Sembilan, boleh lari portal berita RTM. Apapun, untuk rakyat Negeri Sembilan terutamanya, selamat menjalankan amanah anda, kena turun mengundi. Walau apa sekalipun, undian anda adalah rahsia. Yang penting kita tetap untuk menjaga keharmonian dan juga perpaduan sesama kita. Menjaga perpaduan kita tanpa mengira kaum, bangsa dan juga budaya kita, insyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk topik pagi at salam untuk hari ini. Ya, untuk topik pagi at salam hari ini memang topik yang menarik. Nak dengarkan pendapat dan juga pandangan anda lah. Apa topik kita pagi ni? Topik kita untuk pagi ini adalah apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji? MasyaAllah. Diulang sekali lagi, ya. Apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji? Ya, memang orang kata dunia ni adalah darul imtihan, tempat diuji untuk kesemua manusia. Lagi-lagi kita sebagai hamba Allah ini. Kan, apa saja ujian lah. Ujian kesihatan ke, ujian kewangan ke, ujian masa ke, ujian dengan ahli keluarga, tempat kerja dan sebagainya, kan. Memang kita sentiasa dan akan sentiasa diuji. Kerana ujian inilah yang akan orang kata dinilai oleh Allah SWT dari segi keimanan kita, bagaimana kita nak menempuh ujian ini pastinya. Tapi di sebalik ujian kita ni, macam mana membuatkan kita ni terus bersyukur walaupun diuji. Jadi saya nak dengarkan pandangan dan juga pendapat, mungkin juga pengalaman anda semua berkenaan dengan topik kita ni, perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji. Boleh kongsikan menerusi WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun boleh hantarkan komentar anda menerusi ruangan komen di Facebook mahupun di Instagram kami. Kita nak dengarkan pandangan, pendapat dan juga mungkin pengalaman anda sendiri, mungkin boleh dikongsikan dengan sahabat-sahabat pendengar kita yang lain, kan, mana tahu boleh bertukar-tukar pandangan, fikiran dan sebagainya, kan. Masing-masing diuji dengan perkara yang berlainan. Jadi kongsikan pandangan anda seketika nanti, kita nak dengarkan dan kita nak baca, kita nak bacakan pandangan dan juga komentar mahupun pengalaman anda berkenaan dengan topik pagi at salam untuk hari ini. Seketika nanti jam 7 pagi seperti biasa, utama 7 pagi akan ke udara. Jadi terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Bersama saya Iqbal. Marhabah.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
0: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Islam itu mudah. Islam itu indah.
5: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Rama, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
7: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
0: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum. Tachihau. Wanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag penyiaran Jokim. Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hashtag penyiaran Jokim.
1: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang, dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
3: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran Jokim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, mulakan hari anda dengan Salam FM. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Boleh dengarkan kami juga melalui aplikasi RTM Klik S875 dan juga MyTV 706. 7.11 minit pagi waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi dalam perjalanan. Mungkin ada yang sudah sampai ke destinasi, sampai di tempat kerja dan sebagainya. Apapun, insyaAllah kita mulakan hari kita dengan hari yang positif, bertenaga, ceria dan sihat-sihat selalu, insyaAllah. Kalau biasa kita menggunakan lift, apa kata kita menggunakan, kita mula dengan menggunakan tangga pula. Kalau tingkat 10, naiklah 5 tingkat.

yang siap. Pagi ini kena aktif sedikit biasalah pagi-pagi ni kan. Kadang-kadang tu kita memandu pun dah orang kata dah mengantuk dan sebagainya. Dah sampai tempat kerja, kita mulakan langkah kita dengan langkah yang sihat dan bertenaga. Baik, untuk hari ini apa yang kita nak kongsikan? Topik untuk pagi hari ini, topik pagi untuk hari ini, pagi Assalam hari ini. Apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji? Kalau kita tahu kan, kalau kita imbau kembali, kita ambil ibrah daripada sirah para rasul kita, terutamanya apa, rasul ulul azmi kita kan, banyak apa, ramai nabi-nabi kita yang diuji kan, semenjak dahulu lagi sudah diuji, apatah lagi kita yang berada jauh pada zaman nabi dan juga para rasul kita kan. Antara yang diuji yang seperti kita tahu macam Nabi Nuh, diuji dengan penolakan kaum dia selama ratusan tahun, dan bahtera yang dibina apa, diejek kan, diejek, dihina dan sebagainya kan, macam siapa lagi, Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, dengan kehilangan harta dan juga anak dalam tempoh yang bertahun-tahun, dan tak lupa apa, tak ketinggalan jugalah kan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga diuji dengan pemergian orang yang tersayang, ibunya, ayahandanya, siapa lagi, atuknya dan sebagainya kan, dengan apa, pemusuhan kaum Quraisy Mekah, peperangan, cacian ketika berdakwah dan sebagainya, semua orang diuji. Semua orang diuji daripada zaman Nabi sampailah ke para sahabat, tabi-tabi'in yang semua, sampailah ke zaman kita ni, semua orang diuji. Dan pastinya ujian yang diturunkan oleh Allah SWT ni pastinya untuk memberikan, untuk menguji keimanan kita lah kan, menguji keimanan kita, ketahanan kita terhadap ketakwaan kita, akidah kita dan sebagainya. Sesetengah orang ni tak tahan diuji dan sebagainya, sampai orang kata hilang pedomannya. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik lah kan. Jadi kita yang masih lagi bergerak Muslim, beriman dan sebagainya, walaupun diuji, tetaplah untuk kita bersama ataupun merujuk kepada mereka-mereka yang orang kata ulama-ulama, ustaz-ustaz kan. Itu antara rujukan, panduan kita kalau kita nak minta nasihat dan sebagainya kan. Janganlah tanya kepada orang-orang yang bukan yang terkait dengan agama, contohnya kan, untuk mendapatkan nasihat pandangan agama yang sebaiknya kan, kena rujuk dengan mereka yang berautoriti. Jadi untuk anda, apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji? Antara yang saya nak bacakan komentar daripada pandangan daripada sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hafiz dari Banting. Oh, dari Banting. Okey, baik. Katanya bagi saya, perkara yang membuatkan saya terus bersyukur walaupun diuji ialah kerana saya masih dikurniakan kesihatan, keluarga yang sentiasa ada dan peluang untuk bangun setiap hari. Ya, betul-betul bangun setiap hari. Selagi kita masih bernafas setiap hari tu, Masya Allah, itu nikmat dan juga anugerah yang tak ternilai, katanya, tak terkata, betul. Dan saya percaya setiap ujian ada hikmahnya, benar. Dan selagi masih diberi nafas, masih ada peluang untuk memperbaiki diri dan mengejar impian. Alhamdulillah, itu yang membuatkan saya terus bersyukur, Masya Allah. Terima kasih Hafiz dari Banting. Kan antara perkara yang orang kata, selagi kita setiap pagi tu kalau kita tidur, sebab tidur ni kan umpama mati kan, mungkin pagi esok ni kita tahu kita dah masih bangun lagi atau tidak. Dan bila kita bangun ni, ucapkanlah syukur, baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur kan. Antara doa yang diajar daripada cikgu-cikgu sekolah kita, sekolah agama kita kecil-kecil dulu kan, masih amal lagi ke tidak? InsyaAllah, kalau lupa tu, insyaAllah kita sama-sama amalkan. Bangun pagi tu, itu ucap, paling tidak pun cakap alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tanda kita bersyukur kerana pertama sekali kehidupan kita, bangun pagi tu masih lagi hidup. Ya Allah, aku masih lagi hidup. Walaupun kita banyak dosa, betul tak? Banyak dosa kita lakukan sebelum-sebelum dan sebagainya, tapi Allah bagi lagi keizinan kita untuk bangun tu, ucap alhamdulillah, Masya Allah. Ini antara benda yang bagi saya perkara yang asas lah untuk kita sebagai seorang Muslim ni. Bila bangun je, masih lagi bernafas sebagainya, Allah Akbar. Walaupun kita sakit, mungkin kita demam kan, kita demam, kita tidur, kita kebah, kita selimut, tu kita kebah, tapi bangun tu
masih lagi kita menghela nafas. Masya Allah, itu nikmat yang kata kalau bahasa yang nikmat infinity lah kan, yang tak terkata lah kan nikmatnya bernafas ni kan. Nafas apa, udara, nafas dan sebagainya, benda yang Allah bagi ni bukanlah kita bayar pun kan. Kalau kita nak pam tayar dekat ni pun tak berbayar kan, ada setengah tu yang berbayar dan sebagainya. Jadi nikmat-nikmat sebegini, walaupun kita sering kali diuji kan, bila di tempat kerja pun diuji dengan rakan kerja dan sebagainya kan.

0: Jadi terima kasih kepada Hafiz untuk perkongsiannya. Ada dari daripada siapa ni? Daripada Aina katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aina dari Keramat. Terima kasih Aina. Okey, katanya walaupun hidup kadang-kadang tak mudah, saya tetap bersyukur sebab masih ada ibu bapa dan keluarga yang sentiasa mendoakan saya. Bila rasa susah, saya ingat masih ramai yang diuji lebih berat daripada saya. Allah, betul-betul. Terima kasih Aina untuk perkongsiannya. Kan masih lagi syukur ada ibu bapa, ada keluarga. Setengah daripada kita dah tak ada kan. Kalau sebelum ni hidup ada, mungkin dah, sebelum ni dah tak ada kan. Ada sampai masa akan tiba waktunya kehilangan ibu bapa kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Bila nikmat itu masih lagi kita ada kan, kita sebagai anak dan sebagainya masih lagi boleh menatap wajah ibu dan ayah kita ni, Masya Allah, itu satu nikmat juga. Ibu dan ayah dan juga ahli keluarga kita. Dan bila mengenang, ramai lagi yang menghadapi ujian lebih berat kan. Contoh saudara mara kita di Palestin dan sebagainya. Kalau ambil konteks dalam negara kita Malaysia lah, dalam kehidupan yang harmoni, perpaduan dan sebagainya, nak dibandingkan dengan saudara mara kita yang berada di sana yang masih lagi bergelut dengan peperangan dan sebagainya. Allah, ini antara sadah satu perkara yang kita perlu ambil timah tara kan, perlu ambil contoh nikmat kesyukuran tu. Ya Allah, aman negara aku tak adalah sampai sebegitu. Dan kita pun masih lagi menghulurkan doa, memberikan sumbangan kepada mereka ni. Jadi walaupun ujian yang kita hadapi di negara kita ini kan, untuk kita secara individu mungkin, namun tetap bersyukur walaupun sentiasa diuji. Baik, itu antara pandangan daripada sahabat dengan saya. Mungkin anda sendiri ada pandangan yang berbeza, boleh kongsikan kepada saya juga. Seperti biasa, boleh kongsikan di WhatsApp konti 011-1317-2911 ataupun boleh komen saja di ruangan komen di Facebook ataupun di Instagram. Baik, jom kita dengarkan sketsa keluarga Akil, sketsa keluarga Ustaz Akil dengan tajuk yang kita nak bawakan untuk pagi ini, Bersederhana Berbelanja. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Ya Allah, banyaknya barang kat ruang tamu ni. Berplastik-plastik bag. Siapa punya? Nur Aisyah. Nur Aisyah.
3: Jap. Ada apa tadi, bang?
2: Jujur dengan abang, barang-barang ni siapa punya ni?
3: Aduh, itulah. Ni nak cakap lah ni.
2: Cakap je. Siapa punya?
3: Sekejap. Aduh, macam mana nak cakap ni eh?
2: Ni, ada 5 set mangkuk. Ni, set mangkuk, alas meja bersulam, potpourri. Allah, banyaknya. Tudung sampai 5-6 helai. Jangan kata semua ni Aisyah punya.
3: Bukan saya punya, bang.
4: Maksu yang punya. Cantik tak? Cantik kan? Ada jualan murah, harga runtuh tadi ni. Semua ni, kalau nak tahu, ni semua jenama mahal. Jadi bila harga dah runtuh, tak akan kita nak tengok aja, kita mesti beli.
2: Maksu. Kalau Tok tahu Maksu beli belah macam ni, mesti dia marah.
4: Dia takkan tahu. Sebab semua ni, Maksu nak letak dekat rumah sewa Maksu yang dekat KL tu. Bukannya nak bawa balik kampung pun. Dan kalau dia tanya, Maksu takkanlah nak bagi tahu Maksu beli semua ni kan?
2: Maksu, dah jadi 2 kesalahan tu Maksu. Pertama, berbelanja berlebihan dah jadi boros. Yang keduanya, berbohong ke ayah Maksu sendiri.
4: Ya Allah, tak adalah Maksu tak beli banyak pun.
2: Tak banyak? Ni, separuh ruang tamu ni Maksu. Tak banyak macam mana lagi?
4: Ya, tapi tak adalah Maksud selalu macam ni kan, Akil?
2: Islam ni ajar kita buat apa yang perlu sahaja. Bersederhana.
4: Bersederhana?
2: Nak berbelanja boleh, tapi jangan berlebih sampai jadi pembaziran. Perkara yang berlebihan selalunya bawa mudarat.
4: Ya, betul lah tu.
2: Ni Ustaz Akil masuk mood ceramah sikit lah. Islam ni membimbing umatnya, sikap bersederhana dalam perbelanjaan adalah amalan terbaik. Tidak terlalu boros mahupun terlalu kedekut. Kita disaran bersederhana, beringat untuk masa hadapan walaupun dalam keadaan kita senang. Inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 47 yang bermaksud, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
4: Ya Allah, Maksud lupa apa tu? Macam mana ni eh? Mak Su dah beli banyak lah pula. Tak naklah Mak Su nak jadi saudara syaitan kan? Sebab Aki kata tadi orang yang boros tu macam saudara syaitan. Macam mana ni eh?
2: Saya pun tak nak jadi saudara syaitan. Jadi ginilah Mak Su, yang dah beli tu gunakan lah sebaiknya. Kalau mana yang tak berapa perlu tu, Mak Su bolehlah beri kepada saya ke, saudara mara yang lain ke, siapa yang lebih perlukan. Kan ada saudara kita yang memerlukan.
4: Baik-baik, betul lah juga tu kata Akil ya. Nanti Mak Su periksa balik mana yang boleh guna, mana yang sebenarnya nafsu. Terima kasih ya Akil, ingatkan Mak Su ni. Mana Aisyah? Aisyah, sini cepat. Barang awak pun ada ni.
3: Mana ada Mak Su? Sikit je tudung, tudung sikit je.
2: Nur Aisyah, barang awak pun ada.
3: Tak ada bang, ni sikit je bang. Tudung, 6 helai je bang.
2: 6 helai orang kata banyak.
1: Keluarga Ustaz Akil.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: tonton semua.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Jantungku berdegup cepat.
4: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
5: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okey, guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'in? Apa khabar semua pendengar di luar sana? Saya berharap puan-puan, tuan-tuan semua dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Hari ini bersama saya, Sis Tifa, dalam segmen Lughatus Salam. Baiklah pendengar semua, pastinya kita ni ada anak-anak kecil yang suka sangat membaca buku di rumah. Jadi, apabila mereka telah selesai membaca buku, kita pastinya nak mereka susun balik buku di tempat asal, kan? Jadi, jom kita praktikkan dalam bahasa Arab dengan berkata kepada anak-anak kita, Rattib hadzal kitab. Bermaksud, susun buku ini. Rattib, susun hadha, ini kitab. Kitab. Rattib hadhal kitab, susun buku ini. Okay, jom kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Manalah tahu bila kita praktikkan, anak-anak kita jadi terbiasa dengan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Arab. Di samping, mereka menambah ilmu-ilmu baru hasil bacaan mereka sendiri. Baiklah, para pendengar sekalian, sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag Penyiaran Jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
9: Salam FM, salam untuk semua. Pagi yang salam hari ini masih lagi bertemankan saya, Anak Bakar, untuk edisi 15 Safar 1448 Hijri Khamis. Kita hari ini 30 Julai 2026 Masihi. Baik, sedikit perkongsian untuk anda sahabat pendengar berkenaan dengan program Madani kita bersama dengan komuniti Bukit Belacan. Komuniti Bukit Belacan, ini kuat makan belacan komuniti ni. Bukan. Ini ruang Madani kita dibawakan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam usaha memaknai harapan rakyat dan mendekatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada komuniti. Kita rebut peluang ini untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan secara terus. Khidmat nasihat, bantuan saringan kesihatan, jualan serta aktiviti menarik untuk seisi keluarga semuanya di satu lokasi. Bila? Pada 1 Ogos ini 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Ahmad Datuk Razali Kampung Melayu Ampang, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan program ini dilaksanakan melalui kerjasama pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bagi memperkukuh hubungan antara kerajaan dengan rakyat serta memastikan manfaat disampaikan dengan lebih dekat, mudah dan berkesan. Ayuh warga Bukit Belacan Ampang, kita jumpa di sana. Bukan itu warga Bukit Ampang je, seluruh warga Malaysia yang berkelapangan, berkesempatan, yang tiada lagi sebarang jadual aktiviti anda untuk hujung minggu ni, kita manfaatkan bersama. Boleh hadirkan diri anda ke Dewan Datuk Ahmad Razali Ampang untuk program madani kita bersama komuniti Bukit Belacan. Antara program yang akan ada di sana, antaranya kita ada jualan rahmah, kita ada jualan agro madani, pelbagai ikan segar, ikan sejuk beku dan produk sejuk beku, topi keledar lama, tukar, boleh tukar lama, boleh tukar baru demi keselamatan. Dan juga mungkin anda wang milik anda yang belum dituntut, buat semakan wang tak dituntut dan dapatkan panduan untuk membuat tuntutan dengan lebih mudah, ya. Dan juga Al-Quran lama atau rosak, Al-Quran lama atau rosak, jom tukar dengan cara yang betul. Dan juga saringan kesihatan dan vaksin influenza percuma juga ada di sana. Dan pastinya cabutan bertuah, cabutan hadiah lah untuk pakej umrah, ada berpeluang memenangi pakej umrah dan sebagainya. Jadi kita hadir, kita manfaatkan dan kita raikan bersama untuk program madani kita ini, insyaAllah. Bila? Pada 1 Ogos hari Sabtu ini, bertempat di Dewan Datuk Ahmad Razali Ampang, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Baik, berkenaan topik pagi salam kita ni, jom kita nak sambung untuk topik pagi salam kita hari ini. Apa dia tajuk kita ni? Apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walau diuji? Memang topik yang menarik. Kita nak dengarkan pandangan. Kita dah dengarkan 2-3 komentar, pandangan dan juga pengalaman daripada sahabat pendengar kita. Okay, saya nak bacakan lagi lah antara pandangan yang dikongsikan oleh sahabat pendengar kita menerusi WhatsApp kita. Kita ada daripada Faiz. Faiz dari Dengkil, katanya perkara yang buat saya terus bersyukur ialah masih ada rezeki untuk bekerja dan mencari nafkah. Mungkin pendapatan tak sebesar orang lain, tapi cukup untuk keluarga makan dan hidup dengan baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan betul. Terima kasih saudara Faiz dari Dengkil, katanya masih ada rezeki untuk bekerja, mencari nafkah, kan? Walaupun pendapatan tak sebesar orang lain, namun cukup untuk keluarga makan dan hidup dengan baik. Ini pun antara elemen yang cukup. Cukup bersederhana kita, kan, tak perlu nak kita nak berbandingkan dengan orang yang lebih daripada kita. Cukup, kita merasa cukup, qanaah, kan, qanaah, zuhud dan sebagainya. Masya Allah, nak hadir sifat-sifat sebegini, nak tanam sifat sebegini dalam diri kita, termasuk diri yang bercakap ni lah, sangat susah orang kata, kan. Tapi bila ada sifat ini, Masya Allah Rabbi, benda ni lah perlu kita dikongsikan, kan, kita tanam, kita perlu ada dalam setiap diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang pun yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, untuk sentiasa merasa zuhud, merasa qanaah dan sebagainya, merasa cukup dengan apa yang kita ada. Masya Allah, kan, nikmat yang paling besar ataupun tanda kesyukuran kita paling tinggi bila mana kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kan. Kalau ada lebih tu, Masya Allah, itu rezeki, kan. Kan, bila ada yang secukupnya, itu pun dah cukup, orang kata, Masya Allah, kan. Kita nak menzahirkan kalimah Alhamdulillah tu, Masya Allah, kan, ringan di bibir kita menyebut Alhamdulillah, walaupun diuji, kan. Mungkin ada ujiannya yang lain daripada lain, namun bila mana kita dapat kecukupan itu, kan, bersama kita dan juga ahli keluarga kita, anak-anak dan sebagainya, Masya Allah, itu antara nikmat kesyukuran yang tinggi. Baik, ada lagi perkongsian. Seketika nanti kita akan kongsikan lagi pendapat dan juga mungkin pengalaman anda berkenaan dengan topik pagi salam kita pada hari ini. Perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji. Seketika nanti saya akan bacakan ada beberapa lagi komentar yang diberikan di ruangan komen seketika nanti. Persembahan daripada Mestika, Rahmat Ujian. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam FM. Salam
1: untuk semua.
8: Dari tadi tak sampai-sampai. Excuse me bro, I nak tanya you pasal direction ni sikit. Sebab dari tadi, I search dekat phone, sampai sekarang tak jumpa. You tahu tak dekat mana location pusat community ni?
9: Assalamualaikum, cik.
8: Waalaikumsalam.
9: Pusat community ni? Oh, senang je. Teruskan berjalan ke hadapan, kemudian belok ke kanan di persimpangan lampu isyarat tu. Bangunan tu berada dekat sebelah cincin je.
8: Oh, okay. Thanks bro. Sebab dari tadi saya tengok dekat phone memang tak jumpa.
9: Sama-sama. Encik ni orang Malaysia kan?
8: Saya orang Malaysia. Kenapa cik?
9: Kalau encik orang Malaysia, saya ada satu benda nak tegur dengan cik ni.
8: Oh, nak pesan? Is it something wrong?
9: Cuma sepena hari kebangsaan ni, bukan bendera saja yang kita perlu kibarkan, tapi bahasa kita juga perlu kita martabatkan.
8: Minta maaf, bukan apa, sebab saya baru balik dari luar negara. Kadang-kadang terikut sikit kata orang luar. Untuk itu, saya akan berusaha menggunakan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih cik atas teguran yang diberikan.
9: Sama-sama, bahasa jiwa bangsa.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya nak makan untuk edisi hari ini. 7.42 minit pagi waktu ini. Baik, kami nak mengajak, kami di Salam FM pastinya nak mengajak ke semua sahabat pendengar kita dan seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi, orang kata, semangat bulan kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026. Bukan sahaja di jalan raya, sepanjang jalan raya kenderaan meletakkan bendera di kereta dan sebagainya, namun di setiap, orang kata, premis kita, di rumah kita, di mana-mana sajalah, kita semarakkan bulan kemasaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 ini untuk menanamkan sifat semangat patriotisme dan juga menyemarakkan lagi keharmonian dan juga perpaduan sesama kita, insyaAllah. Baik, untuk topik pagi salam hari ini, masih lagi kita nak sambung berkenaan topik kita, apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji, kan? Apa perkara yang buat anda terus bersyukur walaupun diuji? Ramai dah yang nak kongsikan pendapat dan juga pengalaman mereka berkenaan dengan topik ini. Alhamdulillah, terima kasih. Antara yang saya nak bacakan lagi, ya, bacakan lagi antara komentar yang dihantar oleh pendengar kita di menerusi WhatsApp kita. Assalamualaikum, saya Siti dari Nilai. Waalaikumsalam. Nilai, ni tempat saya ni. Kan. Katanya saya bersyukur kerana setiap ujian yang datang sebenarnya banyak mengajar saya menjadi lebih sabar dan kuat. Kalau bukan sebab ujian, mungkin saya tak akan menghargai nikmat yang Allah beri hari ini. Masya Allah. Terima kasih, Siti dari Nilai, katanya. Bersyukur dengan ujian yang datang sebab mengajar dia menjadi lebih sabar dan juga kuat. Kan betul, setengah orang menganggap ujian ni kadang melemahkan dia, tapi setengah orang sebaliknya, ujian ni menguatkan dia lagi, menguatkan ketahanan fizikal, mentalnya, menjadi orang yang lebih sabar, lebih kuat dan sebagainya, kan. Maksudnya kita ambil dari sudut positif, dengan ujian yang datang ni kita ambil dari sudut positif. Apa juga ujian? Ujian kewangan contohnya, ujian harta contohnya, ujian apa-apa sajalah, ujian kesihatan dan sebagainya, kan. Maksudnya kita memikir, kita mengambil dari sudut positif tersebut, bukan sebaliknya, bukan untuk melemahkan kita, namun untuk menguatkan, lebih menguatkan kita, ketahanan kita menjadi orang yang lebih sabar, dan lebih sabar dan juga lebih kuat. Kerana ujian ni pun Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah, kan. Maknanya kita kena sabar dan juga solat. Baik, terima kasih kepada Siti menghantarkan komentar anda di merusi Facebook kita. Ramai yang komen ni, daripada siapa? Biah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Bertukar. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semoga ceria semua, okey. Baik, kepada anda juga semoga ceria juga untuk pagi ini. Kakak Kemal, saya hantar gambar lagi Kakak Kemal ni, gambar kucingnya bertinggik dekat atas tu, dekat kampung halaman tu. Terima kasih Kakak Kemal Hamzah kita. Iman juga banyak dihantar ni, ha. Selamat pagi, kan. Selamat pagi DJ Anah, terima kasih. Selamat pagi juga Iman. Semoga dia memudahkan segala urusan dunia akhirat, bersyukur dengan apa yang ada, katanya, kan. Ujian tetap ujian, syukur alhamdulillah rezeki hari ini, kesihatan di sisi, banyak di hantar tu. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang menghantarkan menerusi ruangan komen di Facebook kita juga. Baik, seketika ni kita nak dengarkan perkongsian menerusi rancangan Kak Bedah Tudung Bawal kita. Apa benda Kak Bedah Tudung Bawal ni nak popet hari ni? Kan, kita jom sama-sama kita dengarkan menerusi topik untuk pagi ni, seimbang ilmu dunia akhirat. Jom sama-sama kita dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal untuk edisi hari ini. Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar setia Salam FM yang disayangi dan dihormati? Tak beda harap semuanya hari ini sehat-sehat belaka ya. Jadi seperti biasalah Kak Beda pesan, kalau tengah menghadap jam tu istighfar banyak-banyak, jangan nak marah-marah ya. Sambil-sambil tu bolehlah dengar celoteh Kak Beda ni. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita sikit kan. Kak Beda tengok kan, ada antara kita ni sanggup hantar anak ke kelas macam-macam. Pergi kelas renang lah, pergi kelas muzik, pergi kelas belajar tarian, pergi kelas tuition. Sanggup hantar jauh-jauh, sanggup berhabis duit, bayar beribu-ribu, beratus-ratus untuk anak tu belajar atau pandai dengan semua benda-benda tu. Baiklah, nak katanya memang tak salah. Tapi kan, berapa ramai agaknya kan yang betul-betul pastikan anaknya pandai solat dengan sempurna? Pernah terfikir tak kan? Jadi Kak Beda nak pesan lah, kita ni kan duk sibuk suruh anak belajar, belajar itu, belajar ini, tapi solat anak kita buat tak indah aja kan? Ada berapa ramai agaknya yang ibu ayah semak bacaan Al-Fatihah anaknya satu-satu ya? Dalam solat, Fatihah adalah perkara utama yang perlu dibaca dengan betul, dan juga rukun-rukun solat yang lain. Macam tu. Kak Beda bukannya nak jadi ustazah, cuba Kak Beda nak cerita ataupun nak ingatkan aja kan. Kalaulah anak kita tak pandai main piano, kita rasa rugi. Tapi kalau anak kita dah besar tak pandai solat, kenapa hati kita tak rasa apa-apa? Jadi tak rasa bersalah ke kan? Sepatutnya kita kena ada rasa bersalah, rasa risau. Kerana apa? Kerana solat ataupun ilmu agama adalah pucuk pakarnya untuk anak kita dunia dan akhirat. Kita kena ingat tu. Ini kita asyik risau anak kita tak pandai bahasa Inggeris, kita risau anak kita exam tak dapat A, kita risau juga anak kita tak dapat masuk universiti. Itu semuanya tak penting. Tapi ilmu agama, itulah bekalan yang akan bawa dia sampai ke kubur nanti tau. Dan juga kita kena ingat, dunia ini hanya sementara saja. Kerjaya, pangkat, harta semuanya akan kita tinggalkan. Dan Kak Beda tak katalah ilmu tu tak penting. Ilmu tu mestilah penting. Seimbangkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat lebih, itu lagi baik. Sebab apa? Sebab kalau kita mengejar akhirat, insyaAllah dunia yang akan mengejar kita. Macam tu ya. Jadi ingatlah, mulai hari ini apa kata kita cek bacaan anak kita, kita cek cara solat anak kita sempurna ke tidak, betul ke tidak kan. Kita jangan jadi ibu ayah yang dayus yang biarkan anaknya lalai daripada ilmu agama. Gitu. Baiklah, untuk itu sampai sini sajalah Kak Beda nak bagi nasihat untuk pagi ni ya. Seperti biasalah kan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda pun bukannya nak tunjuk pandai, cuba Kak Beda nak nasihatkan je. InsyaAllah esok lusa kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujan, ku melihatkan sinarnya.
3: Baik, terima kasih kepada anda sahabat pendengar yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 706. Boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Baik, berada di penghujung rancangan untuk berada di penghujung untuk segmen Pagi Assalam untuk hari ini. Hari Khamis 15 Safar 1448 Hijri 30 Julai 2026 Masihi. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat pendengar ya, yang sentiasa bersama dengan kami setiap hari bermula dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda, sokongan anda bersama dengan kami, insyaAllah setiap hari kita akan berikan rancangan-rancangan dan juga intipati yang menarik dan juga yang mendidik jiwa pastinya, insyaAllah. Baik, untuk topik pagi hari ini, terima kasih ya atas perkongsian anda yang melontarkan komentar, pendapat dan juga mahupun pengalaman masing-masing berkenaan dengan topik pagi kita untuk hari ini. Apakah perkara yang membuatkan anda terus bersyukur walaupun diuji? Semoga dengan perkongsian anda, sahabat pendengar, menjadi rujukan juga, menjadi orang kata sesuatu yang boleh ditukar ganti kan pendapat-pendapat tersebutlah, insyaAllah. Dan semoga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan terbaik, berada dalam lindungan dan juga jagaan Allah, insyaAllah. Kita jumpa lagi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.